0: DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KEM PPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KEM PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei, sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KEM PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
0: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi yang kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita berkomunikasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
0: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimasak, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis ini, misalnya membangun dapur. Makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat dasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muklis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Bos Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Bos Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muklis Hasan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Muklis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Nunggu 14 tahun.
17: 14 tahun.
18: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya pernah.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
18: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
8: Laporan khusus.
19: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
19: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
5: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
20: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
5: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
21: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi. transparansi transaksi.
5: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
2: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
22: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar, dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini sedang berkendara, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda. Pakai sabuk keselamatan, helm, dan pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintasnya pendengar. Dan juga sebelum beraktivitas, jangan lupa sarapan dulu ya, biar tubuh Anda punya energi yang cukup untuk mengawali aktivitas pagi hari ini sampai waktu makan siang tiba nanti pendengar. Atau mungkin minum air putih yang cukup ya, agar dapat menghidrasi tubuh Anda dan juga meningkatkan konsentrasi Anda pendengar. Masih di rangkaian Riau pagi hari ini pendengar ya, dan pastinya saya masih akan menghadirkan beberapa informasi lainnya untuk Anda pendengar dan juga lagu-lagu pilihan di pagi hari ini hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar.

0: buat ye, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
3: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Pendengar, pukul 7.36 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti info perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Provinsi Riau bersama dengan forecaster Omduti BMKG Pekanbaru, Alfa Natari. Silakan, Alfa Natari.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Pada pagi hari, udara mengalami kekaburan hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pencalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada dini hari, udara mengalami kekaburan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Siak, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir pada pagi, siang, sore atau malam, dan dini hari. Selanjutnya, informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Selanjutnya, informasi mengenai perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir, informasi mengenai total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 99 titik di wilayah Sumatera, dan di wilayah Provinsi Riau ada 5 titik yang tersebar di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Kabupaten Siak 1 titik, dan di Kabupaten Indragiri Hulu ada 3 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Pantau selalu untuk update cuaca di website dan aplikasi resmi Info BMKG, serta di sosial media kami di @infobmkgriau. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alfa Natari untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa ya, dengan topik yang akan kita angkat adalah tingkatkan PAD, relaksasi administrasi diberlakukan. Dan nanti di kesempatan yang sama, pendengar, insya Allah yang akan menjadi narasumber kita adalah PLT Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Bapenda Riau atau Kepala Bidang Retribusi pendapatan asli daerah lainnya dan juga dana bagi hasil Bapenda Riau, Tika Rahmi Syafitri SEMAK. Dan selanjutnya juga akan hadir Kasi STNK Ditlantas Polda Riau AKP Vino Lestari SIK MSIMM, Kasubag SW dan Humas Jasara Haja Kanwil Riau Hamzah Lubis, serta Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau Haji Abdullah MPD. Untuk itu pendengar, Anda nanti juga dapat berpartisipasi bersama kami di dialog interaktif Riau Menyapa melalui line telepon kami di 0761 25111. Dan pendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Macet begini bikin raga rontok. Teman bilang sih katanya pakai obat biar kuat melek di jalan. Saya sih bilangnya, enggak, anak istri saya mau saya pulang selamat, bukan lewat.
1: Deadline numpuk, godaan pakai vitamin jenis baru biar fokus itu nyata. Tapi saya pilih kopi, bukan narkotika yang merusak otak.
2: Narkoba jenis baru atau NPS sering menyamar sebagai suplemen atau cairan vape untuk stamina. Jangan tertipu, itu bukan energi tambahan, itu racun yang mencuri kewarasan dan masa depan Anda.
1: Kami kerja keras, kami cari nafkah, tapi kami tetap waras. Kekuatan kami dari keluarga, bukan dari narkoba.
2: Kerja hebat tanpa narkoba. Bersama BNN Kota Pekanbaru, wujudkan Pekanbaru bersinar, bersih dari narkoba. Pesan ini disampaikan oleh BNN Kota Pekanbaru.
3: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
4: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
3: Kamu ya!
5: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
6: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

91.1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa dengan topik tingkatkan PAD relaksasi administrasi diberlakukan. Dan narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini akan hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, PLT Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota, Bapenda Riau, Kepala Bidang Retribusi Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil Bapenda Riau, Ibu Tika Rahmi Syafitri SEMAK. Kemudian juga akan hadir Kasih STNK Ditlantas Polda Riau, AKP Vino Lestari SIK MSI MM, dan juga Kasubag SW dan Humas Jasa Raharja Kanwil Riau, Bapak Hamzah Lubis. Dan segera nanti juga akan tersambung bersama kami melalui line telepon Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPLD Provinsi Riau, Haji Abdullah MPD. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa, nanti Anda dapat bergabung melalui line telepon di 0761 25 111. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: nari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Hah, kamu gak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Riau Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar, senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Riau Menyapa. Program dialog interaktif yang menghadirkan narasumber kompeten untuk membahas isu-isu aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi pada kesempatan hari ini, Kamis 21 Mei 2026, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan, yakni tingkatkan PAD, relaksasi administrasi diberlakukan. Pendengar, pemerintah Provinsi Riau bersama dengan sejumlah pihak sedang menghadirkan kebijakan relaksasi administrasi bagi masyarakat, khususnya terkait dengan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD yang mana nantinya kembali digunakan untuk pembangunan daerah. Untuk membahas topik tersebut, pendengar, telah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru saat ini PLT Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Bapenda Riau, Kepala Bidang Retribusi Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil Bapenda Riau, Ibu Tika Rahmi Syafitri SEMAK. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Apa kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik, luar biasa. Dan juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru bersama kami, Kasih STNK Ditlantas Polda Riau, Bapak AKP Vino Lestari, SIK MSIMM. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam buat pendengar semua.
2: Apa kabarnya Bapak pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, luar biasa pagi ini.
2: Baik, dan juga sudah hadir Kasubag SW dan Humas Jasara Haja Kanwil Riau, Bapak Hamzah Lubis. Selamat pagi Bapak.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
5: Alhamdulillah baik, terima kasih kepada RRI atas undangan yang diberikan kepada kami.
2: Baik, dan juga pendengar, nanti kita akan tersambung bersama narasumber Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau, Haji Abdullah MPD. Dan mungkin pada kesempatan pertama ini juga saya ingin mengajak Anda pendengar untuk dapat bergabung dan juga berpartisipasi terkait dengan topik kami pada pagi hari ini, tingkatkan PAD relaksasi administrasi diberlakukan, melalui line telepon di 0761 25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Mungkin sebagai tahap awal ya, kita bertanya kepada Ibu Tika terlebih dahulu. Nah Bu, bentuk relaksasi seperti apa mungkin yang saat ini diberikan kepada wajib pajak Ibu?
3: Oke, mungkin kemarin juga sudah ada beberapa di media sosial Bapak Ibu menyaksikan kesepakatan antara Dirlantas Polda Riau dengan Jasara Harja dan pemerintah daerah Provinsi Riau, yaitu mempermudah masyarakat kita dengan membayar pajak tanpa KTP untuk kendaraan yang dibeli oleh pihak kedua atau pembeli kedua.
2: Baik, tapi apa sebenarnya Ibu yang mungkin melandasi diterbitkannya kebijakan relaksasi administrasi pajak kendaraan ini di tahun 2026 ini, Bu Tika?
3: Mungkin dari beberapa banyaknya, seperti kami sudah bersosialisasi di masyarakat, kita juga mempertanyakan apa kesulitan dan apa yang menjadi kendala masyarakat dalam membayar pajak. Dan alhamdulillahnya kita apresiasi untuk ya Polda Riau dapat mengapresiasi dan merealisasikan untuk mempermudah masyarakat kita dalam membayar pajak.
2: Oke, berarti sejauh ini bagaimana Ibu? Dan ini akan diberlakukan di sepanjang tahun 2026 ini aja atau seperti apa nanti?
3: Antusiasnya luar biasa ya. Pembayaran pajak di kita juga lumayan antusias masyarakat. Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum tahu, dengan kesempatan kali ini dimediasi oleh juga RRI pada pagi hari ini, mungkin juga masyarakat bisa lebih mengetahui informasi lebih banyak terkait program ini. Program ini dilaksanakan sampai 31 Desember, tapi mungkin dengan syarat ketentuan yang mungkin nanti Pak Vino bisa sampaikan.
2: Baik, baik, mungkin kita ke Bapak Hamzah Lubis terlebih dahulu, Bapak. Siap. Ya. Bisa dijelaskan Bapak bagaimana posisi strategis Jasara Harja di sini dalam kemitraan bersama dengan Samsat dan juga hubungannya mungkin dengan program relaksasi PAD ini, Bapak?
5: Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung penjelasan Ibu Tika tadi, bahwa kenapa sih harus ada upaya-upaya yang kami lakukan, istilahnya tadi relaksasi ya. Ini tiada lain untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan di dalam pembayaran pajak, yang di dalamnya itu juga bersamaan adalah pembayaran SWDK LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas Jasara Harja. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini tingkat kepatuhan masyarakat pemilik kendaraan bermotor di dalam melakukan kewajibannya itu tercatat di kami hingga bulan April ya 2026 ini baru sekitar 51,55% dari seluruh populasi kendaraan bermotor di Riau ini, baik roda 2 maupun roda 4. Nah, ini satu sisi sangat memprihatinkan bagi kita, di mana dari sisi pajak pemerintah juga saat ini juga membutuhkan biaya untuk meningkatkan pelayanan, pemberian meningkatkan pembangunan kan. Dari sisi kami sendiri Jasara Harja juga ini cukup prihatin juga kami, karena ketika pajak itu dikutip dari masyarakat dikembalikan dalam bentuk pembangunan, kalau Jasara Harja mengutip biaya dari masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana juga. Dalam hal ini adalah pemberian jaminan perlindungan terhadap korban kecelakaan. Nah, saat ini untuk pemberian santunan yang telah diserahkan oleh Jasara Harja hingga bulan April diberbanding dengan tahun lalu, ini untuk korban meninggal dunia saja ini sudah ada peningkatan sampai 20%. Ini sangat miris bagi kita, di mana satu sisi tadi tingkat pembayaran SWDK LLJ bersama dengan pajak tadi ini masih sangat rendah. Nah, hal-hal inilah yang antara lain melatar belakangi kenapa tim pembina Samsat dalam hal ini berupaya melakukan terobosan-terobosan, memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan ya trigger ya berbagai hal program yang banyak sedang kita lakukan untuk mendorong, memotivasi masyarakat pemilik ranmor ini untuk melakukan kewajibannya di Samsat. Nah, itu antara lain kiprah dan sinergitas yang dibangun oleh tim pembina Samsat bersama Jasara Harja. Baik, begitu.
2: Baik. Berarti sebenarnya bisa kita katakan ini ada simbiosis juga ya Bapak ya. Kita saling membutuhkan. Jadi dalam menyampaikan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, kita juga gotong royong seperti itu ya,
5: ya
2: Bapak.
5: Benar. Ya benar. Jadi dapat kami sampaikan ya, untuk santunan meninggal itu, kalau korban kecelakaan yang terjamin sesuai dengan undang-undang ya, itu kan 50 juta ya. Tapi untuk tarifnya sendiri, sepeda motor itu satu tahun 35.000. Tidak akan mampu sebenarnya berapa sepeda motor itu kalau kita hitung-hitungan seperti itu ya, untuk bisa menutupi satu korban saja dalam hal meninggal dunia. Nah, ini bisa dipenuhi kalau semuanya secara gotong royong tadi seluruh pemilik kendaraan bermotor melakukan kewajibannya memberikan membayarkan SWDK LJ tadi bersama dengan pajak kendaraan bermotor. Nah, ini sebenarnya kan sudah konsekuensi dari pemilik Ranmor ketika mereka memutuskan untuk memiliki satu kendaraan, tentu ada satu kewajiban di dalamnya yang muncul, yang melekat, di mana dia harus melakukan registrasi, membuat nopolnya dan namanya harus sinkron dengan kepemilikannya, serta juga pajak dan asuransinya tadi. Nah, ini memang konsekuensi dari kita yang memiliki kendaraan bermotor. Nah, ini satu kewajiban dan undang-undangnya semua juga sebenarnya jelas, ya. Namun sebenarnya kan sudah ada sanksi-sanksi, ya, sudah ada ketentuan upaya yang sebenarnya undang-undang ini kan sifatnya memaksa, ya. Memaksa di mana seharusnya masyarakat itu kalau tidak melakukan ini maka konsekuensinya begini, itu sudah jelas. Tapi oleh tim pembina Samsat tetap berupaya melakukan kreasi-kreasi, melakukan strategi upaya yang lebih lembut lah, ya. Dalam hal ini salah satunya tadi Ibu Tika juga sampaikan kesulitan masyarakat dalam membayar pajak, salah satunya kan KTP tadi, karena kewajiban menghadirkan identitas ketika melakukan pembayaran. Nah, ini oleh tim pembina Samsat dalam hal ini dikoordinir oleh kepolisian itu diberikan kemudahan, ya, untuk bagaimana masyarakat bisa melakukan registrasi tahunannya di Samsat. Nah, ini beberapa, sebenarnya banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk mendorong masyarakat bersedia dengan sadar melakukan pembayaran pajak. Ya, berbagai kemudahan, kemudian juga hadiah-hadiah itu oleh tim pembina Samsat itu diberikan kepada masyarakat, begitu.
2: Baik. Terima kasih Pak Hamzah. Mungkin kita ke Bapak AKP Vino Lestari STK MSI MM terlebih dahulu, pendengar. Jika kita berbicara mungkin terkait dengan urusan pajak daerah, memang tidak bisa dipisahkan dari keabsahan dan juga legalitas dokumen kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian juga, ya Bapak, ya. Nah, bagaimana peran di Telantas Polda Riau sendiri dalam mendukung kebijakan ini, Bapak?
0: Ya, baik, terima kasih kepada para pendengar. Selamat pagi. Izinkan saya untuk sedikit memberikan gambaran dan ilustrasi kepada para pendengar terkait kebijakan masalah pajak ini. Jadi memang kita harus sadari Samsat ini memang kita bersama-sama, jadi tidak berdiri sendiri, di mana di sana ada para pembina Samsat, ada dari kepolisian, ada dari Jasara Harja, dan juga dari pemerintah, dalam halnya adalah Bapenda. Nah, di sini kami selalu berkolaborasi dan selalu melaksanakan kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian yang sesuai dengan fungsi kami, yaitu di kepolisian, kami melaksanakan fungsi registrasi dan identifikasi. Kalau di Samsat kami melaksanakan registrasi dan identifikasi terhadap kendaraan bermotor. Bahwa kita ketahui bahwa kendaraan bermotor masuk dalam salah satu barang berharga, sehingga ini perlu ada pendataan dan registrasi yang valid terhadap kendaraan tersebut. Karena kita tahu bahwa barang yang berharga ini pasti bisa banyak dampaknya, bisa memancing adanya tindak pidana dan lain sebagainya. Jadi pentingnya ada registrasi dan identifikasi itu adalah untuk memastikan secara pasti, secara absah, bahwa kendaraan tersebut memiliki status yang jelas. Oleh karena itu di setiap kendaraan itu melekat di sana ada BPKB, ada STNK sebagai bukti legalitas dari kendaraan tersebut. Di sini kami bersinergi dalam hal ini, di mana polisi melaksanakan fungsi registrasi dan muncul di sana STNK, di mana STNK yang sah itu berlaku selama 5 tahun. Ini di dalam undang-undang dijelaskan bahwa STNK yang sah itu berlaku selama 5 tahun, di mana setiap tahunnya dilaksanakan pengesahan. Jadi pengesahan STNK itu wajib dilaksanakan setiap tahun. Kapan muncul pengesahan STNK itu? Pada saat masyarakat membayar pajak. Jadi selama masyarakat membayar pajak, maka kami dari fungsi kepolisian melaksanakan pengesahan. Dan itu menunjukkan bahwa kendaraan tersebut sah secara legal, secara hukum, dimiliki dan digunakan oleh masyarakat sesuai dengan data yang ada. Terkait dengan pajak ini juga, banyak masyarakat yang salah mengartikan, tidak bayar pajak dan lain sebagainya. Padahal dalam fungsi kepolisian, apabila masyarakat tidak melaksanakan pembayaran pajak, kami bisa mengindikasikan atau bisa melihat bahwa ada potensi kendaraan tersebut tidak sah. Nah, itulah muncul namanya pengesahan. Jadi pada saat melaksanakan bayar pajak, kami melaksanakan verifikasi terhadap keabsahan kendaraan tersebut. Apabila sudah benar-benar sah, maka kita laksanakan proses. Apabila dalam perjalanannya tidak melaksanakan pengesahan tahunan, secara aturan lalu lintas kami berhak melaksanakan penindakan lalu lintas, yaitu berupa tilang. Nah, itu memang diatur. Oh, jadi secara garis besar, STNK yang sah itu memang yang sudah melaksanakan proses pembayaran pajak tadi. Nah, makanya kami dalam hal ini sebagai pembina Samsat selalu berkoordinasi dan berkolaborasi untuk saling memberikan edukasi kepada masyarakat gitu.
2: Baik, baik. Berarti memang yang sampai saat ini sering menjadi PR adalah kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mereka, ya. Dan juga sebenarnya ini ada manfaat untuk mereka yang akan dikembalikan ke mereka juga nantinya, seperti itu, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, pendengar, kami ajak Anda kembali untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon di 0761 25 111. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum, Din.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak, nah, siapa di mana?
6: Aku bukan ya, Din, kalau masalah PAD ini.
2: Iya, iya.
6: Dengan Dedi, tidak bersah.
2: Iya, silakan Pak Dedi.
6: Kalau gini, Din, aku dari dulu ya menyuarakan PAD ini ya. Bahkan dulu ada 3 gedung yang aku sorot masalah PAD ini. Yang pertama, gedung kesenian. Yang kedua, gedung MTQ. Yang ketiga, Gor Tribuana. Kenapa 3 gedung itu bisa vakum?
2: Yeah.
6: Ah, dan sekarang sudah mulai kita lihat gedung MTQ sudah ada dinas pariwisata di situ. Gor Tribuana sudah bisa diminimalisasikan. Sudah ada kegiatan di situ. Kalau dulu vakum. Yeah. Ah, sekarang tambah lagi satu lagi. Masalah gedung sepak bola Naga Sakti itu. Kenapa nggak bisa diolah itu? Itu yeah. PSD loh. Gede itu duitnya itu. Nah, terus hasil rotan. Yeah. Kemana itu hasil rotan kita itu? Tiap hari itu pekerja rotan itu sibuk tuh merajut-rajut rotan itu. Kemana hasilnya? Pernahkah kita mendengar, oh, hasil rotan ini digunakan untuk ini, digunakan untuk ini? Pernah kita mendengar? Nggak pernah, kan? Yeah. Nah, takutnya nanti ada mainnya. Ini,
2: yeah.
6: Nah, nggak dari dinas kehutanan, nggak dari dinas mana, nggak ngerti lah, wak, ya kan? Yeah. Karena belum pernah kita mendengar.
2: Baik.
6: Nah, gitu deh. Jadi, kalau untuk masalah PAD ini bukan dari pajak aja, dari hutan juga bisa kita dapat PAD.
2: Yeah.
6: Ya lah, kayu-kayu lok itu, berapa banyak itu yang keluar dari hutan sana? Kayaknya gitu aja sih, Denny, bisa aku apakan. Semoga Kota Pekanbaru ini bisa ya untuk meningkatkan PAD ini. Aku dari dulu nih menyuarakan PAD-PAD ini. Gedung kesenian ini loh yang paling penting ini.
2: Yeah.
6: Berapa banyak itu musisi-musisi Pekanbaru ini? Kita bisa kok kumpulin mereka, bikin kok festival di situ. Iya kan?
2: Yeah.
6: Nah, itu salah satu contoh.
2: Baik.
6: Kayaknya gitu aja sih, Den, yang bisa aku ungkapkan, Den. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum, Den.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi di Labersa sudah bergabung. Ya, tapi kalau kita mungkin boleh berbicara terkait angka, mungkin Ibu Tika, seberapa besar sebenarnya persentase kontribusi dari sektor pajak kendaraan bermotor ini terhadap total target PAD di Provinsi Riau saat ini?
3: Oke. Mungkin saat ini posisinya antara dana transfer juga dengan PAD itu lumayan mendominasi.
2: Iya.
3: Karena PAD kita, karena kemarin juga di tahun 2023 juga kita termasuk daerah yang mempunyai fiskal yang tinggi, dibantu dengan dividen kita juga dari BUMD kita. Untuk itu kemarin kita juga sempat di angka lebih dari 50% mendominasi dari PAD kita untuk seluruh struktur APBD kita. Mungkin itu atas juga partisipasi dari masyarakat meningkatkan, karena provinsi ini dia mempunyai 5 objek perpajakan, yaitu PKB, BBNKB, AP, PBBKB, dan pajak rokok. Kebetulan pajak rokok ini kita hanya mendapatkan bagi hasil yang dikelola juga oleh Kementerian Keuangan dan juga biaya cukainya gitu.
2: Oke, baik. Baik, tapi kalau misalnya kita mungkin mendetail dengan kebijakan relaksasi ini, Ibu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang relaksasi ini bagiannya dari apa saja gitu, Ibu. Mungkin entah itu dari persyaratannya atau pajak yang seperti apa yang kita berikan kemudahan kepada masyarakat.
3: Oke, mungkin untuk yang tahun ini, karena kita setiap tahun mempunyai program yang berbeda-beda, karena tahun sebelumnya, tahun 2025, kita sudah melakukan relaksasi yang cukup besar-besaran, yaitu dengan pengurangan denda, dengan pengurangan pokoknya, dan tahun ini kita berinovasi juga dengan Dirlantas Polda Riau, kita dengan persyaratannya yang dipermudah untuk masyarakat. Karena kebetulan terkait persyaratan itu merupakan kewenangannya dari pihak kepolisian, sedangkan kita dari pemerintah daerah terkait hanya penetapan pajaknya. Terus juga untuk yang balik nama kendaraan itu memang kalau kita mungkin berpikiran pemutihan-pemutihan, tapi untuk memang programnya dari pemerintah pusat memang digratiskan untuk balik nama kendaraan kedua.
2: Oke. Baik, baik, terima kasih Bu Tika. Kita kembali terima penelpon selanjutnya di 0761-25111. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini Bapak?
7: Bastian di Hang Tua.
2: Iya, silakan Pak Bastian, apa yang ingin ditanyakan?
7: Ya, menyedihkan sekali 51% cuma dari kendaraan yang ada di Riau yang bisa diterima pajaknya. Mungkin perlu belajar ini Bu, sama tukang lontong pecel. Kita beli lontong pecel belasan ribu aja, itu pakai kris sekarang. Mungkin total penjual aja satu hari ratusan ribu. Cuma tukang lontong pecel ini, dia sengaja bikin kris itu supaya tidak ada kebocoran keuangan. Sementara bayar pajak mobil belasan juta yang harus kita bayar, harus tunai. Berarti ini rumusnya rumus terbalik dari tukang lontong pecel ini. Tukang lontong pecel supaya tidak ada kebocoran, ini untuk bayar pajak ini supaya tidak terdeteksi kebocoran. Tolong dijelaskan ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bastian di Hang Tuah. Kita langsung terima penelpon berikutnya sebelum kita menjawab. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Din.
2: Iya, dengan siapa, di mana ini?
8: Dengan Aan nih, mobile.
2: Iya, Aan. Silakan Aan.
8: Kalau bisa ya, denda itu dilonggarkan. Jangan pada lewat satu jam atau lewat satu hari udah langsung didenda. Karena mobilitas manusia berbeda-beda dan tempat tinggal manusia pun berbeda-beda. Jadi perlu kelonggaran dari pembayar pajak tadi. Yang kedua mungkin masalah yang disampaikan Pak Bastian tadi itu benar. Saya pernah bayar pajak waktu itu saya masih pakai Pajero itu 6 juta lebih. Itu harus cash. hari gini main cash sudah nggak modal lagi. Karena zaman IT ada AI cukup bisa memberi kemudahan pada pembayar pajak. Makasih Din.
2: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan ya untuk pertanyaannya dan sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Siapa yang bisa membantu menjawab pertanyaannya? Ini ada dua pertanyaan ya, mungkin sebenarnya terkait dengan metode pembayaran pajak ini gitu. Saat ini sudah ada kemudahan dengan KRI seperti itu ya. Namun untuk pembayaran pajak tetap dibayarkan secara tunai seperti itu. Nah, ini seperti apa Ibu, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu.
3: Mungkin Bapak Ibu sekalian juga perlu memahami aturan yang ada dari BI karena QR ini memang diperuntukkan untuk UMKM kita. Ini muncul akibat adanya kemarin kondisi COVID kita. Jadi bagaimana BI kita berinovasi untuk mempermudah masyarakat. Memang kalau untuk QR, QR ini untuk transaksi di bawah 10 juta. Kalau memang transaksinya di atas 10 juta memang tidak bisa mempergunakan QR. Tetapi dari BRK kita memang mempunyai edisi. Edisi ini bisa dipergunakan Bapak Ibu untuk membayar. Kebetulan di Samsat kota atau di beberapa Samsat sudah memberlakukan ini. Kemarin juga dari BRK sendiri sudah meluncing terhadap edisinya dan memberikan kepada kita. Karena fasilitas perbankan ini mungkin ada mempunyai izin dari OJK-nya sendiri dan kita juga bermitra dengan BRK-nya. Kalau dari Bapendanya sendiri, siapa sih yang tidak ingin berinovasi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat? Kalau bisa seluruh e-commerce kita juga pengen nih bagaimana bisa masyarakat dipermudah. Mungkin salah satunya dengan cara Bapak Ibu menggunakan signal ya.
5: Signal
3: itu mungkin juga dari pihak kepolisian, nanti Pak Vino juga bisa menjelaskan bagaimana bertransaksi di signal dipermudah. Karena beberapa kebetulan nih dari saya sendiri juga pernah mencobanya nih, membayar pajak dengan menggunakan signal. Kita mempermudahnya, kita bisa bertransaksi di sana juga, dan STNK kita juga bisa dikirim di ke rumah. Alhamdulillah kalau yang ya, beberapa ini kita juga dipermudah juga dengan beberapa aplikasi kita. Jadi tenang Bapak Ibu, kami selalu terus berinovasi bagaimana masyarakat dipermudah dalam membayar pajak. Mungkin itu karena kami juga selalu terus berkoordinasi, berinovasi, karena kita tidak sendiri, kita kerjanya berkolaborasi, dan Bapenda punya kewenangannya sendiri, dan untuk perbankan atau pembayarannya, Bapenda bermitra dengan BRK.
2: Baik, bermitra dengan bank daerah kita.
3: Bank daerah kita.
2: Baik, baik. Mungkin kita langsung ke Bapak AKP Vino dulu ya. Tadi juga berkaitan dengan pemberlakuan denda juga ini Bapak. Nah, kalau untuk proses administrasi bagi kendaraan yang mungkin menunggak pajak cukup lama, ini bagaimana Bapak sebenarnya? Kalau kita bahas mungkin dari dendanya juga ya, tadi disampaikan dendanya telat satu hari langsung kena denda gitu. Nah, ini kebijakannya bagaimana Bapak?
0: Ya, baik. Jadi kalau terkait kendaraan yang menunggak ya, menunggak bayar pajak secara otomatis, tadi sudah saya sampaikan, STNK-nya itu berarti tidak sah. Nah, kalau terkait denda pajak nanti mungkin dari Bu Tika bisa menjelaskan ya. Jadi kalau di kami itu melaksanakan identifikasi terhadap STNK-nya. Jadi kalau mereka tidak bayar pajak atau dia menunggak, berarti dia tidak melaksanakan pengesahan tahunan. Berarti secara legalitas STNK tersebut tidak sah atau tidak berlaku. Dan dalam prakteknya di lapangan sebenarnya kita bisa melaksanakan penindakan terhadap ke STNK yang tidak sah tersebut. Jadi kita bisa melakukan proses penilangan terhadap masyarakat yang STNK-nya tidak sah, yang tidak membayar pajak tersebut. Jadi nanti dendanya adalah berupa denda tilang. Jadi denda tilang. Namun saat ini juga dari kepolisian kami sudah mengurangi kegiatan penindakan secara langsung di lapangan karena banyaknya masukan dan juga untuk menjaga marwah lah. Jadi kita melaksanakan penindakan yang bersifat elektronik. Jadi untuk penindakan yang langsung di lapangan ataupun berinteraksi langsung dengan pelanggar itu hanya untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang berpotensi fatalitas kecelakaan yang cukup tinggi. Jadi kalau untuk pelanggaran-pelanggaran yang lain, kita melaksanakan dengan ETLE atau Electronic Law Enforcement yang menggunakan kamera. Dan ini sudah berlaku di Kota Pekanbaru, dan nanti prosesnya nanti akan di-capture dan akan dilaksanakan penindakan. Dan ini juga nanti bersinergi dengan kami di fungsi kami di STNK, apabila masyarakat yang tercapture terkena ETLE, maka dia akan harus membayar denda tilang. Sebelum itu, STNK tersebut akan kita laksanakan blokir tilang dulu. Jadi pada saat yang bersangkutan akan membayar pajak, dia wajib untuk membayar denda tilang. Jadi kalau terkait denda, di kami, di fungsi kami, dendanya ya denda tilang tadi. Jadi kalau masyarakat tidak membayar pajak, jadi kita sampaikan bahwa tidak bayar pajak berarti STNK-nya tidak sah. Jadi prosesnya adalah tilang dengan denda yang sudah ditentukan gitu. Jadi bukan denda tidak bayar pajaknya sih, jadi denda pelanggaran lalu lintasnya yang ada di sana gitu.
2: Oke. Okay. Pemberitahuan ETLE ini kapan, Bapak?
0: Nanti ETLE akan, nah ini salah satu manfaat dari relaksasi transaksi kepemilikan, transisi kepemilikan ini, kita sadari bahwa banyak masyarakat yang tidak belum melaksanakan proses balik nama. Nah, jadi mungkin kita anggap si A memiliki kendaraan namun atas nama si B, seperti itu. Nah, kalau tadi kita sambungkan dengan ETLE, nah ini yang sering terjadi miss. Karena dari ETLE itu kamera hanya merecord atau mengcapture data kendaraan yang ada di kendaraan tersebut.
2: Pemilik jadi, utama.
0: Pemilik okay. utama. Jadi mungkin nopol yang terrecord di kendaraan akan masuk ke data kita, tersinkronisasi dengan ERI, sehingga muncul nama identitas sesuai yang ada di nopol tersebut. Nah, kalau sudah berpindah tangan dan tidak dilaksanakan proses balik nama, maka surat tilang itu nanti akan nyampe ke alamat sesuai dengan STNK yang tercapture di ETLE tersebut. Nah, ini salah satu yang sering terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat melapor bahwa saya sudah jual kendaraannya, tapi kok surat tilangnya masuk ke saya gitu. Nah, salah satu fungsi relaksasi yang akan kita laksanakan ini adalah untuk mengurangi kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kalau masyarakat tercapture tilang tadi, maka nanti akan langsung dikirim dalam waktu 3x24 jam paling lambat, surat tilangnya nanti akan sudah sampai ke via WA ataupun dikirim ke alamat sesuai dengan STNK yang ada, sesuai dengan alamat di yang ada di tertera di STNK gitu.
2: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Vino. Mungkin sebelum saya ke Pak Hamzah, kita akan jeda terlebih dahulu Bapak ya. Nanti kita akan kembali lagi dalam dialog Rio Menyapa pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, masih akan kami terima di line telepon 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
11: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
12: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
11: Itu loh, Mat, itu.
12: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
11: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
13: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
14: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Tingkatkan PAD, relaksasi administrasi diberlakukan ya. Dan tadi kita juga sudah sempat mengawali perbincangan kita bersama dengan Ibu Tika Rahmi Syafitri SEMAK, PLT Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Bapenda Riau, Kepala Bidang Retribusi Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil Bapenda Riau. Selanjutnya juga sudah hadir bersama kami di studio Kasih STNK Ditlantas Polda Riau, Bapak AKP Vino Lestari SIK MSI MM, dan juga Kasubag SW dan Humas Jasara Harja Kanwil Riau, Bapak Hamzah Lubis. Dan saat ini kami juga sudah tersambung bersama dengan Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau, Bapak Haji Abdullah MPD. Namun sebelum ke Bapak Haji Abdullah, ya, tadi saya ingin bertanya kepada Bapak Hamzah terlebih dahulu ya Bapak ya, terkait dengan mungkin kelalaian membayar pajak kendaraan yang otomatis ini akan membuat SWDK LLJ ya itu ikut kadaluarsa Bapak, dan mungkin ini memiliki resiko hukum tersendiri bagi pengendara seperti itu ya Bapak ya. Nah, apa resiko real yang akan dihadapi oleh pemilik kendaraan jika mereka terlibat kecelakaan lalu lintas dalam posisi menunggak pajak, Bapak? Amit-amit nih ya Bapak ya, siapa yang mau kecelakaan ya Bapak. Tapi apa resiko sebenarnya yang akan dihadapi mereka?
1: Ya, baik. Terima kasih. Bahwa Jasara Harja ini kan pelaksana Undang-Undang nomor 33 dan 34 tahun 64. Jadi untuk Undang-Undang 33 ini adalah perlindungan kecelakaan terhadap penumpang angkutan umum. Nah, angkutan umum dalam hal ini baik di darat, laut maupun udara, itu kalau mengalami kecelakaan itu baik kecelakaan tunggal maupun tabrakan dengan kendaraan lain, ini penumpangnya jelas terjamin ya, tanpa memperhatikan misalnya pajak dalam hal itu. Namun kalau untuk kecelakaan di kendaraan pribadi, untuk jaminannya itu kan adalah perlindungan kepada pihak ketiga. Nah, terhadap korban kecelakaan yang ditabrak oleh kendaraan lain, ini pasti tetap dijamin oleh Jasara Harja ya. Salah satu contoh misalnya masyarakat yang berada di pinggir jalan atau sedang menyeberang jalan ya, pejalan kaki, itu ditabrak oleh kendaraan bermotor, sepeda motor maupun mobil, itu Jasara Harja tidak akan mempersoalkan dulu yang nabrak ini bayar apa enggak, karena kan yang ditabrak ini orang pejalan kaki. Jadi dia sudah jadi korban, pasti disantuni. Yang jadi masalah adalah ketika korban itu adalah di pihak pengendara kendaraan itu sendiri. Jadi dua kendaraan atau lebih yang bertabrakan, nah ketika itu SW-nya atau pajaknya itu mati, maka dalam hal ini Jasara Harja itu bersamaan paralel dengan proses penjaminan itu, kami akan melakukan penagihan. Penagihan terhadap pajak tertunggaknya maupun SW-nya, yang otomatis ketika pajak tertunggak kan SW juga mati ya gitu. Jadi tetap pertolongan terhadap korban kecelakaan itu diutamakan untuk berikan penjaminannya oleh Jasara Harja ya. Tadi menyambung, menarik juga yang pertanyaan Pak Bastian tadi di Jalan Hang Tuah tadi ya, yang dimana tingkat pelunasan SW-nya itu benar memang sampai bulan April itu 51% ya, 51%. Dan ini kenapa bisa terjadi? Ini ketika kita melakukan sosialisasi dan sebagainya, ini kan salah satunya penyebabnya adalah di mana di provinsi kita ini tingkat penjualan kendaraan bekas ini memang cukup tinggi. Nah, sayangnya pembelian alih tangan kepemilikan kendaraan bermotor ini sering sekali tidak diiringi dengan balik nama ya. Nah, ini menyebabkan ketika dia ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan di Samsat, itu terkendala karena nama masih menggunakan nama orang lain. Nah, ini salah satu penyebab banyaknya tunggakan dari pemilik kendaraan bermotor, ya, yang tadi tingkat 51% ini. Nah, seiring itulah maka tim pembina Samsat melakukan relaksasi tadi, ya, baik, untuk bagaimana memberikan kemudahan agar ini bisa terbayarlah. Kemudian sisi lain lagi untuk apa tadi, ya, soal denda tadi, sebenarnya kan tim pembina Samsat Riau ini sudah cukup fleksibel memberikan waktu itu, di mana 90 hari sebelum jatuh tempo itu sudah bisa dilakukan pembayaran. Nah, jadi kurang lebih tiga bulan sebelum. Jadi ketika misalnya pemilik Ranmor ini sudah ada rencana di bulan ini, tanggal ini mau berangkat kemana gitu, itu sudah bisa dilakukan pembayaran terlebih dahulu untuk mengantisipasi waktu yang nantinya dia akan kesulitan untuk melakukan pembayaran. Nah, ini jadi sebenarnya tidak, ya, sulit lagi lah diterima, ditolerir untuk yang terlambat gitu. Makanya satu hari ketika batas waktu itu sudah lewat dilakukan pembayaran, itu langsung di denda. Dapat juga kami sampaikan bahwa saat ini kan kita juga melakukan dari tim pembina Samsat ini apresiasi hadiah emas bagi masyarakat yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, ya. Jadi satu contoh bisa kami sampaikan, ketika bulan Maret kemarin, antara tanggal 1 Maret sampai 31 Maret 2026 itu terdapat kurang lebih 11.000 wajib pajak yang melakukan pembayaran di bulan Maret, tapi jatuh temponya itu di bulan April, Mei dan Juni gitu. Artinya sebenarnya terbukti bahwa masyarakat tuh bisa kok, dan banyak, lumayan banyak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Nah, saat ini pun ini bulan Mei, sebenarnya pajak yang mati di bulan Juli, bulan Agustus, artinya 90 hari sebelum jatuh tempo itu sudah bisa dilakukan dibayar, pembayaran gitu. Jadi cukup fleksibel sebenarnya waktu yang diberikan. Demikian juga dalam hal bagaimana pembayarannya. Itu tadi juga disampaikan bahwa di Samsat juga disediakan kok mesin edisi. Jadi non tunai itu bisa. QRIS pun bisa digunakan. Pengguna QRIS di Samsat juga sudah semakin meningkat. Memang nilainya di bawah 10 juta. Jadi untuk sepeda motor yang hanya ratusan, ya, mobil yang sekitar ya 2 jutaan itu bisa kok melakukan pembayaran melalui QRIS. Di samping itu juga bisa juga melakukan pembayaran melalui aplikasi, ya, melalui HP. Jadi tanpa harus datang ke Samsat pun melalui Samsat Digital Nasional Signal itu bisa dilakukan pembayaran. Jadi inovasi-inovasi dari pembina Samsat ini sudah cukup banyak. Hanya mungkin sosialisasi nyampainya ke masyarakat nih yang belum merata. Baik, itu.
0: Baik, ya, terima kasih Pak Hamzah. Baik, mungkin kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Haji Abdullah MPD, Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau. Assalamualaikum, Bapak.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, Pak Pagi. Hamzah. Iya, selamat pagi, Bapak. Maaf, maksud kami Pak Abdullah. Baik, Pak Abdullah, ketika kita berbicara terkait dengan relaksasi administrasi ini, ya, bagaimana relaksasi administrasi ini penting dalam optimalisasi PAD, Bapak? Apa mungkin pengaruhnya, ya, terhadap PAD dan juga pembangunan di daerah kita ini, Bapak?
2: Baik, sebelumnya izin saya sapa, selamat pagi Pak Amza, Bu Ika, Pak Tino, semoga sehat selalu. Seluruh pemirsa yang ada di rumah. Menyikapi soal relaksasi ini, pertama kita mengucapkan apresiasi buat seluruh pembina Samsat yang mewakili masyarakat. Kami menyampaikan aspirasi ini juga sudah beberapa waktu yang lalu dan direspon sangat baik. Sebetulnya ini mungkin ya bukan sekedar meningkatkan relaksasi, ini bukan semata-mata untuk peningkatan PAD, tapi lebih daripada itu adalah untuk pelayanan lebih baik kepada masyarakat dalam hal infrastruktur, kemudian jaminan asuransi kecelakaan, dan tentu saja apa yang dipungut dari sini yaitu PMBP untuk pembangunan apa namanya kontribusi kita bagi negara ya, PMBP yang dikutip. Jadi relaksasi ini penting Mbak Dini, karena teks moral atau keinginan orang membayar pajak itu menurut saya di Riau ini relatif tinggi. Hanya di antara beberapa hal itu, satu soal kemudahan. Mereka, masyarakat hanya ingin kemudahan, kemudian tadi ada yang menyampaikan soal digitalisasi, saya sepakat akan disampaikan Pak Angga, sosialisasi saja, karena kita punya aplikasi itu, e-signal, untuk kemudahan membayar dari aplikasi. Ya. Kemudian transparansi. Jadi kan masyarakat nggak ribet-ribet lah, mereka ingin kemudahan menunaikan kewajibannya, karena mereka sadar membayar itu justru kembali untuk kepentingan mereka atau masyarakat. Mengurangi angka kecelakaan, kemudahan menggunakan infrastruktur jalan. Jadi kemudahan pembayaran ini menurut saya memang sangat penting, relaksasi ini. Yang kedua, transparansi. Masyarakat juga menanya ke kami di DPRD, kalau kita meningkat ini, apakah ini balik untuk infrastruktur? Nah, tentu transparansi ini semakin transparan terhadap penggunaan dana pajak ini, saya yakin itu semakin meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak kendaraan, gitu Mbak Dini.
0: Baik, tapi Pak ada target juga nggak Pak yang ingin mungkin dicapai gitu ya Pak, ataupun juga mungkin output konkret yang ingin dicapai oleh pansus yang saat ini Bapak pimpin melalui momentum kebijakan relaksasi ini Bapak?
2: Ya, kalau kami di pansus DPRD melihat banyak sektor ya, termasuk salah satu sektor pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, karena potensinya sangat besar. Hari ini kan lebih dari 1 triliun dan itu 66% balik ke daerah, kabupaten, kota masing-masing. Nah, kalau bicara target, tadi dibuka data masih 51% di asuransi. Kita masih membaca data itu di angka sekitar 2 juta kendaraan. Itu masih belum menunaikan. Ya banyak faktor lah, termasuk faktor di desa-desa yang mereka jauh dari tempat membayar di samsatnya, itu UPT ataupun UP-nya. Banyak faktor, makanya juga digitalisasi ini, kalau tadi Bapak ada yang mengatakan soal kiris, tapi kita sudah memulai ya digitalisasi ini. Ya, apalagi hari ini relaksasi soal persyaratan KTP yang sudah diakomodir oleh Bapak dari kepolisian, kita maklumi juga karena mereka juga punya regulasi dari pusat dan itu harus diterapkan soal identifikasi sebagaimana yang dijelasin Pak Vino. Sehingga tahun ini relaksasi ini berlaku secara nasional, harapannya tentu seluruh masyarakat segera merespon ini. Kemudian harapannya tentu dia balik nama supaya setiap orang teridentifikasi kendaraan itu, sehingga meminimalisir terhadap pelanggaran atau fraud, kecurangan terhadap barang-barang berharga itu ya.
0: Baik.
2: Gitu Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah. Kita akan kembali ke Ibu Tika terlebih dahulu karena ada pendengar ya yang menyaksikan melalui live TikTok RRI Pekanbaru.

0: seluruh administratif itu bisa dilengkapi, rasanya saya aja yang baru PLT berapa sebulan lah ya, itu sudah ratusan kendaraan dari plat kuning yang sudah bisa membayar pajaknya. Mungkin kalau terkait yang administrasi lain, mungkin bisa dipertanyakan lagi ke dinas dinas perizinan juga. Kalau untuk terkait seluruh persyaratannya sudah dilengkapi, kita dari Bapendanya sendiri memproses terkait plat kuningnya.
1: Oke, baik. Tapi untuk relaksasi ini sendiri, Ibu, ini berlakunya untuk balik nama pemilik saja yang berbeda nama seperti itu ya, atau ini berlaku juga untuk pajak 5 tahunan ganti plat gitu?
0: Nah, kalau untuk yang ganti plat 5 tahun, otomatis kita mengarahkannya tentu balik nama ya Pak Vino ya. Karena kan dia memang sudah memasuki tahap proses cek fisik kendaraan, mungkin Pak Vino bisa menjelaskan lebih lanjutnya gitu.
1: Oke, baik, silakan Pak Vino, mungkin bisa dijelaskan.
2: Ya, jadi untuk relaksasi transisi kepemilikan ini memang hanya berlaku untuk pengesahan tahunan saja. Jadi kalau untuk perpanjangan STNK ataupun yang 5 tahunan itu tidak kita berlakukan, karena otomatis yang tadi disampaikan Bu Tika, untuk proses 5 tahun otomatis nanti akan dihadirkan semua, baik kendaraannya, persyaratan lainnya harus dihadirkan, dan otomatis itu akan langsung melaksanakan proses balik nama sesuai dengan penguasa kendaraan pada saat itu. Yang diberlakukan relaksasi ini hanya untuk pengesahan tahunan saja. Nah, itu kan.
1: Baik, hanya untuk pengesahan tahunan ya. Ya, karena memang kalau untuk 5 tahun sudah harus mengulang juga ya untuk ya. Persyaratan lainnya juga, kenapa tidak sekalian langsung betul, saja betul. Gitu balik nama ya, seperti itu. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Pekanbaru, di kesempatan pagi hari ini kita tidak terasa sudah hampir sampai di penghujung kebersamaan dalam program Dialog Riau Menyapa pada pagi hari ini. Mungkin sebagai penutup ya dari Ibu Tika, dari Bapak Vino dan juga Bapak Hamzah, harapan ataupun juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat, baik itu mungkin himbauan ya ataupun juga mungkin mengedukasi kepada masyarakat ya untuk dapat memanfaatkan relaksasi ini gitu ya sebagai momentum untuk menjadi masyarakat yang lebih tertib ya dan sadar akan kewajiban mereka. Silakan mungkin dari Ibu Tika.
0: Oke, pada kesempatan kali ini kita menghimbau kepada masyarakat antusias untuk membayar perpajakan ini juga alhamdulillah masih banyak. Tentunya kita inginnya tingkat kesadaran dalam membayar pajak ini semakin meningkat, karena berbagai kemudahan dan berbagai manfaat yang dapat dirasakan, karena berdasarkan Undang-Undang HKPD juga nomor 1 PKB dan BBNKB ini seluruh pemerintah daerah yang mempunyai daftar kendaraan yang ada, mereka langsung menerima opsen dari pajak kita. Jadi satu kendaraan itu punya persentase opsen yang akan masuk ke kabupaten kota Bapak Ibu. Kemudian dari situlah mungkin pemerintah daerah masing-masing, baik pun itu provinsi maupun kabupaten kota, dapat membangun daerahnya. Untuk itu juga terkait denda tadinya, justru sekarang masyarakat sudah dipermudah dengan meringankan denda. Sampai saat ini mungkin belum adanya keringanan terhadap denda atau keringanan terhadap tunggakan, karena sekarang kita ingin menggalakkan, mengapresiasi nih masyarakat yang taat terhadap pajak. Karena kalau kita selalu melakukan pemutihan terhadap wajib pajak yang tidak taat membayar pajak dengan mendiskon ataupun menggratiskan denda, berarti kita meningkatkan kekecewaan terhadap masyarakat justru yang taat pajak, yang selalu melakukan kewajiban kenegaraannya terhadap membayar pajak. Untuk itu kepada masyarakat, seperti yang Pak Hamzah kasih tahu tadi, bahwa 90 hari sebelum jatuh tempo Bapak Ibu seluruhnya bisa membayarkan pajaknya. Dan kemudian untuk dendanya pun sudah diringankan, hanya 1% per bulan dan maksimal 15 bulan. Mungkin dengan kemudahan-kemudahan itu, selain bertransaksi juga dipermudahkan, kemudian layanan kami sudah ada di mana-mana, baik itu ada di Tanjak, ada di rumah sakit, ada di universitas-universitas yang sesuai dengan layanan Tanjak, yang sudah ada di posting mungkinnya di masing-masing sosial medianya kesamsatan.

0: Kami punya Samsat di seluruh kabupaten kota, mempermudahkan Bapak Ibu untuk membayar pajak.
1: Baik, terima kasih Bu Tika. Untuk Bapak Vino, silakan Pak.
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait relaksasi transisi kepemilikan ini bukan hanya kebijakan yang datang dalam 1-2 hari saja. Ini memang sudah pertimbangan matang baik dari tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Hal ini kita bisa buktikan terkait kebijakan ini memang sudah didiskusikan di level nasional yang dilaksanakan secara bersama-sama pada saat Rakor Nasional Pembina Samsat di Semarang. Jadi kebijakan ini tidak ujug-ujug tiba, tidak ujug-ujug datang dalam waktu yang singkat, memang sudah berdasarkan pertimbangan yang sangat matang dari tim pembina Samsat baik level nasional maupun level provinsi. Jadi dengan adanya relaksasi ini kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan momen yang baik ini untuk meningkatkan kesadarannya dalam kewajiban membayar pajak. Tadi sudah disinggung berapa kali bahwa ketika kita memiliki kendaraan ada suatu kewajiban yang melekat pada kita yaitu membayar pajak. Dan kembali lagi bahwa kewajiban ini nanti akan kembali kepada kita, nanti akan dirasakan juga oleh kita dan tidak hanya kita, mungkin anak-anak kita nantinya dan generasi penerus kita di kemudian hari. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya relaksasi ini masyarakat bisa benar-benar memanfaatkan momen ini dengan beberapa catatan agar masyarakat ketahui dengan adanya relaksasi ini hanya berlaku selama tahun 2026 saja sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Di tahun selanjutnya masyarakat yang melakukan proses relaksasi ini wajib melaksanakan balik nama. Dalam proses relaksasi ini masyarakat wajib membuat surat pernyataan di mana surat pernyataan itu menunjukkan masyarakat siap untuk melaksanakan balik nama di tahun selanjutnya. Dan dalam prosesnya kami akan melaksanakan blokir STNK terhadap kendaraan yang membayar pajak tanpa KTP milik pertama tadi. Ini menjadi penting untuk mengurangi adanya yang seperti tadi saya sampaikan, adanya salah kirim etle ataupun lain sebagainya. Oleh karena itu kami berharap di momen ini masyarakat bisa manfaatkan dengan baik, bisa laksanakan dengan sebaik mungkin dengan harapan bisa meningkatkan PAD di wilayah Provinsi Riau begitu.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Vino. Terakhir dari Pak Hamzah, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih para pendengar sekalian. Kami saran dan harapan kami itu bahwa saat ini semua sudah terbuka ya, informasi sangat mudah didapatkan. Kami harap, kami sarankan itu seluruh instansi termasuk dalam hal ini pembina Samsat dan kami Jasara Harja itu semua sekarang sudah memiliki juga yang namanya media sosial ya. Kami memiliki Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya, itu silahkan di follow lah. Misalnya kami Jasara Harja _ Riau itu punya, jadi silahkan. Jadi seluruh lapisan masyarakat bisa secara interaktif ya menanyakan ketika ada satu persoalan, ada apa, itu langsung dengan sumber informasi utamanya bisa langsung diberikan respon. Jadi bila ada kesulitan dan sebagainya. Demikian juga dengan informasi-informasi program-program apa yang sedang dilaksanakan. Misalnya seperti sekarang ini mungkin masyarakat juga ada sebagian tidak tahu bahwa selain emas, kami dari Samsat juga memberikan hadiah motor loh. Wah. Bagi yang taat membayar pajak itu ada hadiah motor langsung itu diberikan nantinya. Nantikan ketika ada nanti bersamaan dengan HUT Provinsi Riau itu akan kita buka semuanya. Tapi mungkin masyarakat tidak tahu. Nah, silahkan. Nah, itu kita semua punya media sosial. Bapenda juga punya. Demikian juga kepolisian di lantas, Jasara Harja juga demikian. Silahkan ini di follow semua. Jadi sekarang zamannya digital, zamannya media sosial. Jangan cuman yang influencer-influencer yang lawak-lawak saja yang di follow, tapi yang institusi ya, instansi-instansi resmi pemerintah terutama itu silahkan di follow. Nanti akan dapat informasi yang bukan cuman hoax di situ isinya ya. Itu yang pesan dari kami sebagai penutup demikian.
1: Baik, baik, terima kasih. Baik, pendengar, pagi ini kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi penting mengenai kebijakan relaksasi administrasi yang memang dihadirkan oleh pemerintah untuk bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus untuk dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Riau. Dan semoga melalui program ini, masyarakat semakin memahami bahwa kepatuhan membayar pajak kendaraan bukan hanya sekedar kewajiban administrasi, tetapi juga ini merupakan wujud nyata dari partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah, selanjutnya juga untuk peningkatan pelayanan publik, serta perlindungan bagi pengguna jalan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Tika Rahmi Syafitri SE MAK, PLT Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Bapenda Riau, Kepala Bidang Retribusi Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil Bapenda Riau, dan juga untuk kasih STNK Ditlantas Polda Riau, Bapak AKP Vino Lesari SIK MSI MM, dan juga untuk Kasubag SW dan Humas Jasara Harja Kanwil Riau, Bapak Hamzah Lubis, atas partisipasinya dalam Dialog Riau Menyapa pagi hari ini. Dan pendengar, demikian Dialog Riau Menyapa hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Pernah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Terus satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya sapa Anda semua, selamat pagi di rangkaian Riau pagi hari ini. Dan di rangkaian musik informasi, kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari Data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengingatkan seluruh camat agar bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing. Beliau menegaskan persoalan sampah menjadi tanggung jawab langsung camat sebagai pemimpin wilayah, dan menurutnya camat memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk melakukan pengawasan demi dapat memastikan lingkungan tetap bersih dan terbebas dari tumpukan sampah. Beliau juga meminta para camat untuk dapat aktif membangun koordinasi dengan tokoh masyarakat, elemen warga, serta lembaga pengelola sampah atau LPS yang sudah terbentuk di setiap kelurahan, dan kolaborasi tersebut dinilai penting agar penanganan sampah berjalan dengan maksimal. Ditegaskan juga bahwa pemerintah Kota Pekanbaru akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja para camat. Camat yang bekerja baik akan dipertahankan dan dipromosikan, sedangkan yang tidak mampu menjalankan tugas dengan maksimal akan diganti. Enggak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

baru, pendengar, kembali kami informasikan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru memperkirakan cuaca di Provinsi Riau untuk hari Kamis 21 Mei 2026 masih didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang berpotensi terjadi sejak pagi hingga dini hari. Disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Bella, pada pagi hari kondisi cuaca di Riau umumnya udara kabur hingga berawan dan berdasarkan pantauan radar cuaca, hujan sudah terjadi di sejumlah wilayah. Kemudian hujan ringan hingga sedang terpantau terjadi di sebagian wilayah Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Bengkalis, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Disampaikan juga bahwa memasuki siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun potensi hujan masih terjadi di sejumlah daerah seperti Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan juga Indragiri Hilir. Sementara pada sore hingga malam hari, hujan diprediksi meluas ke beberapa wilayah lain seperti Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kampar, hingga Kota Pekanbaru. Dan BMKG juga memperkirakan hujan masih berpotensi terjadi pada dini hari di wilayah Siak, Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Dan juga BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, pendengar.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Satu RRI Pekanbaru, pendengar Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar melalui layanan tim reaksi cepat atau TRC Pekanbaru Aman 112 ya. Dirangkum dari laman rri.co.id, pendengar layanan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam mempercepat penanganan berbagai keluhan masyarakat mulai dari persoalan sampah hingga gangguan pelayanan publik lainnya. Beliau juga mengatakan bahwa pemerintah mulai memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan laporan melalui layanan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi warga dalam membantu pengawasan di lingkungan masing-masing. Beliau juga mencontohkan salah satu laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti adalah terkait dengan tumpukan sampah yang tidak diangkut selama beberapa hari dan juga mengganggu kenyamanan warga. Dan ditambahkan juga bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan TRC Pekanbaru Aman 112 terus meningkat, dan berdasarkan evaluasi terbaru, tingkat kepercayaan publik terhadap layanan tersebut sudah mencapai 69%. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap masyarakat semakin aktif ya menggunakan layanan Pekanbaru Aman 112 sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan juga transparan. Terima kasih.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain.

Pendengar, demikian rangkaian informasi di Riau pagi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, nanti selanjutnya Anda akan mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa di pukul 10 hingga jam pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama dengan Kejaksaan Negeri Pelalawan. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali di kesempatan hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, saat ini kami masih menantikan kehadiran narasumber kami dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Pelalawan. Dan saya juga masih akan menghadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda untuk menjadi penyemangat Anda dalam menjalankan aktivitas di hari ini.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Satu RRI Pekanbaru, pendengar, untuk lagu hiburan saya jeda sejenak dan saya sampaikan berita kehilangan dokumen penting dan diberitahukan kepada masyarakat telah terjadi kehilangan berupa satu buah STNK atas nama Yogi Effendi Barimbing. Kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2026 sekitar pukul 14:30 hingga pukul 15:30 waktu Indonesia Barat di sekitar Jalan Soekarno-Hatta nomor 88 Pekanbaru sampai dengan Jalan Durian Pekanbaru area dealer motor Honda Capella Dinamik Nusantara sampai SPBU Pekanbaru Jalan Durian. Bagi siapa saja yang menemukan atau mengetahui keberadaan barang tersebut, mohon kiranya dapat menghubungi 0878-8416-2540. Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi, pendengar, kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau telah terjadi kehilangan berupa satu buah STNK atas nama Yogi Effendi Barimbing dan kehilangan tersebut terjadi di hari Sabtu tanggal 25 April 2026 sekitar pukul 14:30 hingga pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Kehilangan terjadi di sekitar Jalan Soekarno-Hatta nomor 88 Pekanbaru sampai dengan Jalan Durian Pekanbaru area dealer motor Honda Capella Dinamik Nusantara sampai SPBU Pekanbaru Jalan Durian. Bagi siapa saja yang menemukan atau mengetahui keberadaan barang tersebut, mohon kiranya dapat menghubungi 0878-8416-2540. Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Pekanbaru. Kali ini kita dalam rangkaian dialog teraktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Kita akan membahas terkait dengan topik pembahasan pagi menjelang siang hari ini, yakni wajah baru keadilan modern di Indonesia, pidana kerja sosial. Nah, mungkin ini bagi Anda mungkin istilah yang asing ya, atau mungkin istilah yang baru saja didengar, apa sih wajah baru keadilan modern di Indonesia, pidana kerja sosial. Nanti akan dibahas bersama narasumber kita di program Jaksa Menyapa pada siang hari ini. Kita kenalan terlebih dahulu dengan kali ini Kejaksaan Negeri Pelalawan yang hadir ya di studio program 1 RRI Pekanbaru. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Bidang Intelijen Kejari Pelalawan, ada Pak Teguh Utama Setiadi SH. Selamat pagi Pak Teguh.
3: Pagi
2: menjelang siang. Senang. Jauh ya Pak ya di Pelalawan, jauh, langsung ke sini ya Pak. Macet ya. Dan kita juga bersama dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejari Pelalawan, ada Pak Khairil Muflih SH. Selamat pagi,
3: pagi
2: menjelang
3: Bu.
2: Siang Bapak.
3: Selamat
2: nama
3: pagi.
2: Kita hampir sama, saya Khairani, Bapak ya. Khairil. Ya, ya. Ini jangan kakak adik ya Pak ya.
4: Bisa jadi.
2: Oh, satu kampung. Baiklah, untuk Anda juga nanti yang ingin bergabung bersama kami pendengar, kami persilahkan untuk Anda di line interaktif yang kami sediakan di 0761251111 atau di 0811767399. Kita juga live di YouTube RRI Pekanbaru ya. Jadi bagi Anda yang mungkin yang menonton atau melihat kami, silahkan mungkin yang ingin bertanya terkait dengan wajah baru keadilan modern di Indonesia, pidana kerja sosial, Anda juga bisa bertanya, mengirimkan pesan singkat Anda melalui kolom komentar. Baik, Pak Teguh dan Pak Khairil atau Pak Mufli?
3: Khairil boleh.
2: Pak Khairil. Pak Khairil, ini terkait dengan kalau mungkin kita bicara hukum pidana. Jadi masyarakat biasanya kan langsung berpikir tentang penjara ya Pak ya.
3: Betul.
2: Kalau sudah dipidana, pasti hukumannya adalah sel, tahanan atau penjara. Nah, tapi sekarang mungkin muncul istilah pidana kerja sosial. Jadi sebenarnya apa yang berubah di karikatur sistem hukum di Indonesia ini Pak? Mungkin Pak Teguh terlebih dahulu.
3: Baik, terima kasih ya Bu. Sebelumnya, mohon maaf nih kami terlambat sedikit ya Bu.
2: Iya.
3: Ya. Terkait memang adanya atau tidak adanya perubahan, tentunya sebetulnya hukum yang berada di Indonesia ini tetap sama Bu. Tidak adanya perubahan. Akan tetapi, kita melihat bagaimana sih cara ini untuk lebih efisiensi ke depannya, atau untuk lebih modernnya. Karena betul tadi setelah Ibu sampaikan, memang hukuman di Indonesia ini nih lebih ke penjara atau sel efek jeranya. Tapi kami selaku jaksa di sini tentunya memandang belum efisiensi Bu, karena apabila terdakwa atau terpidana itu di penjara, mereka ini sering dikucilkan, bahkan melakukan berulang-ulang kembali karena ketidak ada atau mungkin putus asa lah Bu ya. Jadi praktik sebelum-sebelumnya memang kurang efisiensi.
5: Betul ya Pak Mufi ya?
3: Iya.
5: Atau ada tambahan lain Pak Mufi?
4: Jadi sedikit saya tambahkan Bu. Jadi sebenarnya perubahannya itu di KHP lama kan berasal dari warisan kolonial Belanda nih. Memang dibangun untuk orientasi retributif atau pembalasan. Jadi sekarang tuh fokusnya, jadi fokusnya tuh sebelumnya tuh seseorang melakukan kejahatan, maka negara harus memberikan penderitaan sebagai balasan. Karena itu pidana penjara menjadi sangat dominan. Tetapi seiring berkembangnya ilmu hukum pidana modern menunjukkan bahwa pendekatan semata-mata represif ternyata tidak cukup. Jadi hukum pidana modern mulai mempertanyakan apakah penjara benar membuat orang jera? Apakah masyarakat menjadi lebih aman? Apakah korban benar-benar mendapatkan pemulihan? Nah, dari situ muncullah pendekatan baru seperti restoratif justice, rehabilitatif justice, dan corrective justice. Nah, jadi KUHP nasional mencoba mengintegritasikan pendekatan-pendekatan itu. Mm-hmm. Nah, sekarang hukum pidana tidak lagi semata-mata melihat apa kesalahannya, tetapi juga siapa pelakunya, bagaimana latar belakang sosialnya, apakah masih bisa diperbaiki, dan apakah ada bentuk pemidanan lain yang lebih bermanfaat. Nah, pidana kerja sosial lahir dari semangat itu, Bu. Nah, jadi negara tetap menghukum, tetapi penghukumannya diarahkan agar pelaku tetap memiliki kesempatan memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.
2: Oke, berarti segala sesuatu yang dijerat hukuman penjara itu bukan berarti ada efek jeranya ya, begitu ya,
3: betul,
2: Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi bagi sebagian masyarakat ada yang terpuruk dan bahkan mungkin mereka mengulangnya lagi dan lain sebagainya. Tapi mungkin sebenarnya pidana kerja sosial itu seperti apa mungkin Pak, perbedaannya atau perubahannya hukumnya saat ini seperti apa Pak?
3: Terkait pidana kerja sosial ini, tentunya lebih mengutamakan yang tadi efisiensi, Bu. Ada manfaatnya.
2: Mm-mmm.
3: Karena pidana yang di KUHP nasional terbaru ini melihat tidak hanya efek jera tadinya. Karena bisa saja digantikan dengan pekerjaan, Bu.
2: Mm-hmm.
3: Yang dimana pekerjaannya ini ditempuh dengan waktu per hari itu 8 jam maksimal. Dan untuk waktu jam itu 240 jam, Bu.
2: Mm-hmm.
3: Gitu.
2: Mm-hmm. Oke. Okay. Kalau misalnya hukum saya pernah kemarin pada minggu lalu juga, kalau restoratif justice kan mungkin dia kembalikan lagi ke masyarakat, apakah tidak, ya mungkin tidak dengan hukuman sel ya. Tapi kalau ini ada sanksinya, minimal sanksinya atau seperti apa nih Pak?
3: Ya itu, Bu. Itu tadi sanksinya itu minimalnya 8 jam, Bu.
2: Oh, 8 jam.
3: 8 jam. Jadi maksimal 240 jam.
2: Oke.
3: Okay. Gitu, tapi maksimal untuk satu harinya 8 jam untuk bekerjanya. Gitu, Bu.
2: Oke. Okay. Tapi kalau ini diterapkan kan memang pas terasa humanis ya, di tengah-tengah masyarakat.
3: Yeah,
2: tapi apa
3: betul.
2: Dasar teorinya dalam ilmu hukum pidana nih, Pak?
3: Di dalam ilmu hukum pidana ini telah diatur di pasal 85 KUHP nasional ya.
4: Iya.
3: Yeah. Yang dimana pidana kerja sosial ini dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 5 tahun, Bu. Jadi nggak sembarangan seluruh tindak pidana itu bisa dilakukan pidana kerja sosial. Nah, jadi hakim dapat mengganti pidana penjara pendek atau pidana denda dengan pidana kerja sosial, Bu. Nah, tadi yang telah saya jelaskan itu minimal 8 jam, maksimal 240 jam, dan pelaksanaannya maksimal 8 jam per hari. Itu, dan yang paling menarik lagi, Bu, hakim di sini tidak sembarangan menentukan pidana kerja sosial.
2: Oke. Okay. Tapi kalau ini sudah diterapkan belum Pak di Indonesia sendiri?
3: Di Indonesia sudah diterapkan.
2: Okay.
3: Sudah diterapkan.
2: Sejak kapan nih, Pak?
3: Sejak mungkin di bulan-bulan Februari, Bu. Karena memang dari sebelumnya memang sudah ada kerjasama ya.
4: Yeah.
3: Antara pemerintah daerah, baik daerah dan provinsi, melakukan MOU dengan kami, Bu, selaku kejaksaan.
2: Oke. Okay. Ini seperti kasusnya seperti apa sih, Pak? Mungkin boleh dicontohkan
4: jadi,
2: kepada masyarakat.
4: Ya, sedikit, Bu. Saya ini jelaskan juga. Jadi contohnya itu sebenarnya sudah ada, sudah ada penerapannya. Salah satunya itu perkara di Pengadilan Negeri Pulau Pisau terhadap terdakwa senama Danda Hermawan. Dalam kasus penganiayaan, hakim menjatuhkan pidana penjara 2 bulan. Tetapi diganti menjadi pidana kerja sosial selama 120 jam. Jadi pelaksanaan dilakukan di Dinas Sosial. Ya, putusan itu menarik karena sangat rinci. Di situ dalam putusan ada jumlah jam kerja, durasi harian, terus lokasinya di mana, sampai dengan konsekuensi kalau tidak dijalankan. Ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial bukan sekedar teori dalam KUHP, tetapi mulai diterapkan secara nyata.
2: Tapi kalau di Pelalawan sendiri sudah ada penerapan ini, Pak?
3: Sejauh ini di Pelalawan belum ada, Pak.
2: Belum ada ya?
3: Belum ada, Pak.
2: Oke, baik. Jadi memang ini aturan yang baru begitu
3: juga,
2: ya? Baru juga dilakukan dan ini terus disosialisasikan oleh Kejaksaan Negeri, terutama mungkin Kejaksaan Negeri Pelalawan. Tapi selain tadi mungkin tadi terkait dengan kasus penganiayaan, mungkin kasus-kasus apa lagi terkait dengan kerja sosial ini, Pak? Hukum pidana kerja sosial ini
3: di bawah 5 tahun itu contohnya mungkin pengancaman.
2: Okay.
3: Pengancaman begitu ya.
4: Yeah. Mm-hmm.
3: Itu bisa jadi karena itu dilihat juga dari telak ukur hakimnya, Bu. Karena beberapa mekanismenya banyak juga, Bu. Kan kayak seperti mungkin dia harusnya restoratif justice terlebih dahulu atau apa, emang apabila tidak ada titik temu itu bisa dilakukannya pidana kerja sosial tadi.
2: Nah, apakah ini juga berlaku bagi residivis mungkin, Pak?
3: Kalau untuk residivis itu tidak berlaku, Bu.
2: Tidak berlaku,
3: tidak
2: ya?
3: Berlaku ya, Bu. Okay. Karena memang itu sudah ada di aturan telak ukur kami dan mungkin hakim ya, Bu.
2: Berarti ini pelaku yang memang baru pertama melakukan dan itu juga ada tolak-tolak ukurnya, gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau di KUHP nasional sendiri bagaimana pengaturannya nih, Pak Teguh atau Pak Khairul?
3: Pengaturannya memang di pasal 85, Bu, di KUHP nasional ya. Memang tadi seperti saya jelaskan, memang itu harus di bawah 5 tahun, Bu. Dan memang tadi ada beberapa pengecualian. Misalnya tidak belum residivis, tidak terlalu berat, dan memang bisa jadi itu ada pemaaf mungkin dari sisi korban atau bagaimana, ada pengecualian lah, Bu.
2: Oke, berarti memang ini peran hakim yang besar di sini atau seperti apa nih, Pak?
4: Ya, bisa, Bu, bisa jadi. Sebenarnya di kita juga salah satunya peran hakim di kita juga, karena nanti ada aspek-aspek yang wajib harus dipertimbangkan sebelumnya. Misalnya adanya pengakuan dari terdakwa, terus bagaimana kemampuan bekerjanya, terus dilihat juga kondisi sosialnya, agama dan keyakinan, terus dilihat juga dari segi keselamatan kerja hingga persetujuan terdakwa terlebih dahulu. Jadi pendekatannya sangat individual sebenarnya, Bu. Ini menunjukkan bahwa jadinya KUHP nasional mulai meninggalkan pola pemidanaan yang sebelumnya itu kan hanya memberikan efek jera. Nah,
2: itu. Kalau sebelumnya kayak mana, Pak? Mungkin dari efek jera berarti di bawah 5 tahun dipenjara juga, disanksi juga. Dan itu juga pasti sel akan penuh ya, Pak?
3: Sel penuh, terus orangnya trauma juga, terus dikucilkan kan, Bu, dari masyarakat apabila dia mau melakukan. Ya mungkin dia mencari pekerjaan juga sulit kan, Bu, karena memang udah jadi sanksi sosial juga ujung-ujungnya.
2: Dengan diterapkannya mekanisme atau KUHP atau undang-undang seperti ini, Pak, itu bagaimana dengan kondisi yang sudah diterapkan, bagaimana mungkin hukumnya yang ada di Indonesia sendiri?
3: Sejauh ini, Bu, yang setelah diterapkan itu memang paradigma di masyarakat ini masih beberapa masih memang perlu kita luruskan, Bu. Karena yang terjadi yang seperti kebiasaannya ini di kita ini masyarakat, apabila seseorang melakukan tindak pidana itu pasti larinya ke sel penjara agar dia jera. Nanti ketika kita melakukan pidana kerja sosial tadi ini, Bu, terkadang menjadi pertanyaan kok, Pak, ini malah
2: nggak dipenjara ya,
3: Pak? Pak, kok saya lihat, kok saya tengok orang nih kok malah sapu-sapu di luar segala macam. Nah, ini perlu kami luruskan karena memang itu menjadi aturan yang baru, Bu. Karena memang tidak semerta-merta orang itu memang harus masuk sel. Kasihan juga kita kan.
2: Berarti ditempatkan di mana nih, Pak, untuk pidana kerja sosial ini sendiri?
3: Nanti kita tuh bekerja sama dengan mungkin Dinsos ya, Bang, ya, Dinsos.
2: Dinas Sosial. Ya,
3: Balai Pemasyarakatan lagi gitu, Bu. Nanti ini orang ini pasnya di mana, Bu? Untuk melakukan pekerjaan apa gitu, layaknya apa? Karena kita pun gak bisa sembarangan juga kan, Bu, gitu.
2: Oke, tapi nanti pulangnya tetap ke sel tahanan atau pulang ke rumah atau seperti apa, Pak?
3: Kalau untuk pulang mungkin
4: dia gini, Bu. Jadi setelah dia melakukan sanksi apa kerja sosial itu, dia dikembalikan ke rumah. Jadi kan kebanyakan nih tindak pidana itu dilakukan dengan latar belakang alasan ekonomi. Kurangnya kemampuan ekonomi. Jadi setelah dia dikasih sanksi kerja sosial, ya setelah dia menjalani itu, dia akan sadar bahwasannya, oh, dengan aku bekerja, aku mampu bekerja, aku bisa menghasilkan. Nah, jadi tidak ada lagi pemikiran secara instan untuk mencari uang. Okay. Dengan ya mungkin tiba-tiba lagi butuh uang, kepikiran untuk mencuri, itu kan jadi hilang. Karena dia sadar, kita berikan di pemikiran itu, kamu nih masih bisa bekerja, masih bisa menghasilkan. Jangan sedikit-dikit pikiranmu itu melakukan tindak pidana dengan aku butuh uang, aku ada kesempatan untuk mencuri, mencuri jangan. Itu itulah mungkin salah satu tujuan dari kerja sosial ini, menghilangkan stigma yang ada di pemikiran ya terpidana atau terdakwa ini untuk agar tidak melakukan tindak pidana lagi.
2: Oke, tapi pertanyaannya mungkin, tapi itu efektif tidak Pak dilakukan Pak?
3: Karena memang di Pelalawan belum
2: ada ya.
3: Ada Bu, tapi kami melihat di beberapa satker lain atau wilayah hukum lain itu efektif sih Bu. Itu karena kan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Mufli, ini kan lebih efisien dan membuka peluang Bu. Ya. Karena kan contoh di Pelalawan ini kan banyak kasus pencurian nih Bu, pencurian sawit, pencurian sawit segala macam. Jadi orang ini lebih, oh ternyata ada usaha lain nih ketimbang kami melakukan pencurian sawit, contohnya kan. Dengan dia, oh tahu nih ada kreasi lain. Jadi ya itu mungkin lebih efektif Bu.
2: Oke, berarti itu disesuaikan juga dengan kemampuan ya, si pelaku juga ya, gitu ya. Oke, wow ini luar biasa juga. Jadi tidak sedikit-sedikit tindak pidana langsung penjara ya. Bahkan sekarang mungkin penjara kalau bisa kita bilang overload ya Pak,
3: overload,
2: ya. Dengan kondisi undang-undang yang lama yang diterapkan di Indonesia. Baik, kita buka di line interaktif Pak Teguh dan juga Pak Khairil. Silakan untuk Anda pendengar 0761-2511 atau di 0811-7673-991 ya, untuk Anda yang ingin mungkin bertanya terkait dengan topik pembahasan kita, wajah baru keadilan modern di Indonesia, pidana kerja sosial. Kita sapa penelpon kita. Halo, selamat siang Pro 1.
6: Selamat siang Mbak Rani.
2: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
6: Dedi di Labesta.
2: Pak Dedi, silakan Pak Dedi.
6: Assalamualaikum Pak Jaksa.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya mau bertanya nih Pak Jaksa, anggaplah ini satu masukan ya. Gimana kalau pelanggaran tilang itu dikenakan sanksi apa itu? Kerja sosial. Kayaknya gitu aja sih Pak Jaksa.
2: Oke, itu saja ya Pak.
6: Oke, Mbak Rani, makasih Mbak Rani.
2: Baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya
6: daripada bayar denda dia kan 50.000 atau
2: bagusan kerja sosial ya Pak ya.
6: Iya, bagus kerja sosial lagi.
2: Impas jadinya
6: itu,
2: ya Pak.
6: Entah gorong-gorong itu dibersihkannya kan.
2: Baik, terima kasih.
4: Sama-sama Pak.
2: Iya, terima kasih Pak Dedi di Labersa. Silakan di belakang Pak Dedi 0761-2511 atau di 0811-7673-991. Selamat siang Pro 1.
7: Selamat siang Mbak Rani.
2: Selamat siang Bapak. Dengan siapa di mana?
7: Selamat siang Jaksa.
4: Selamat siang Pak.
2: Bapak, dengan Bapak siapa Pak?
7: Pak Aan ini lagi mobile.
2: Oke, hati-hati di jalan Bapak. Silakan.
7: Saya mau tanya sama yang kompeten. Itu jenis kejahatan apa aja yang bisa jadi pekerja jadi masalah jadinya? Baguslah, nanti awal disuruh kerja juga. Nah, tolong Pak jelasannya Pak.
4: Makasih. Okay. Baik, Pak.
2: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak An, lagi mobile. Hati-hati di jalan Pak An. Dulu kan Pak An, silakan mungkin kita tampung 3 penelpon terlebih dahulu. Pendengar 0761-2511 atau di 0811-7673-991 ya. Boleh juga menyertai WhatsApp dan juga SMS ke nomor tersebut. Kita break sejenak ya Pak ya, sambil kita menyiapkan jawaban kepada pendengar. Kami akan segera kembali pendengar setelah yang berikut ini.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi online bahaya! Wow!
2: Yeah. Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini di Kamis 21 Mei 2026 ya. Kita masih membahas terkait dengan topik pembahasan kita hari ini adalah wajah baru keadilan modern di Indonesia, pidana kerja sosial. Tadi sudah ada dua pendengar kita yang bertanya terkait dari Pak Dedi di Labersa dan juga Pak Aan yang lagi mobile terkait dengan jenis kejahatan sosial dan penindakan tilang. Nah, bagaimana kalau penindakan tilang ini dilakukan kerja sosial juga, kata Pak Dedi tadi ya. Baik, mungkin jawab langsung Pak Teguh dan juga Pak Khairil, silakan.
1: Izin, tadi dengan Pak Dedi ya Bu.
0: Pak Dedi di Labersa. Ya,
1: Pak Dedi di Labersa, izin kami menjawab Pak. Secara hukum memang itu belum boleh Pak. Mm-mm. Karena pelanggaran lalu lintas ini termasuk di dalam kategori aturan yang khusus Bu. Dan di undang-undang ini memang belum ada pengaturan yang mengatur terkait apakah tilang tadi bisa digantikan dengan kerja sosial. Mm-hmm. Mungkin ini bagus juga sebetulnya, menarik.
2: Bagus sarannya sebetulnya.
1: Nanti mungkin ya kalau kami diberi kesempatan kepada pimpinan ya mungkin bisa disampaikan juga Bu. Yeah. Tapi untuk saat ini memang sekali lagi sanksi tilang ini aturannya khusus. Mm-hmm. Khusus karena di tilang ini ada aturan denda dan penggantian kurungan untuk pelanggaran lalu lintas Bu. Dan tunduk pada, nah ini aturannya di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bukan kepada kitab-kitab hukum pidana. Okay. Gitu Bu. Jadi ada aturan khusus yang mengatur. Nah, sedangkan kalau memang ketentuan pidana kerja sosial ini kan tadi sebagaimana kita telah jelaskan itu diatur di dalam pasal 85 KUHP nasional KUHP nasional. Ini aturan ini hanya berlaku sebagai alternatif untuk tindak pidana kejahatan ringan di bawah 5 tahun dan secara spesifik menggantikan hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda Bu. Jadi memang untuk tilang sendiri itu ada di aturan LLAJ Bu gitu.
0: Oke, baik, tidak, baik. Di hukum pidana. Di kitab hukum pidana. Ya, baik. Betul. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Aan, jenis kejahatan sosial apa-apa saja yang diberlakukan di tindak pidana kerja sosial ini Pak?
2: Jadi gini Bu, jenisnya mungkin secara eksplisit undang-undang mengatur di Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP itu sanksi pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana ringan yang ancaman pidananya itu kurang dari 5 tahun, di mana kemudian hakim menjatuhkan atau memutus pidana penjara paling lama hanya 6 bulan atau denda paling banyak kategori 2. Nah, jadi hanya tindak pidana ringan yang bisa dijatuhi kerja sanksi sosial yang dengan putusan penjara paling lama 6 bulan. Kemudian syarat atau kriteria tindak pidananya itu merupakan tindak pidana yang ancamannya hanya kurang dari 5 tahun. Ya, hanya itu sih yang ada diatur oleh undang-undang. Nah, jadi tidak eksplisit. Mungkin ya maksud Pak siapa tadi?
0: Pak An.
2: Jenis apakah semua tindak pidana boleh jadi sanksi kerja sosial? Tidak. Contohnya itu mungkin kayak pembunuhan, tindak pidana korupsi, tidak bisa, hanya dia yang diatur di tindak pidana ringan.
0: Oke, apa apa perbedaannya atau persamaannya dengan tipi ring nih, Pak? Tindak pidana ringan.
2: Kalau sebenarnya sama, tipi ring kan diatur di sidang perkara cepat ya. Jadi tipi ring sendiri itu sekarang juga ada perubahan tipi ring. Saya jelaskan. Tipi ring kalau dulu tipi ring itu kan minimal pencurian atau pidana yang dilakukan dengan kerugian yang dialami oleh korban di bawah Rp2.500.000. Itu hanya tipiring itu hanya dapat dilakukan sekali. Berikutnya apabila dia melakukan tindak pidana lagi di bawah Rp2.500.000 juga, itu dia tidak bisa lagi dilakukan tipiring. Namun saat ini tipiring dapat dilakukan sekali lagi atau dilakukan tipiring lagi apabila denda kerugian yang dialami oleh korban itu di bawah Rp500.000.
0: Bisa dilakukan tipiring lagi ya, tapi dengan dendanya atau kerugiannya 500 ribu
2: di bawah
0: rupiah, 500 ribu. Di bawah 500 ribu rupiah. Oke, baik ya, sudah jelas ya. Tapi kalau banyak mungkin tadi kata Pak Aan, nanti ada stigma masyarakat, ah nanti paling-paling aku dihukum kerja sosial kok, katanya kayak gitu. Nah itu seperti apa nih Pak, pola-pola pemikiran seperti itu Pak?
1: Kalau memang ada pemikiran, ah nanti dijalanin lagi nih pidana kerja sosial, tentunya itu menjadi tolak ukur kami lagi Bu, dan mungkin hakim. Karena kita lihat nih, ini orang bakal melakukan terus menerus gak? Karena memang ya namanya kerja apa pidana ringan nih, orang tuh pasti mikirnya karena sekarang 500 ribu nih bisa berulang-berulang, tapi memang aturan yang sekarang mengatur bahwa 500 ribu lah bakal ditipiringkan lagi gitu Bu.
0: Tapi tolak ukurnya seperti apa Pak? Mungkin dari kerja sosial ini bahwa mereka tidak akan melakukan lagi ya kejahatan yang sama berikutnya. Ini apa tolak ukur dari kejaksaan sendiri?
1: Tolak ukur dari kami apabila kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait pidana kerja sosial yang tentunya memang membuka peluang Bu. Apa sih yang menjadi yang bisa dilakukan oleh si terpidana ini? Karena memang kedepannya apabila itu mampu dilaksanakan mungkin akan dijalankan terus-menerus oleh terpidana, misalnya jadi usaha atau apapun itu Bu.
0: Misalnya jadi karyawan satu tempat.
1: Iya,
0: kalau dia, misalnya bagus,
1: ya, bagus
0: pekerjaannya
1: ada
0: dan komitmen
1: kekhususan mereka sendiri lah Bu gitu.
0: Dan mereka akan lanjut gitu
1: lanjut, ya,
0: ya di Bu. Satu tempat ya. Tersebut. Oke, ini bagus, jalan keluar bagus juga ya. Jadi
1: ya,
0: mereka secara tidak langsung mendapatkan pekerjaan dan lebih kreatif ya, betul ya. Baik. Kita buka kembali di line telepon, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan topik pembahasan kita hari ini adalah wajah baru keadilan modern di Indonesia, pidana kerja sosial. Silakan di 0761251111 atau di 0811767939991 ya. Tapi sejauh ini Pak Teguh dan juga Pak Khairil, yang sudah terkena dengan sanksi pidana kerja sosial ini, sejauh ini adalah yang melakukan lagi atau bagaimana nih Pak? Tapi sebelum jawab kita itu dulu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang. Dengan siapa nih Bapak?
3: Dengan Zepta di Panam.
0: Pak Zepta?
3: Iya.
0: Iya, di Panam. Silakan Pak Zepta.
3: Iya, ini menarik ya. Tindak pidana digiring dengan kegiatan sosial. Nah, pertanyaan saya, orang-orang yang mana yang kena kerja sosial ini untuk tindak digiring? Itu aja Kak Rani. Iya.
0: Oke, baik Pak Zepta, terima kasih. Mungkin sudah paham Pak dengan pertanyaan, orang-orang mana saja yang kena, apakah ini pelakunya atau ini saya juga kurang jelas tadi pertanyaannya seperti apa ya. Mungkin nanti secara garis besarnya aja. Tapi kita buka dulu ya di line telepon ya, 0761251111 atau di 0811767939991. Silakan di belakang Pak Zepta, pendengar di program Jaksa Menyapa. Silakan Pak Khairul mungkin ditanggapi.
2: Ya, mungkin kurang lebih sebenarnya sama pertanyaannya dengan Pak siapa tadi?
0: Pak Aan.
2: Jadi ya mungkin tadi Pak Zepta saya jelaskan lagi lah. Jadi bukan orang-orang yang bagaimana ya. Jadi yang dapat dikenakan kerja sosial ini ya itu tadi, apabila dia melakukan tindak pidana ringan dan kurungan penjaranya itu kurang dari 5 tahun, kemudian hasil dari putusan hakim itu dia hanya diputus paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori 2. Jadi yang dapat hanya yang diputus hakim 6 bulan dan denda paling banyak kategori 2 itu yang dapat dilakukan sanksi kerja sosial. Dan di putusan hakim juga menyebutkan bahwasannya terpidana ini dapat dilakukan kerja sosial. Gitu. Jadi ada juga pertimbangan hakim di dalamnya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Zepta ya. Mungkin sudah jelas ya Pak Zepta. Baik, penelpon terakhir kita di siang hari ini. Halo.
4: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang Bapak.
4: Selamat
0: dengan
4: pagi
0: siapa?
4: Pak Jaksa.
0: Iya.
2: Pagi Bapak.
0: Dengan siapa,
4: ini,
0: di mana Bapak?
4: Ini mengenai saya bilang tadi seperti pencurian sawit ya. Ya pencurian sawitnya maksud saya sih bukan langsung satu mobil atau dua mobil yang seperti dua tandan, tiga tandan, itu hukumannya berapa tahun ya, berapa lama. Satu lagi ada hukum

0: ya tentang terkait dengan pencurian sawit ini seperti apa nih Pak Teguh?
1: Tentang pencurian sawit itu memang tadi kan penanya tuh bertanya bahwa berapa sih hukuman terhadap beberapa tandan yang tadi dijelaskan, tiga tandan. Yang tentunya nanti itu sebelum dari penyidik polisi kepolisian sebelum ke kami itu dilakukan penimbangan dulu ini Bu. Nah nanti biar ketahuan nih berapa kilo dengan berapa harga yang berada hari itu di dinas perkebunan. Gitu dilihat dulu harganya. Nah kalau memang ini masuk kategori pidana ringan, mungkin masuknya ke pidana ringan. Apabila memang di atas 500 ribu yang aturannya sekarang itu jadi pidana biasa Bu. Jadi ya itu aturannya ada di KUHP. Jadi kita lihat aturannya itu dari berapa harga si tandanya Bu. Terkait tadi apa lagi Bu? Yang satu lagi itu?
0: Terkait macam-macamnya seperti apa? Mungkin diulangi
1: tadi
0: lagi.
1: Yang tadi yang di Pulau Pisang tuh contohnya.
0: Karena masih awam juga bagi masyarakat ya terkait dengan tindak pidana ini. Dan pekerjaan seperti apa mungkin yang dilakukan para pelaku ini?
2: Sebelumnya pekerjaan seperti apa? Jadi dia kita sesuaikan dulu dengan kemampuan si si terpidana ini, si pelaku ini disesuaikan dulu dengan kemampuannya. Mungkin dia punya sebelumnya punya keahlian di bagian mekanik atau permesinan ya kita kerjakan di membantu di perbengkelan atau ya sebenarnya kebanyakan ya kerja sosial itu dia ya membantu membersihkan lingkungan pasum seperti itu. Jadi yang bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya.
0: Sesuai dengan skill dia juga ya. Misalnya kalau skillnya menjahit nggak mungkin ditaruh di bengkel.
2: Iya benar. Jadi disesuaikan.
0: Disesuaikan dengan apa? Tapi ini ada pertanyaan juga terakhir dari Pak Yosua Manalu ya dari Kulim ya. Apakah kerja sosial tetap dipantau jaksa dan apa prosesnya dari sejak tuntutan? Mohon ditanyakan. Oke, silakan Pak.
1: Tentunya tetap kami pantau Bu, karena itu kan putusan dari hakim dan pengadilan. Kami kan selaku jaksa, tentu jaksa penuntut umum ini selaku eksekutor. Yang dimana kami ada fungsi melekat terkait pengawasannya Bu, pelaksanaannya. Karena setelah putusan kami kan yang mengeksekusi. Kami tuh harus tahu ini terpidana ini setelahnya melakukan pidana kerja sosial itu seperti apa. Dan kami pasti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinsos, terus permasyarakatan. Dan tadi satu lagi Bu, terkait apa tadi di bawahnya pertanyaan yang satunya lagi.
0: Apakah kerja sosial tetap dipantau jaksa dan apa prosesnya dari sejak tuntutan?
1: Prosesnya itu mungkin sejak dari melalui tuntutan Bu, dari sebelumnya Bang Priya dari dakwaan tuntutan.
2: Jadi prosesnya itu sebenarnya dari proses kita kan kalau kita hanya proses di melakukan persidangan untuk membuktikan apa yang dilakukan oleh terdakwa ini sesuai dengan pasal yang dilanggar. Untuk penentuan kerja sosialnya itu nanti ada di pertimbangan hakim kembali. Apakah pelaku ini layak untuk diberikan sanksi kerja sosial berdasarkan apa sesuai dengan apa kategori yang dilanggar itu masuk dalam kategori pidana kerja sosial yang dapat dikenakan pidana kerja sosial.
0: Baik, mungkin terakhir ini Pak Teguh dan juga Pak Khairil, himbauan kepada masyarakat terkait dengan penerapan pidana kerja sosial ini, singkat saja mungkin setengah menit, silakan mungkin Pak Teguh dari Pak Teguh dulu.
1: Harapan untuk
0: himbauan mungkin kepada masyarakat
1: ya. Himbauan dari mungkin saya selaku jaksa dan mungkin sama juga nanti Pak Khairil, kenali hukum, jauhi hukuman itu aja mungkin.
0: Jadi jangan dibuat hukuman kecil.
1: Walaupun sekalipun ini pidana kerja sosial ya, kita harus tahu itu apa. Tapi lebih baik jauhi
0: hukuman.
1: Nanti pada ujung-ujungnya ketemu kami di persidangan.
0: jangan sampai ya Pak. Mungkin Pak Khairul

0: ada tambahan?
1: Ya, kalau saya sih kurang lebih sama ya. Intinya ya kita kalau bisa berbuat baik, kenapa harus berbuat jahat? Nah, itu aja sih pesan saya.
0: Baik, baik. Mudah-mudahan ini kita ya hukum, yang namanya hukum tetap kita jalankan. Betul. Ya, tapi yang paling penting adalah jauhi hukuman dengan ya bersikap baik dan betul, sesuai dengan norma-norma yang sudah diberlakukan di Indonesia. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Pak Khairil,
1: terima kasih
0: untuk Anda pendengar. Kita cukupkan program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari, ini pamit undur. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Baik pendengar, selanjutnya Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Beşiktaş, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Kini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayanya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket sendiri rela datang tidak menonton, menunggu apa-apa, nunggu di luar. Kita minta para pemotor ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya bobotoh yang merayakan, tapi ada yang kerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya ya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing. masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang rasanya saya Maizul dapat menemani Anda tentunya melanjutkan rangkaian Riau Siang untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Semoga di siang hari ini Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalani segala aktivitas pendengar. Dan saya Maizul tentunya akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan beragam sajian program menarik yang telah kami siapkan tentunya. Lengkap dengan lagu-lagu pilihan yang akan mengalun ke ruang dengar Anda. Mulai dari informasi terkini, hiburan yang menyegarkan, juga informasi hingga interaksi yang bisa Anda ikuti, semuanya akan hadir menemani waktu siang hingga petang Anda mendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Pendengar, diberitahukan kepada masyarakat telah terjadi kehilangan berupa satu buah STNK atas nama Yogi Effendi Barimbing. Kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2026, sekitar pukul 14.30 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di sekitar Jalan Soekarno-Hatta nomor 88 Pekanbaru sampai Jalan Durian Pekanbaru, area dealer motor Honda Capella Dinamik Nusantara sampai SPBU Pekanbaru hingga Jalan Durian. Bagi siapa saja yang menemukan atau mengetahui keberadaan barang tersebut, mohon kiranya dapat menghubungi di nomor 0878-8416-2540. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
2: Menurut kamu, Mama gimana?
3: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
2: Kalau Papa?
3: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
4: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Pendengar, pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, segera akan kita dengarkan kumandang seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Nah, halo. Saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo, RRI.
4: Halo, RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
6: Iya, Ma.
7: Ntar, Ma, lagi seru nih.
5: Nggak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya, sayang. Mama ambilin nasi ya.
6: Mau sambil nonton.
5: Nggak bisa. Kalau makan, nggak ada namanya sambil pegang HP.
7: Zidan, makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
5: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
7: Ya deh, Ma. Nih.
5: Papa, HP-nya sini.
8: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
5: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
8: Ya udah deh. Nih.
5: Nah, gitu dong semuanya.
9: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.
10: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
3: Dear Twitter, bless to your magic. Semoga rohmu selalu kekal dalam hidupmu. Tidak

Mendengar langsung dari laman rri.co.id dan juga mengutip gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah yang bersih dan nyaman ini dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi seluruh anggota keluarga. Kebiasaan sederhana seperti membersihkan rumah secara rutin, memastikan sirkulasi udara berjalan dengan baik, serta menjaga kebersihan kamar mandi dan dapur ini ternyata dapat membantu mencegah berbagai penyakit. Selain itu, pola makan yang sehat dengan mengonsumsi sayur, buah, protein, dan air putih yang cukup, ini juga sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan minuman manis berlebihan ini perlu dibiasakan sejak dini juga pendengar, terutama kepada anak-anak dan remaja tentunya. Dengan pola makan yang baik dan lingkungan rumah yang sehat, tubuh akan menjadi lebih kuat, aktif, dan tidak mudah terserang penyakit.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Pendengar, selain menjaga pola makan, aktivitas fisik juga menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, membersihkan rumah, berkebun, atau senam bersama keluarga di rumah, ini dapat membantu untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus mempercepat atau mempererat maksud kami hubungan antar anggota keluarga. Dan yang tidak kalah penting, kesehatan mental ini juga perlu diperhatikan melalui komunikasi yang baik, saling mendukung, dan suasana rumah yang nyaman tentunya. Pendengar, hidup sehat dapat dimulai dari rumah dan juga dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari secara kontinu. Menjaga kebersihan rumah, menerapkan pola makan sehat, rutin beraktivitas fisik, serta membangun lingkungan keluarga yang hangat, ini dapat menjadi pondasi lahirnya keluarga yang sehat dan juga produktif. Demikianlah pendengar program Obrolan Lansia Indonesia Sehat hari ini, dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan Warta Riau Siang ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Adalah tidak ada sama sekali kemudian itu masuk ke Pemda.
2: Ada pegawai kebersihan yang ada di setiap kecamatan itu punya 10 orang dan satu mobil kita berikan.
0: Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau membantah isu telah menerima pembayaran karbon senilai 66,2 miliar rupiah dari program Climate Action and Reduction of Emission for Green Economy in Riau Province, Care for Green Riau, yang dikaitkan dengan United Nations Development Program atau UNDP. Persoalan banjir jadi keluhan masyarakat. Pemerintah kota targetkan pembersihan drainase 200 meter per hari. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Warta Riau Siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM. Kita ke kabar pertama pendengar. Sidang lanjutan dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif hari ini kembali digelar. 4 saksi dihadirkan yakni dari ajudan hingga pramusaji. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
3: Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi. Mereka yakni Dari Iskandar selaku ajudan gubernur, Ida Wahyuni sebagai asisten rumah tangga, serta Mega Lestari dan Syahrul Amin yang merupakan pramusaji di rumah dinas Gubernur Riau. Dalam persidangan JPU, KPK mencecar saksi terkait aktivitas di rumah dinas hingga temuan saat penggeledahan dilakukan penyidik KPK. Dahri mengaku pernah diperintahkan menitipkan uang kepada Ferry Yunanda pada 17 September 2025.
4: Saya pernah menitipkan uang sama Pak Ferry waktu itu, dan langsung saya ada buktinya yang waktunya dulu, waktunya kapan? Di tanggal 17 September. September atau Juni? September. Lanjut dulu. Saya juga sudah bilang Ferry, saya ikuti dulu sekarang. Lanjut. September itu di tanggal 17. Oke. Okay. Harinya saya lupa, tapi waktunya maghrib. Terus? Maghrib. Beliau titip uang ke saya, jumlahnya saya tidak tahu. Oke. Okay. Jumlahnya tidak tahu, tapi...
5: Apa penyampaiannya Pak Ferry saat menghubungi saudara?
4: Nah, Pak Ferry, telepon saya, di mana... Bang Dahri, saya di kediaman Bang, apa waktu saya masih beliau, nah beliau hampir maghrib datang di rumah dinas kediaman. Datang terus saya masuk ke mobil beliau, ini ada uang untuk panggang.
5: Apalagi yang disampaikan?
4: Nah, ini untuk panggang, tapi dia tidak menyampaikan angkanya berapa.
5: Iya.
4: Terus? Nah, itu bentuknya itu dalam kresek hitam, saya masukkan ke dalam tas saya.
3: Sementara itu, saksi Ida Wahyuni yang bekerja sebagai ART sejak tahun 2020 mengungkapkan dirinya berada di rumah dinas Jakarta saat penyidik KPK melakukan penggeledahan. Menurut Ida, penggeledahan dilakukan di kamar pribadi Abdul Wahid yang berada di lantai 3 rumah tersebut. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa bukti transfer, emas batangan, perhiasan, berlian, tas mewah, hingga uang asing.
6: Nah, kemudian juga ditemukan ya, satu apa dia Miranda ya, biasa dia Miranda. Nah, kayaknya sekarang selanjutnya langsung masuk ke atas mewah ya. Tadi yang saya sempat panas ya, Jawa untuk apa peran pasien dan lain. Itu bukan juga atas Dior ya. Dior yang ini ya, serta kutansinya. Kemudian juga ada di nomor BP41 ini paling siaga ya, warna salam. BP472 ada tas Prada, berikut di dalamnya ini ada kutansi ya. Kemudian BP47 juga 473 ada tas atas balik jaga warna negeri. Oke, kemudian ini, nah ini tadi sebutkan lobi ya, tas lobi warna coklat. Kemudian di barang bukti 475 ada juga tas Hermes. Berikut otaknya ya.
3: Perkara ini Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Abdul Wahid bersama M. Arief Setiawan dan tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pemerasan. Jaksa menduga Abdul Wahid menerima aliran uang dari sejumlah kepala unit pelaksana teknis di lingkungan dinas PUPR dengan total mencapai 3,55 miliar rupiah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar berikutnya mendengar, pemerintah Provinsi Riau membantah isu telah menerima pembayaran karbon senilai 66,2 miliar rupiah dari program Climate Action and Reduction of Emission for Green Economy in Riau Province, Care for Green Riau, yang dikaitkan dengan United Nations Development Programme atau UNDP. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Riau membantah keras isu yang menyebut telah menerima pembayaran karbon senilai 66,2 miliar rupiah dari program Climate Action and Reduction of Emission for Green Economy in Riau Province atau Care from Green Riau yang dikaitkan dengan United Nations Development Program atau UNDP. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menegaskan informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan masyarakat. Hingga saat ini pemerintah Provinsi Riau belum pernah menerima dana seperti yang ramai diberitakan. PLT Gubernur menuturkan pihaknya bingung terkait informasi itu. Berita-berita yang menyebutkan pemerintah provinsi menerima bantuan sebesar 66,2 miliar rupiah itu tidak ada sama sekali alias hoax.
8: Kita Pak Indra di sini, kami menyembunyikan, tidak ada badan kemasukan. Ya, jadi berita-berita yang sampai ini itu adalah tidak ada sama sekali bantuan itu masuk ke benda, tidak ada, ya. Itu jelas-jelas berita hoax. Dan dijelaskan saya nyampaikan hoax, ya. Jadi biar clear and clean semua, tidak ada yang fitnah itu, tidak ada.
7: Penegasan serupa disampaikan Kepala Bapeda Provinsi Riau Purnama Irawansah. Pihaknya telah mengkonfirmasi langsung kepada UNDP, UNEP, hingga FAO terkait kabar pembayaran karbon. Menurut Purnama, lembaga-lembaga internasional tersebut selama ini hanya memberikan dukungan teknis bukan bantuan uang tunai kepada pemerintah daerah. Bantuan yang diberikan lebih kepada technical assistance dan capacity building bagi perangkat daerah khususnya dalam penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Purnama juga mengungkapkan pihak UNDP terkejut mendengar isu itu. Bahkan dalam pertemuan yang dilakukan pada Rabu pagi kemarin, pihak UNDP kembali menegaskan tidak pernah menyalurkan bantuan uang kepada pemerintah Provinsi Riau.
9: Kami sudah konfirmasi ke UNDP, ke UNEP, ke FAO terkait dengan yang berita yang berseliweran saat ini. Dan itu mereka pun tidak mengetahui angka itu dari mana, sumbernya dari mana. Karena sejak UNEP berada di Indonesia tahun 2013, tidak pernah memberikan bantuan dana ke pemerintah daerah. Dia hanya berupa pendampingan teknis, technical assistance saja ke pemerintah daerah. Ini pagi ini baru saya ketemu dengan UNDP. Wah, ada itu ya beritanya. Kami tidak pernah menyalurkan uang ke pemerintah daerah.
7: Sementara PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau M. Job Kurniawan menyebutkan informasi angka 66,2 miliar rupiah yang beredar di masyarakat tidak diketahui sumbernya.
10: Kalau itu kita juga nggak tahu lah. Kita nggak tahu. Kita cuma minta bantu menyiapkan 5 dokumen. 5 dokumen ini kita dibantu oleh UNEP dan UNRED. Siapa dalam donor mereka, mereka yang tahu. Kita tidak pernah lihat. Tapi kita mengundang lembaga adat, kita mengundang semua pemerintahan, kita undang. Nah, kita menyiapkan tempat-tempat proyek bisa di Bapeda, bisa di kehutanan gitu. Namun kita tidak pernah tahu uangnya. Gitu. Nah, ya. Dan tidak pernah melalui baik hibah ataupun kegiatan di pemprov ya.
8: Artinya kami tidak tahu 60 miliar itu dari mana?
10: Apakah benar 60 miliar pun kita tahu?
11: Kita nggak tahu. Kita tahu juga.
7: Gitu. M. Job menjelaskan saat ini program tersebut masih berada pada tahap readiness atau persiapan. Fokus pemerintah Provinsi Riau masih pada penyusunan berbagai arsitektur REDD Plus agar nantinya dapat terhubung dengan mekanisme pasar karbon global. Jadi di tahapan ini pemerintah Provinsi Riau belum menerima pembayaran apapun terhadap nilai ekonomi karbon. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Persoalan banjir jadi keluhan masyarakat. Pemerintah kota targetkan pembersihan drainase 200 meter per hari. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
11: Permasalahan genangan air setelah hujan turun masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru akibat drainase yang dinilai tidak berfungsi optimal. Keluhan tersebut salah satunya disampaikan warga Jalan Paus, yakni melalui program Halo RRI. Ia mengaku kawasan Jalan Paus arah Jalan Arifin Ahmad kerap tergenang air setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Menurut Yani, genangan itu diduga terjadi akibat drainase yang tersumbat serta adanya saluran air yang tertutup bangunan ruko sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar ke parit pembuangan.
12: Ya masih seputaran antara apa ya aliran air dia. Jadi kayak di jalannya itu parit-parit yang kadang-kadang drainase kan ketutup. Arah kita dari tempat saya mau arah ke Arifin tuh. Itu di situ banjir terus, mungkin apa kena rendah, apa parit yang airnya nggak jalan, nggak ngerti. Dari air pertama Jalan Paus masuk, kayaknya mah kayak mana ya, tinggi bangunan toko dari jalan. Jadi kalau hujan tuh air yang dari toko tuh ngalir, berhentinya di pinggir jalan tuh hanya ngegenang semua.
11: Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan terus berupaya menangani persoalan banjir dan genangan air di sejumlah titik melalui penguatan tim kebersihan di tingkat kecamatan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan saat ini setiap kecamatan telah memiliki tenaga kebersihan yang akan dilengkapi dengan kendaraan operasional untuk mempercepat penanganan drainase yang tersumbat. Ia menjelaskan petugas kecamatan kini difokuskan untuk membersihkan saluran air di kawasan yang rawan banjir maupun genangan setelah hujan turun.
2: Ada pegawai kebersihan yang ada di setiap kecamatan itu punya 10 orang dan satu mobil kita berikan. Gunanya mereka tidak lagi meminta atau menunggu bantuan dari SDA, PU Kota Pekanbaru maupun Perkim untuk menurunkan tenaga operasional atau yang bersih-bersih pasukan kuning tadi. Dan sekarang mereka di mana yang ada banjir, di mana drainase yang masih tergenang, itu yang pertama sekali mereka harus urus. Satu harinya satu orang itu wajib membersihkan dengan capaian 20 meter. Maka satu hari kalau dikali 10, 200 meter satu kecamatan harus membersihkan drainase.
11: Agung Nugroho juga mengajak masyarakat ikut mengawasi kinerja petugas di lapangan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air agar persoalan genangan di Kota Pekanbaru dapat ditangani secara bersama-sama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: BPMP Riau dan DPRD Pekanbaru dukung hidupkan sekolah swasta yang mati suri menjadi sekolah nasional terintegrasi. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
13: Upaya revitalisasi pendidikan di Kota Pekanbaru digencarkan dengan program transformasi sekolah swasta yang tidak lagi aktif menjadi sekolah nasional terintegrasi. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, menjelaskan sekolah-sekolah swasta yang sebelumnya tidak aktif, baik SD, SMP maupun SMA dapat diambil alih dan dikembangkan menjadi sekolah nasional terintegritas.
14: Sekolah-sekolah yang mungkin tadinya tidak, sekolah swasta yang biasanya dari mulai SD, SMP, SMA yang tidak tidak hidup lagi lah dalam tanda petik, itu juga bisa kita ambil alih untuk sekolah nasional terintegrasi. Dan juga sekolah-sekolah yang ada misalnya kayak di SMA 1 itu kan sekitarnya ada sekolah-sekolah, itu juga bisa diusulkan untuk sekolah terintegrasi.
13: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi menekankan pentingnya memanfaatkan lahan yang tersedia untuk pengembangan sekolah terintegrasi sebagai salah satu solusi untuk pendidikan di Kota Pekanbaru.
15: Pekanbaru dapat SNT ya, Sekolah Nasional Terintegrasi. Nah, kota sudah menyediakan 20 hektar. Nah, ini kalau bisa jangan sampai nggak jadi, karena ini salah satu solusi.
13: Program transformasi ini diharapkan dapat menghidupkan kembali sekolah-sekolah yang sebelumnya mati suri dan menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan berkualitas di Pekanbaru. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar ke Kepulauan Meranti mendengar. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kepulauan Meranti memastikan seluruh jamaah Meranti dalam kondisi sehat. Namun demikian jamaah diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar dan menyiapkan kondisi fisik jelang wukuf di Padang Arafah. Selengkapnya kontributor Muhammad Isnaini RRI Pekanbaru.
16: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kepulauan Meranti memastikan kondisi seluruh calon jemaah haji asal Kepulauan Meranti dalam keadaan sehat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kemenhaj Kepulauan Meranti Surasman. Menurutnya, meski sebelumnya sempat ada satu jemaah lansia yang dirawat, namun saat ini kondisinya sudah membaik. Ia mengingatkan jemaah Meranti untuk mengurangi aktivitas di luar mengingat kondisi cuaca yang sangat panas. Saat ini kondisi cuaca di Kota Mekah bisa mencapai 41 hingga 43 derajat Celcius. Hal tersebut sangat berbeda dengan kondisi panas di kota Selat Panjang yang berada di angka 31 hingga 33 derajat Celcius. Untuk itu, ia menghimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar seperti tur city dan sebagainya mengingat masih ada sejumlah rangkaian ibadah penting yang menanti dan perlu disiapkan kondisi tubuh yang prima. Untuk itu, jemaah juga diminta mempersiapkan diri untuk menjalankan tahapan puncak haji yakni wukuf di Padang Arafah.
17: Kalau kondisi alhamdulillah baik-baik saja, cuma ada kemarin yang secara umum kondisi jamaah kita dalam kondisi baik-baik saja, dan kami dari Kementerian Haji itu memang setengahnya melarang yang terlalu banyak aktivitas untuk, kan ada tuh kunjungan kota yang tour city segala macam tuh, kami minta kurangi dulu lah yang ziarah-ziarah yang kira-kira sudah ini kan mendekati waktu, karena tentu menguras energi dan posisi juga atau kondisi di sana di luar panas. Kalau di dalam ruangan kan, kalau di hotel istirahat kan lebih aman, dan mudah-mudahan kondisinya semua fit sehingga menjelang Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, pelaksanaan puncak haji kita kondisinya aman.
16: Surahman menambahkan saat ini jemaah Meranti masih berada di Kota Mekah dan akan bergerak pada tanggal 25 Mei mendatang atau tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah untuk selanjutnya melaksanakan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan 26 Mei 2026. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Sektor migas di Bumi Lancang Kuning kedapatan masih mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 4,89% secara year on year. Selengkapnya, Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
18: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 4,89% secara year on year. Kendati secara umum menunjukkan tren positif, sektor migas di Bumi Lancang Kuning kepadatan masih mengalami kontraksi. Data terbaru Produk Domestik Regional Bruto atau DPRB Riau secara Kituki mengalami penurunan sebesar 0,33%, yakni dari Rp152,96 triliun di triwulan 4 tahun 2025 menjadi Rp152,45 triliun. Rupiah pada triwulan pertama tahun ini. Kepala BPS Provinsi Riau Asip Redi menjelaskan bahwa perekonomian real tanpa migas itu mengurangkan DPRB dari sisi sektor migas.
19: Kalau kita lihat untuk kitukinya, ini menurun 0,33% dari Rp152,96 triliun di triwulan 4 2025, kemudian menurun menjadi Rp152,45 triliun di triwulan 1 2022.
18: Pola kontraksi ekonomi di awal tahun ini dinilai sebagai bagian dari siklus tahunan yang lumrah terjadi pada triwulan pertama di Riau sejak 4 tahun terakhir. Meski demikian, pergerakan fluktuasi ekonomi non-migas di tingkat akar rumput tetap memberikan dampak nyata, khususnya bagi para pelaku usaha kecil yang bergantung pada stabilitas harga komoditas lokal. Bila selaku warga Pekanbaru sekaligus pelaku usaha di pasar lokal Pekanbaru, salah satunya Pasar Sukaramai, menjelaskan bahwa kelapa sawit atau perdagangan umum memang laganya agak lumayan bergerak.
20: Kalau di pasar terasa sekali perubahannya, Mbak. Sektor non migas kayak kelapa sawit atau perdagangan umum memang lagi agak lumayan bergerak, tapi kami tetap berharap harga-harga kebutuhan pokok bisa lebih stabil biar daya beli masyarakat tidak makin berat di awal tahun ini.
18: Di tengah tantangan kontraksi sektor migas performa kuat, sektor non-migas diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang kokoh bagi Provinsi Riau sepanjang tahun 2026 berjalan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga menjadi fokus pemerintah Kecamatan Bengkalis dan Dinas Lingkungan Hidup dalam menekan volume sampah sekaligus membangun kesadaran masyarakat. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menegaskan persoalan sampah harus ditangani dari tingkat sumbernya melalui kebiasaan memilah sampah di rumah tangga. Hal tersebut disampaikan dalam peluncuran inovasi Bangsaku atau Bank Sampah Desa dan Kelurahan yang berlangsung di kantor Camat Bengkalis Selasa 19 Mei 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto menyebut kebiasaan masyarakat yang masih mencampur sampah plastik dengan sisa makanan menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah modern. Menurutnya, perubahan pola pikir dan kebiasaan menjadi kunci agar volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat terus dikurangi.
21: Karena kebiasaan kita di rumah itu mencampur sampah, bercampur ya.
1: Sementara itu, Camat Bengkalis Rafli Kurniawan menilai keberhasilan program pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan. Ia menegaskan hasil pengelolaan sampah melalui Bangsaku tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, namun juga memiliki potensi sosial dan ekonomi.
21: Ada pengelolaan sampah dari hasil itu bisa kita kontribusikan, kita berikan kepada masyarakat kita yang butuhkan. Untuk seluruh campur tangan kita semua, tanpa kolaborasi, tanpa tanda tanganan kerjasama, tentu hal ini tidak bisa.
1: Pemerintah Kecamatan Bengkalis berharap program Bangsaku dapat menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat direplikasi oleh kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Masih dari Bengkalis, mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor, termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
22: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor, termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Kondisi ini turut dirasakan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis yang mengalami kenaikan harga hampir pada sebagian besar jenis obat. Kepala Ruangan Farmasi RSUD Bengkalis, Dolvin, mengatakan kenaikan harga obat telah terjadi dalam hampir 2 bulan terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu karena sebagian besar bahan baku obat masih tergantung pada impor dari luar negeri. Ia juga menyebutkan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada 1 atau 2 jenis obat, melainkan hampir seluruh obat yang tersedia di instalasi farmasi RSUD Bengkalis.
23: Kalau kita sesuai kebutuhan, bang, karena kita kalau kita membatasi aja, pasti ini memang ada beberapa obat yang ya mungkin apa tahu juga di lapangan ada masyarakat yang berobat harus melapor ke sini dulu karena di depan kosong. Jadi di luar tuh ada yang membunyikan jual beli sendiri. Sebetulnya tidak, dari apoteker yang di depan mengarahkan jumbo ke humas. Nanti humas bisa membeli di apotek sekitaran Bengkalis sini. Jadi siangnya ngambil ke sini lagi gitu. Cuma karena pasien itu tak sabo, dibeli sendiri, dibuat gitu. Jadi kemarin kami klarifikasi juga yang bersangkutan. Mungkin kalau untuk obat kami stok seperti biasa, cuma nanti pembayaran bengkakan gitu aja.
22: Dolvin juga menambahkan rata-rata kenaikan harga obat saat ini mencapai sekitar 12% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Menurut Dolvin, kondisi tersebut masih berpotensi berlanjut apabila nilai tukar dolar terus mengalami penguatan, sebab industri farmasi nasional masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Meski harga obat mengalami kenaikan, RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan stok obat tetap aman dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pasien. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Bengkalis Freddy Antoni menegaskan pihaknya rumah sakit tidak akan melakukan pengurangan ataupun pembatasan pengadaan obat meskipun biaya pembelian meningkat. Ia mengakui kenaikan harga obat berdampak langsung terhadap meningkatnya pengeluaran rumah sakit. Untuk mengantisipasi hal ini, pihak RSUD Bengkalis melakukan negosiasi dengan perusahaan pemasok obat terkait dengan mekanisme pembayaran. Freddy juga menambahkan penghematan dengan cara memangkas pembelian obat bukan hanya menjadi solusi dapat dilakukan di rumah sakit. Menurutnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari Bengkalis, mendengar, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Tuan Guru Haji Ahmad selaku ulama dan tokoh pendidikan Islam di Bengkalis, Pemkab Bengkalis abadikan nama tersebut sebagai nama perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bengkalis. Informasi ini disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis yang berada di Jalan Pertanian resmi menyandang nama Perpustakaan Tuan Guru Haji Ahmad sejak 23 Oktober 2017. Penamaan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa ulama dan tokoh pendidikan Islam di negeri junjungan Kabupaten Bengkalis. Kepala Bidang Layanan Ahli Media dan Otomasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis Meitia Aresanti menyampaikan, sebelum diberi nama, gedung perpustakaan yang diresmikan pada 11 Februari 2013 itu belum memiliki identitas khusus. Setelah melalui berbagai pertimbangan sejarah dan jasa tokoh daerah, nama Tuan Guru Haji Ahmad akhirnya ditetapkan sebagai nama perpustakaan daerah. Menurut Meitia, Tuan Guru Haji Ahmad dikenal sebagai ulama yang berjasa besar dalam perkembangan pendidikan Islam di Pulau Bengkalis.
4: Nama Tuan Guru ini diambil dari seorang tokoh ulama yang menjadi pelopor pertama pendidikan agama Islam di Bengkalis, di mana perpustakaan ini kita peringati hari ulang tahunnya di tanggal 17 Mei. Tepatnya didirikan pertama sekali tanggal 17 Mei 1980. Bersamaan juga dengan kita peringati Hari Buku Nasional yang kita peringati setiap tanggal 17 Mei bersama dengan HUT Perpustakaan.
3: Tokoh yang lahir sekitar tahun 1885 di Pangkalan Jambi itu pernah menuntut ilmu agama di Kedah, Malaysia dan Mekah sebelum kembali mengabdikan diri di Bengkalis. Tuan Guru Haji Ahmad juga mendirikan sekolah agama dengan sistem halaqoh di Masjid Parit Bangkung atau sekarang dikenal sebagai Masjid Raya Bengkalis. Selain aktif mengajar di berbagai masjid dan surau secara ikhlas tanpa bayaran, Tuan Guru Haji Ahmad juga dikenal berjasa dalam membangun pendidikan agama serta melawan pengaruh ilmu hitam yang berkembang di masyarakat saat itu. Melalui penamaan perpustakaan tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap generasi muda dapat mengenal dan meneladani perjuangan tokoh ulama daerah dalam membangun pendidikan dan peradaban masyarakat Bengkalis. Reporter Maud Fiza melaporkan.
0: Jadwal penyeberangan KMP Tirus Meranti dari Pelabuhan Roro Insit menuju Mengkapan Tanjung Buton ini mengalami penyesuaian pasca lebaran yang lalu. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
16: Setelah mengalami penambahan trip pada lebaran kemarin, kapal penyeberangan Roro Insit menuju Mengkapan Tanjung Buton kembali mengalami penyesuaian trip keberangkatan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perasaan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Has Rizal. Dengan kondisi arus penumpang yang tidak terlalu padat saat ini, KMP Tirus Meranti akan melayani 3 trip pada minggu pertama dan kedua, sedangkan minggu ketiga dan keempat diberlakukan 4 trip dalam 1 minggu. Kondisi itu akan berlangsung selama bulan Mei hingga April mendatang. Has Rizal menambahkan untuk arus penyeberangan diakuinya sejauh ini masih berjalan lancar, hanya saja beberapa minggu lalu sempat terjadi kendala yakni baling-baling kapal terbelit jaring ikan nelayan sehingga berdampak terhadap getaran kapal dan laju kapal yang melambat. Jika biasanya waktu tempuh bisa mencapai 3 hingga 4 jam, akibat kendala itu terjadi penambahan waktu sekitar 5 jam lebih. Dampaknya aktivitas pelayaran sempat diliburkan untuk melakukan perbaikan.
5: Ada jadwal terbaru aja sih, karena sudah kita makan kuota penambahan lagi. Jadi minggu setiap bulan itu, bulan Mei, bulan Juni ini, minggu pertama kedua itu seminggu 3 kali. Minggu ketiga, minggu keempat, setiap bulan Mei dan Juni itu seminggu 4 kali. Itu aja sih. Nah, kemarin itu ada nyangkut jaring. Jadi mengakibatkan itu, jaring itu membelit di propeller itu. Terus mengakibatkan, ya tadi, taran kuat, ini kan kapal tidak laju, mengakibatkan perjalanan lama gitu.
16: Terkait kondisi itu, Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti berharap warga, terutama nelayan, tidak membentangkan jaring di jalur pelayaran Roro sehingga tidak mengganggu aktivitas pelayaran. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.

0: Kita beralih ke kabar olahraga, pendengar. Pengurus Partina Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2026 di Manado dengan menargetkan pengiriman 10 atlet tinju serta berharap dukungan maksimal dari KONI Riau untuk pembinaan dan keberangkatan atlet. Selengkapnya, reporter Hairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia Partina Riau mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri yang akan digelar di Manado pada Oktober 2026 mendatang. Ketua Umum Partina Riau, Doan Nababan mengatakan, pihaknya menargetkan dapat mengirimkan 10 atlet terbaik untuk tampil pada ajang nasional tersebut. Persiapan atlet direncanakan mulai dimatangkan pada Agustus mendatang. Menurutnya, dukungan penuh dari KONI Riau sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal. Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam pembinaan atlet tinju di Provinsi Riau. Selama ini, sejumlah kegiatan kejuaraan dan pembinaan banyak dilakukan secara mandiri akibat keterbatasan dana.
2: Terus persiapan jadi mulai karena kan ada juga atlet yang baru tamat sekolah, dia mau ikut ini juga seleksi calon angkatan udara. Tapi kita bawa, yang pastinya kita bawa 10 atlet lah. Iya, yang mudah-mudahan KONI bisa maksimal lah bantu kita, karena selama ini juga kita kan kejurnas kemana-mana karena memang Riau lagi defisit anggarannya, kita biaya mandiri. Kalau nanti bantuan dari KONI-nya juga sedikit, ya mungkin kita akan mengurangi jumlah atlet kita lah. Wah, ya mau gak mau lah, walaupun disayangkan kan, karena kita optimis lah untuk bisa jadi tuan rumah di PON Bela Diri.
1: Sementara itu, pengurus Partina Pekanbaru juga mulai menyusun agenda pembinaan sebagai bagian dari persiapan menuju PON Bela Diri 2026. Ketua Umum Partina Pekanbaru, Bob Wendrianto mengatakan, pihaknya akan menggelar sejumlah kejuaraan untuk menjaring dan mengukur kemampuan atlet.
3: Bulan Juni ini, kita mencoba berupaya mewujudkan dapat dilaksanakannya tujuh kota yang bertepatan dengan ulang tahun Kota Pekanbaru, dan juga di Juli koordinasi dengan Kejurprok dengan Pengprok kemarin itu kita juga mewacanakan bagaimana bisa mewujudkan juga Kejurprok di bulan Juli, karena bulan terus infonya ada kegiatan kejuaraan Bela Diri oleh KONI itu di Mall SKA, mudah-mudahan bisa terwujud itu sebagai ajang seleksi PON Bela Diri di November atau Oktober nanti.
1: Partina Pekanbaru berharap rangkaian kejuaraan tersebut dapat melahirkan atlet-atlet potensial yang siap bersaing membawa nama Riau di tingkat nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau membantah isu telah menerima pembayaran karbon senilai 66,2 miliar rupiah dari program Climate Action and Reduction of Emission for Green Economy in Riau Province, Care for Green Riau, yang dikaitkan dengan United Nations Development Program atau UNDP. Persoalan banjir jadi keluhan masyarakat. Pemerintah kota targetkan pembersihan drainase 200 meter per hari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Riau Siang. Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1% bahkan baru kan informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, senang rasanya saya Maizul tentunya masih dapat menemani Anda ya dalam rangkaian Rio Siang untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dan seperti biasa pukul 13.30 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Request Pro 1 pendengar, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request tentunya. Untuk Anda yang request lagu pendengar bisa melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia di siang hari ini, ada Wijaya 80 dengan Masih Ada Kamu, Gendrawari dengan Manusia Paling Bahagia, Rizky Febian dengan Hargai Cinta, Tulus dengan Labirin, Noah dengan Jalani Mimpi, Payung Teduh dengan Akad, Jazz dengan Dari Mata, Yura Yunita dengan Cinta dan Rahasia, dan ada Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang Bang Zul. Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ocho Amin?
1: Alhamdulillah sehat Bang Maizul. Bang Maizul sehat Bang?
0: Alhamdulillah Maizul pun sehat siang hari ini Ocho Amin. Sudah makan kita Ocho Amin?
1: Baru selesai makan Bang Maizul.
0: Ah, mantap dah tuh dah. Tinggal pilih lagu aja yang belum lagi. Mau pilih lagu apa di siang hari ini Ocho Amin?
1: Saya pilih lagu dari Dadali
0: lah ya. Dadali, sebentar. Maizul carikan dulu ada tidak Dadali ya.
1: Di saat yang aku mencintaimu.
0: Oh, di saat aku mencintaimu. Boleh, Camin. Salam-salamnya Camin.
1: Salam pertama untuk Bang Maizul ya. Ya lagi sehat juga, semoga sehat selalu, panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Salam untuk Bunda Surtini. Salam untuk Pak Tonga di Kuansing. Ada Bang Simpson, ada Bang Deddy, salam untuk Bang Adi sama Bang Rudi keduanya. Juga salam untuk Mama Parmi alias Pina, sama Pika dan juga Bunda Kembar. Ada siapa tuh Kak Iyus, Bunda Isal sama Bang Al. Salam untuk Nena Aska sama Kak Ros. Juga untuk siapa tuh yang di Kak Ina sama Mama Indah. Terus untuk Darmailis, untuk Bu Yani Paus, untuk siapa, semua lah Bang Maizul.
0: Oke, okay, Camin.
1: Yang dengarkan kita di siang hari ini dapat salam tanpa terkecuali. Nah, itu aja Bang Maizul, ditunggu lagunya Bang ya.
0: Oke, okay, siap Ocho Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ocho Amin, halo selamat siang. Assalamualaikum, request Pro 1.
2: Selamat siang, request Pro 1.
0: Bang Deddy.
2: Yo,
0: Oke, Bang, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau minta lagu apa di siang hari ini Bang?
2: Aku maunya lagu Memes lah.
0: Memes, Memes tidak ready Bang siang hari ini di playlist ya, mohon maaf.
2: Oh, Memes nggak ready ya. Andrea Backbone apa lagunya tuh?
0: Andra, Song for You, Alibi, Klise, Jalanmu Bukan Jalanku, Seperti Hidup Kembali, Sempurna, Musnah, itu Bang.
2: Musnah.
0: Gua
2: dengar dulu Musnah tuh.
0: Musnah, oke, okay. Yeah. Boleh. Salam-salamnya Bang tuh siapa?
2: Buat semuanya ya.
0: Itu saja Bang.
2: Oke. Okay.
0: Sama-sama Bang, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Deddy, halo selamat siang. Assalamualaikum, request Pro 1.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Pro 1 Bang Maizul.
0: Ibu Emma apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat Ibu Bang Maizul.
0: Alhamdulillah. Maizul pun sehat di siang hari ini Bu Emma. Alhamdulillah.
3: Yang kita mau sehat ya Bang Maizul.
0: Iya Bu Emma. Mau minta lagu apa
3: udah
0: Bu
3: sehat.
0: Emma?
3: Bang Maizul udah sehat, banyak pula uang kita.
0: Itu dia yang perlu ya Bu Emma. Amin. Itu iya, paling kencang aminnya tuh.
3: Kabulkanlah doa kami ya Allah.
0: Amin ya. Oke Bu Emma, mau minta lagu apa di siang hari ini?
3: Kalau Gendrawari itu enggak ada yang lain Bang Maizul. Jiwa yang bersedih itu enggak ada Bang Maizul.
0: Ada, mau jiwa yang bersedih aja. Oke boleh. Salam-salamnya Bu.
3: Salamnya Bang Maizul, kalau Ibu semua-semuanya aja ya yang lagi monitor Pro 1 siang-siang ini ada Pak Salam dari Bu Emma dari Mumbai. Insya Allah sahabat-sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Mumbai. Istimewanya buat orang Uyghur beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Bang Maizul, aktivitasnya lancar semuanya apapun itu. Dan pulangnya nanti insya Allah Bang Maizul dalam lindung Allah menawat Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih waktu dan lagunya ya Bang Maizul.
0: Sama-sama Bu Emma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma sudah bergabung. Baik pendengar, kita akan rehat sejenak ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah mengantri tentunya di program Request Pro 1 siang hari ini. Tapi untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih akan kembali tentunya menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari Dadali dengan Di Saat Aku Mencintaimu, spesial untuk Ocha Mindani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
3: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Objek wisata Kalimantan Timur.
7: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan

Dengar jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Daniel Timisela yang bertempat tinggal di Jalan Dahlia, Gang Ikhlas nomor 31, RT 003 RW 004 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini, masih aja ada manusia lambat.
4: Sabar, sabar.
3: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
4: Tuh lihat tuh.
3: Iya apa sih?
4: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
3: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
4: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, deng.
5: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal. Ia merekam proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas yang memakai alat pelindung diri atau APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus ini merupakan rekayasa belaka karena kamerawan tidak memakai APD sama sekali. Faktanya, narasi tersebut tidak benar. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman kompas.com, foto dalam unggahan tersebut sama dengan artikel yang ada di situs web apalmeria.com, di mana artikel tersebut menjelaskan tentang latihan pasukan aksi maritim angkatan laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang berlangsung di Pelabuhan Almeria pada tanggal 7 Mei 2025. Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi kedatangan kapal yang membawa pasien dengan virus berbahaya seperti Ebola. Karena hanya simulasi, kamerawan tidak wajib memakai APD. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan. Pendengar, nantikan cek fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Masih bersama Maizul di sini mendengar, masih menemani Anda tentunya dalam Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beragam lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar ya, di mana Anda bisa request melalui telepon kami di 0761245955 atau melalui pesan WhatsApp di 08 11 7673 991. Untuk list lagu yang masih tersedia siang hari ini mendengar, ada Wijaya 80 dengan Masih Ada Kamu, Si Febian dengan Hargai Cinta, Tulus dengan Labirin, Noah dengan Jalani Mimpi, Payung Teduh dengan Akad, Jazz dengan Dari Mata, Yura Yunita dengan Cinta dan Rahasia, dan Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri. Silakan di 0761245955 atau melalui pesan WhatsApp kami di 08 11 7673 991. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Request Pro 1, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Yus.
1: Selamat siang juga.
0: Apa kabar, Bu Yus?
1: Kabarnya menunggu dari tadi.
0: Oh, menunggu. Mohon maaf membuat Bu Yus menunggu ya.
1: Iya, itu harus ditunggu. Kalau tidak tunggu gimana?
0: Sabar-sabar aja lah berarti kita,
1: iya,
0: ya, Bu Yus.
1: Semuanya.
0: Bu Yus, mau request lagu apa?
1: Tadi dengar Cinta dan Perhatian.
0: Cinta dan Rahasia.
1: Oh, Cinta dan Rahasia.
0: Mau itu?
1: Enggak, Cinta dan Perhatian dong.
0: Enggak dong.
1: Enggak dong. Dua orang mana?
0: Kenapa, Bu?
1: Dua orang mana?
0: Biasa kan itu imbuhan yang biasa kita pakai di Pekanbaru tuh, Bu, untuk menekankan kalimat. Enggak ada dong.
1: Enggak ada dong. Anggap aja dong. Salam-salam lagi ya, salamnya buat Bu Ros, Ibu Mama si kembar, Mama Pami Pina di Perawang, Isa juga, Pak Mali, Dedi di Sigunggung, mana Dedi di Lebarsa, Adi di Sigunggung, gitu ya ceritanya. Juga untuk Tengku Adriasa, Pak Umar, Ali Umar ya. Buat siapa lagi ya? Buat Cutini, Ibu Fatma, Ibu Dharma, Mama Indah, semuanya aja lah, Maizon.
0: Oke, ya, Bu.
1: Makasih ya, Maizon.
0: Sama-sama, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yus, ya, di Tasik Labuai. Di belakang Bu Yus, halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
2: Waalaikumsalam, Request Pro 1.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Zepta di Panam.
0: Pak Zepta di Panam ya?
2: Iya.
0: Oke, apa kabar Pak Zepta?
2: Kabar baik. Mas Maizul gimana?
0: Alhamdulillah, Maizul juga baik Pak Zepta. Mau request lagu apa Pak Zepta di siang hari ini?
2: Hati yang luka atau Hargai Cinta ya?
0: Hargai Cinta dari Rizky Febian ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa Pak Zepta?
2: Empat orang boleh.
0: Boleh, boleh. Silakan.
2: Iya. Buatnya Bunda Isa, Bunda Emma, Mama Kami, Mama Kembar, dan pendengar lainnya. Buat Mas Mayu, jangan lupa oleh-oleh dari Mbak Suci ya.
0: Oleh-oleh apa?
2: Kiriman oleh-oleh dari Mbak Susinya ada sampai.
0: Dari siapa ya Mas ya? Udah kurang tahu tuh, enggak? Saya belum dapat info itu. Oke. Okay. Wah, baik, terima kasih Pak Zepta ya. Oke. Okay.
2: Itu aja Mas Zepta.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zepta ya. Dan soalnya kita beralih ke pesan WhatsApp mendengar di siang hari ini, ada Mas Agung HD di Wadiagra 1 Jalan Serikandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Ungu di sini untukmu. Salam kompak katanya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar Pro 1 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar Pro 1 di siang hari ini. Oke, ditunggu lagunya Mas Agung ya. Baik pendengar, kita akan rehat kembali sejenak, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang masih ada di playlist kita yang mengantri menunggu untuk diputarkan tentunya. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini karena Request Pro 1 masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dulu satu lagu dari Yura Yunita featuring Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mendengar jurusita pengadilan agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Suroso Aryadi bin Suwito yang bertempat tinggal di Jalan Putri 7 nomor 4 RT 001 RW 003 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pendengar Jurusita, Pengadilan Negeri Kelas 1 Abekan Baru dengan ini memanggil PT Bumi Paramesti Property yang beralamat di Jalan Melati, Komplek Royal Platinum 8, Gang Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Agar dapat datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Kembali kita bersama di Request Pro 1 Mendengar, dan masih bersama saya Maizul, masih menemani Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang bisa Anda request tentunya di siang ini pendengar ya. Anda bisa bergabung nanti melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih ada pendengar, ada Wijaya 80 dengan Masih Ada Kamu, Tulus dengan Labirin, Noah dengan Jalani Mimpi, Payung Teduh dengan Akad, Jazz dengan Dari Mata, Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri, The Bagindas dengan Empat Mata, dan Sandi Sondoro dengan Tak Pernah Padam. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Request Pro 1, Waalaikumsalam Maizul.
0: Apa kabar Mbak Vina?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Maizul juga sehat Mbak Vina.
1: Kemakan?
0: Sudah tadi.
1: Oh, di sana gimana cuaca?
0: Cuaca panas. Tentung, ya? Panas. Panas tentung, banget tentung. Ini. Terik banget malah ini Mbak Vina.
1: Oh. Maizul,
0: ya?
1: Boleh di luar playlist?
0: Kalau ada, kita carikan.
1: Firza.
0: Firza yang mana satu?
1: Tentang Rindu.
0: Firza Tentang Rindu ya.
1: Iya.
0: Aduh, ada tidak dong. Ada.
1: Hah?
0: Tidak ada.
1: Aduh.
0: Adanya Devia, Bayangmu, Optimis, Seperti Yang Kau Minta, sama Sirna.
1: Seventeen ada?
0: Seventeen banyak nih, mau yang mana?
1: Jangan Bilang Rindu.
0: Jangan Bilang Rindu, Jangan Paksa Rindu.
1: Oh iya.
0: Itu
1: iya.
0: Dari Ivan ya.
1: Ivan itu Seventeen.
0: Ivan, oh, dia solo, itu proyek solonya.
1: Oh iya, itu aja.
0: Oke, okay,
1: boleh kan?
0: Boleh.
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya. Lagunya khusus buat Maizul. Terima kasih.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina. Di belakang Mbak Vina. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ruarin Request Pro 1.
2: Request Pro 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Bang Adi di Sigunggung, apa kabar Bang Adi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Mau request lagu apa kita di siang hari ini Bang Adi?
2: Lagunya The Massive ada gak?
0: The Massive. Mau yang mana satu judulnya?
2: Apa aja?
0: Ada banyak nih, Sinema, Kau Yang Tak Pernah Tahu, Waktu Yang Menjawab, Kesempatan Bersamamu, Ingin Lekas Memelukmu Lagi. Banyak tuh, Ada Apa Salahku, Jangan Menyerah, Dia Atau Aku, Merindukanmu, Di Antara Kalian. Nah, mana?
2: Merindukanmu.
0: Merindukanmu, oke, okay, boleh. Yeah. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Mbak Rina tadi, untuk Ocu Amin,
0: yeah.
2: Jawai, Ocu Buyu, Ocu Jua ini. Buat Bang Simpson ya, Pak Mali, ada Rudy juga,
0: yeah.
2: Ada Iza, ada Bu Emma tadi, ada Isal berserta keluarga, semoga sehat selalu ya. Itu aja lah Mas Maizul ya.
0: Oke, okay, siap Bang Adi, ditunggu.
2: Iya, spesialnya buat Mas Maizul yang lagi bertugas ya.
0: Oke, okay, siap, terima kasih.
2: Iya, sama-sama, itu aja Mas ya.
0: Oke, okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adi di Sigunggung ya. Di belakang Bang Adi kita beralih ke WhatsApp pendengar ya. Ada Rafa Widanov. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kasih lagu Wali, Doa Untukmu. Salam buat ayah yang lagi kerja. Terima kasih. Oke, okay. Tapi mohon maaf, cuma bisa satu lagu doang ya yang bisa kita putarkan. Dari Wali saja, Doa Untukmu. Oke, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya masih mengantri di Request Pro 1 siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali tentunya masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Pendengar jurusita pengadilan negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Daniel Timisela yang bertempat tinggal di Jalan Dahlia Gang Ikhlas nomor 31 RT 003 RW 004 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pendengar Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Suroso Aryadi Bin Suwito yang bertempat tinggal di Jalan Putri 7, nomor 4, RT 001, RW 003, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, agar berhadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, pada hari Senin, tanggal 28 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Kembali kita bersama mendengar masih di Request Pro 1 tentunya di siang hari ini. Dan lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan tersaji ke ruang dengar Anda pendengar. Jadi Anda bisa bergabung melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia pendengar, ada Wijaya 80 dengan Masih Ada Kamu, Tulus dengan Labirin, Noah dengan Jalani Mimpi, Payung Teduh dengan Akad, Jazz dengan Dari Mata, Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri, The Bagindas dengan Empat Mata, dan Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam. Silakan bagi Anda yang bergabung di 0761 24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 08

0: baru dan juga untuk penyiarnya di siang hari ini. Baik, terima kasih. Ditunggu lagunya. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung di line telepon kami, masih saya tunggu di 0761-24595. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Selfie di Sungai Pagar.
0: Kak Selfie di Sungai Pagar?
1: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa Kak Selfie di siang hari ini?
1: Bagindas.
0: The Baginda, sempat mata bicara. Nah itu dia.
1: Iya.
0: Oke, okay,
1: salam. Yang
0: oh, jangan dong ya, ntar habis waktu kita.
1: Oh iya.
0: Mau request lagu, mau request lagu, mau salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya untuk Bang Mejo,
0: Ibu
1: Elsi,
0: Jamin,
1: untuk Bang Simpson, buat Bu Yus, Mama Fahmi, Bang Adi, untuk semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Oke, ditunggu lagunya Kak Selfie ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Selfie dari Sungai Pagar ya, yang baru bergabung. Baik mendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Oh tidak boleh, ternyata saya harus bacakan satu pesan WhatsApp yang baru masuk. Ada siapa ini? Pak Rizwandi ya. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Mau request lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Tapi mohon maaf Pak, lagunya sudah diputar tadi ya. Salamnya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 saja. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Ditunggu. Ditunggu. Kalau mau diganti boleh Pak, saya tunggu lagunya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana. Kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu yang mengantri tentunya di playlist siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Mendengar tak terasa kebersamaan kita di Request Pro 1 untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 sudah harus berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan jangan lupa untuk dengarkan terus Request Pro 1 setiap hari kami hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Astacita Nasional yang mana pada hari ini akan mengusung tema energi terbaru dan terbarukan dan juga akan memutarkan paket-paket siaran dari RRI Pekanbaru, RRI Bogor, RRI Atambua, dan RRI Jayapura yang mana akan dipandu oleh host Binda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagi beragam informasi untuk Anda di hari ini, salah satunya kami hadirkan dalam kilas berita. Di mana pendengar, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menangkap dua pelaku begal berinisial MA dan BR yang membawa senjata tajam saat patroli di Jalan Raya Pluit Karang Utara Tanjung Priok. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Pandu Prabawa. Menurutnya penangkapan ini berawal dari kegiatan patroli rutin di titik rawan kejahatan. Polisi berhasil mencegah dua pria yang berencana melakukan begal bersenjata menggunakan golok dan celurit. Saat patroli dilakukan, polisi melihat dua orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor dan polisi menghentikan kedua nya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Janda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Brand Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi saya kan tadi energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
2: Oh. Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, yang terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Contohnya tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh ya.
0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi.
2: Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur,
1: masih ada,
2: ya
1: masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah ini nanti dengan adanya PSL ini, lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih. Karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA. Kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber
2: peluang apa ya, ekonomi
1: tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Nah mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya, boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
1: penting
2: ya.
1: Penting banget.
2: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali Bu ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratan ya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih Ibar,
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya ridiri ngulangu biaya karambu nambawa pamaliru ngunda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Astacita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi tuh kan kita, kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan pasti ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga

Lampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah

0: pengangkutan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak dengan papeda, bunga papeda semua kita
2: gunakan. Kita ringikan ini dua kali, ini baru berapa
1: briket, dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali, itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Baik pendengar, barusan kita dengarkan tadi Beranda Asta Cita bersama program Satu Jakarta. Dan selanjutnya, pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15, di mana kita akan dengarkan berita-berita dari RRI Program Satu Batam. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini di Pro Satu Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.
1: RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pada praktiknya, dalam hal ini di wilayah Kepulauan Riau sendiri,
2: pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama daerah dan...
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Ratusan tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti 11 tahun Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PADENDO 2026 di Batam yang membahas penanganan gangguan endokrin anak melalui pendekatan klinis praktis. Laporan Renita Suharjana.
3: 11 Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PADENDO 2026 digelar di Batam oleh UKK Endocrinology Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama IDAI Cabang Kepulauan Riau. Kegiatan ilmiah nasional tersebut diikuti peserta secara langsung maupun daring dari lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Pembukaan acara dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Ketua UKK Endokrinologi IDAI Dr. Agustini Utari. Ketua Panitia PADENDO 2026 Dr. Syifa Arminda mengatakan pelaksanaan forum ilmiah di Kepulauan Riau menjadi kesempatan penting untuk memperkuat penanganan kasus endokrin anak di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
1: Pada praktiknya, dalam hal ini di wilayah Kepulauan Riau sendiri, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami pada saat berhadapan dengan pasien anak dengan berbagai kasus endokrin. Dengan jarak tempuh antar pulau yang tidak dekat, tidak sebentar, tentu membutuhkan pendekatan agar tata laksana kasus endokrin anak tetap berjalan dengan optimal dan komprehensif.
3: Ketua IDAI Cabang Kepulauan Riau, Dr. Muhammad Rizko menyebut hingga saat ini Kepulauan Riau belum memiliki konsultan endokrinologi anak tetap. Karena itu peningkatan kapasitas tenaga medis dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan anak di daerah.
4: Provinsi Kepulauan Riau memang belum mempunyai ahli endokrinologi anak yang tetap. Namun justru dari keterbatasan tersebut, lahirlah semangat kami untuk menghadirkan forum ilmiah ini di sini, dan kami meyakini bahwa peningkatan kapasitas tenaga medis lokal adalah kunci untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah kami.
3: Selain simposium ilmiah, PADENDO 2026 juga menghadirkan sesi workshop dan diskusi klinis yang membahas berbagai kasus gangguan endokrin pada anak. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan keterampilan klinis dalam memberikan pelayanan kesehatan anak yang lebih optimal di daerah masing-masing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam. Pemerintah Kota Batam bersama Bulog terus memperkuat pengelolaan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap aman. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
5: Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga pangan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama terhadap komoditas pangan utama seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai daerah yang masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah, Batam dinilai perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai daerah pemasok komoditas pangan guna memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan lancar. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan perkembangan harga di pasaran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali. Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengatakan pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu program yang terus dijalankan pemerintah daerah setiap tahun.
2: pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama daerah-daerah pemasok komoditas pangan yang merupakan program berkelanjutan setiap tahun dengan fokus utama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
5: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Batam, Guido XL Pereira, memastikan stok pangan di Batam dan Kepulauan Riau dalam kondisi aman. Menurutnya, Bulog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan stok pangan di daerah.
6: Kalau harga itu kita salah ke pasar dan sudah diatur oleh pemerintah bahwa jual beras atau bahan pokok sesuai head yang tetap ditetapkan. Kalau untuk di Kota Batam dan Kepulauan Riau itu untuk beras pada umumnya masih di bawah head yang ditetapkan oleh pemerintah, itu beras medium maupun beras premium. Nah, untuk menjaga apabila harga naik, kami bisa melakukan operasi pasar.
5: Dengan langkah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah Kota Batam bersama Bulog dan instansi terkait lainnya, diharapkan stabilitas harga pangan di Batam tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Sidang lanjutan dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif hari ini kembali digelar. 4 saksi dihadirkan yakni dari ajudan hingga pramusaji. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi. Mereka yakni Dari Iskandar selaku ajudan gubernur, Ida Wahyuni sebagai asisten rumah tangga, serta Mega Lestari dan Syahrul Amin yang merupakan pramusaji di rumah dinas Gubernur Riau. Dalam persidangan JPU, KPK mencecar saksi terkait aktivitas di rumah dinas hingga temuan saat penggeledahan dilakukan penyidik KPK. Dahri mengaku pernah diperintahkan menitipkan uang kepada Ferry Yunanda pada 17 September 2025.
8: Itu saya pernah menitipkan uang sama Pak Ferry waktu itu, dan langsung saya ada buktinya yang waktunya dulu, waktunya kapan? Itu di tanggal 17 September. September atau Juni? September. Lanjut dulu. Saya juga sudah bilang Ferry, saya ikuti dulu sekarang. September itu di tanggal 17. Okay. Harinya saya lupa, tapi waktunya maghrib. Terus? Maghrib beliau titip uang ke saya, jumlahnya saya tidak tahu. Oke. Okay. Jumlahnya tidak tahu, tapi
9: apa penyampaiannya Pak Ferry saat menghubungi saudara?
8: Nah, Pak Ferry, telepon saya, di mana Bang Dahri? Saya di kediaman Bang, apa waktu saya masih beliau? Nah, beliau hampir pagi datang di rumah dinas kediaman. Datang terus saya masuk ke mobil beliau. Ini ada uang untuk Bang.
9: Apalagi yang disampaikan?
8: Nah, ini untuk Bang. Tapi dia tidak menyampaikan angkanya berapa.
9: Iya. Terus?
8: Nah, itu bentuknya itu dalam leset hitam. Saya masukkan ke dalam tas saya.
7: Sementara itu, saksi Ida Wahyuni yang bekerja sebagai ART sejak tahun 2020 mengungkapkan dirinya berada di rumah dinas Jakarta saat penyidik KPK melakukan penggeledahan. Menurut Ida, penggeledahan dilakukan di kamar pribadi Abdul Wahid yang berada di lantai 3 rumah tersebut. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa bukti transfer, emas batangan, perhiasan, berlian, tas mewah, hingga uang asing.
9: Nah, kemudian juga ditemukan ya, satu yang Miranda ya, biasa dari Miranda. Nah, kayaknya sekarang selanjutnya langsung masuk ke atas bola ya. Tadi yang saya sempat bahas ya, jawab untuk apa peran pasien dan lain. Itu bukan juga atas Dior ya. Dior yang ini ya, serta kutansinya. Kemudian juga ada di nomor BP41 ini, balik jaga ya, warna salam. BP472 ada tas Prada, berikut, di dalamnya ini ada kutansi ya. Kemudian BP473 ada tas balik jaga warna navy. Oke, kemudian ini, nah ini tadi sebutkan Louis ya, tas Louis warna coklat. Kemudian di barang bukti 475 ada juga tas Hermes
7: Perkara ini Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Abdul Wahid bersama M. Arief Setiawan dan tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pemerasan. Jaksa menduga Abdul Wahid menerima aliran uang dari sejumlah kepala unit pelaksana teknis di lingkungan dinas PUPR dengan total mencapai 3,55 miliar rupiah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, persoalan banjir menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan pembersihan drainase 200 meter per hari. Haryo Gunawan melaporkan.
10: Permasalahan genangan air setelah hujan turun masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru akibat drainase yang dinilai tidak berfungsi optimal. Keluhan tersebut salah satunya disampaikan warga Jalan Paus, yakni melalui program Halo RRI. Ia mengaku kawasan Jalan Paus arah Jalan Arifin Ahmad kerap tergenang air setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Menurut Yani, genangan itu diduga terjadi akibat drainase yang tersumbat serta adanya saluran air yang tertutup bangunan ruko sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar ke parit pembuangan.
11: Ya masih seputaran antara apa ya aliran air dia. Jadi kayak di jalannya itu parit-parit yang kadang-kadang drainasi kan ketutup. Arah kita dari tempat saya mau arah ke Arifin itu di situ banjir terus, mungkin apa kena rendah, apa parit yang airnya nggak jalan, nggak ngerti. Dari air pertama Jalan Paus masuk kayaknya mah kayak mana ya, tinggi bangunan toko dari sejalan. Jadi kalau hujan tuh air yang dari toko tuh ngalir, berhentinya di pinggir jalan tuh yang genang semua.
10: Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan terus berupaya menangani persoalan banjir dan genangan air di sejumlah titik melalui penguatan tim kebersihan di tingkat kecamatan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan saat ini setiap kecamatan telah memiliki tenaga kebersihan yang akan dilengkapi dengan kendaraan operasional untuk mempercepat penanganan drainase yang tersumbat. Ia menjelaskan petugas kecamatan kini difokuskan untuk membersihkan saluran air di kawasan yang rawan banjir maupun genangan setelah hujan turun.
12: Ada pegawai kebersihan yang ada di setiap kecamatan itu punya 10 orang dan satu mobil kita berikan. Gunanya mereka tidak lagi meminta atau menunggu bantuan dari SDA, PU Kota Pekanbaru maupun Perkim untuk menurunkan tenaga operasional atau yang bersih-bersih pasukan kuning tadi. Dan sekarang mereka di mana yang ada banjir, di mana drainase yang masih tergenang, itu yang pertama sekali mereka harus urus. Satu harinya satu orang itu wajib membersihkan dengan capaian 20 meter. Maka satu hari kalau dikali 10, 200 meter satu kecamatan harus membersihkan drainase.
10: Agung Nugroho juga mengajak masyarakat ikut mengawasi kinerja petugas di lapangan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air agar persoalan genangan di Kota Pekanbaru dapat ditangani secara bersama-sama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Universitas Negeri Padang memberikan sanksi pemberhentian atau drop out atau DO kepada mahasiswa yang terindikasi gay atau LGBT setelah video penggerobakan viral di media sosial. Elan Silvia Sari melaporkan.
14: Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Universitas Negeri Padang UNP Erian Joni kepada RRI di Padang pagi tadi. Menurut Erian Joni, UNP tidak mentoleransi perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus. Keputusan pemberian sanksi tersebut diambil berdasarkan hasil investigasi. Ia menyebut video penggerebekan mahasiswa terindikasi gay atau LGBT menjadi salah satu dasar bagi pihak kampus untuk melakukan penelusuran lebih lanjut hingga akhirnya menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNP tetap berkomitmen bersikap objektif, adil, dan berlandasan aturan hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Proses pemeriksaan dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat program studi, departemen, fakultas, hingga universitas.
15: Ya, kita UNB punya komitmen ya, sangat tegas ya terhadap ya LGBT ya. Hmm. Jadi jika ada mahasiswa yang terbukti ya melakukan aksi LGBT, ada buktinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNB ya, kita berikan sanksi ya. Sanksinya adalah nonaktifkan sebagai mahasiswa itu, karena itu merusak citra kampus ya, berdampak pada mahasiswa lain ya, dan tentu kita terlibat dalam aksi tidak memberi ruang ya untuk LGBT di ranah kampus itu. Karena UNP sebenarnya secara preventif kita selalu mengingatkan ya, di awal mahasiswa masuk saja itu sudah dikenalkan di dalam program pengenalan kehidupan kampus ya. Dia bahwa tidak ada tempat bagi LGBT.
14: Yeah. Lebih lanjut, dari Joni mengimbau seluruh sivitas akademika maupun masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dengan disertai bukti yang kuat. Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi dasar bagi kampus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika termasuk dosen. Erian Jodi menambahkan, pada tahun 2023, UNP pernah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada dua dosen setelah terbukti melakukan pelanggaran yang dinilai bertentangan dengan aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan kampus. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di daerah ini pada Februari 2026 sebesar 5,51%. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka pengangguran di Sumatera Barat masih menjadi yang tertinggi ketiga di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Aceh. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
16: Di Februari 2025 kita lihat di 5,69. Jadi ada penurunan terkait dengan angka pengangguran terbuka kita.
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI tadi pagi di Padang mengatakan tingkat pengangguran terbuka di daerah ini turun 0,18% poin dibandingkan Februari 2025. Namun tingkat pengangguran dimaksud masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hasan menjelaskan, pengangguran merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan catatan BPS per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di kalangan perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tercatat TPT perempuan mencapai 5,60%, sementara laki-laki sebesar 5,44%.
18: Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 sebesar 5,51% atau sekitar 6 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Februari 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, akomodasi, makan, dan minum.
17: Kepala BPS Sumatera Barat, Hasan menambahkan, meski tingkat pengangguran terbuka kedua kelompok mengalami disparitas, namun TPT keduanya mengalami penurunan dibanding Februari 2025. TPT laki-laki turun 0,21 persen poin, sementara perempuan turun 0,14 persen poin. Jika dirinci berdasarkan wilayah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan. TPT perkotaan tercatat sebesar 6,83 persen, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 3,83 persen. Hans Permananda melaporkan.
0: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Ketersediaan kebutuhan stok ayam di Kabupaten Bintan aman terkendali menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Febriansyah.
19: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan stok ayam pedaging di wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang dipastikan masih dalam kondisi aman. Meski demikian, tren permintaan masyarakat terhadap daging ayam diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan seperti momentum hari besar keagamaan lainnya. Anggota Asosiasi Peternak Unggas Bintan, Apup Jemi, menjelaskan menjelang Idul Adha tahun 2026 ini, permintaan ayam cenderung berjalan normal, bahkan berpotensi sedikit menurun dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fokus masyarakat yang lebih banyak tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban dan mengkonsumsi daging kurban.
20: Kalau menjelang Idul Adha biasanya ayam biasa-biasa aja sih.
21: Ada ini.
20: Malah ayam agak kurang karena kan kalau Idul Adha ini kan mengadakan pemotongan apa tuh kurban. Jadi ayam biasanya biasa-biasa aja, nggak terlalu permintaan di pasar tak terlalu drastis sekali, biasa-biasa saja.
19: Menurut anggota APUB, Jamie, situasi tersebut berbeda dengan momentum Idul Fitri yang biasanya diiringi lonjakan konsumsi daging ayam secara signifikan. Pada perayaan Idul Adha, kebutuhan protein masyarakat sebagian besar dipenuhi dari hasil penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Meski permintaan relatif stabil, para peternak tetap menjaga ketersediaan stok guna mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar sewaktu-waktu. Saat ini total stok ayam yang dimiliki anggota Asosiasi Peternak Unggas di Bintan berada di kisaran 100.000 hingga 150.000 ekor. Dengan demikian, ketersediaan stok daging ayam aman di Bintan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Satgas Pangan melakukan monitoring bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Laporan Garda Ramadan.
22: Satgas Pangan Kabupaten Bintan melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau BAPOTING yang dilaksanakan di Pasar Barek Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada hari Rabu kemarin. Monitoring harga bahan pokok tersebut dilakukan sebagai antisipasi terjadinya fluktuasi harga menjelang Idul Adha 2026. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Bintan, Ibda Daeng Saluman, mengatakan dari hasil monitoring tidak ada ditemukan harga bahan pokok yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Sementara bahan pangan lainnya, hingga saat ini masih belum ada perubahan harga yang signifikan. Ia berpesan pada para penjual untuk tetap menjaga keseimbangan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di Bintan.
23: Daging ayam itu kita temukan di pasar dengan harga Rp38.000 sampai Rp39.000, di bawah HET Rp40.000. Tentunya kami tetap menghimbau selaku Kasatgas Kaputing untuk pelaku usaha, yaitu produsen dan pelaku di pasar, untuk tetap menjaga keseimbangan harga Kaputing yang ada di Kabupaten Bintan.
22: Kepala Badan Urusan Logistik Bulog Tanjung Pinang, Arif Al-Hadihab, mengatakan kebutuhan bahan pokok lainnya seperti beras dan minyak goreng disuplai dari Bulog Tanjung Pinang dan masih mencukupi kebutuhan di Pasar Bintan menjelang Hari Raya Idul Adha. Sementara pemantauan dirinya tidak menemukan perbedaan harga beras SPHP maupun minyak kita dengan HET.
24: Pastikan para mitra kita, pengecer di pasar dan RPK lainnya, ketersediaan stok beras SPHP dan harga yang sesuai HET. Nah, dari pantauan tadi kita lihat di pengecer di sini, tersedianya beras SPHP dan harga masih di bawah HET. Dia kisaran jual mereka per 5 kilo antara 60 sampai 62 ribu per 5 kilo.
22: Pemerintah melalui Satgas Pangan Bintan terus berupaya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan stok tetap stabil, agar masyarakat Bintan dapat terpenuhi kebutuhannya hingga Lebaran Idul Adha 2026. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
25: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Kondisi ini turut dirasakan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis yang mengalami kenaikan harga hampir pada sebagian besar jenis obat. Kepala Ruangan Farmasi RSUD Bengkalis, Dolvin, mengatakan kenaikan harga obat telah terjadi dalam hampir 2 bulan terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu karena sebagian besar bahan baku obat masih tergantung pada impor dari luar negeri. Ia juga menyebutkan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis obat, melainkan hampir seluruh obat yang tersedia di instansi farmasi RSUD Bengkalis.
26: Kalau stok sesuai kebutuhan, Bang, karena kita kalau kita membatasi aja, pasti ini memang ada beberapa obat yang, ya mungkin Abang tahu juga di lapangan, ada masyarakat yang berobat harus melapor ke sini dulu, karena di depan kosong. Jadi, di luar itu ada yang membunyikan jubli sendiri. Sebetulnya tidak. Dari apoteker yang di depan, mengarahkan jumbo ke Umas. Nanti Umas bisa membeli di apotek sekitaran Bengkalis ini. Jadi siangnya ngambil ke sini lagi gitu. Cuma karena pasien tetap sabok, dibeli sendiri, dibuat gitu. Jadi kemarin kami kasih juga yang bersangkutan. Jadi kalau untuk obat, Kami stok seperti biasa, cuma nanti pembayaran enggak kan gitu aja.
25: Dolvin juga menambahkan rata-rata kenaikan harga obat saat ini mencapai sekitar 12% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Menurut Dolvin, kondisi tersebut masih berpotensi berlanjut apabila nilai tukar dolar terus mengalami penguatan, sebab industri farmasi nasional masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Meski harga obat mengalami kenaikan, RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan stok obat tetap aman dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pasien. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Bengkalis Freddy Antoni menegaskan pihaknya rumah sakit tidak akan melakukan pengurangan ataupun pembatasan pengadaan obat meskipun biaya pembelian meningkat. Ia mengakui kenaikan harga obat berdampak langsung terhadap meningkatnya pengeluaran rumah sakit. Untuk mengantisipasi hal ini, pihak RSUD Bengkalis melakukan negosiasi dengan perusahaan pemasok obat terkait dengan mekanisme pembayaran. Freddy juga menambahkan penghematan dengan cara memangkas pembelian obat bukan hanya menjadi solusi dapat dilakukan di rumah sakit. Menurutnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari stasiun produksi Bengkalis. Untuk pertama kalinya, Pemkab Siak melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama Hasil Manajemen Talenta dan dilaksanakan di depan Istana Siak Asera Hashimiyah. Bersamaan dengan berbagai peringatan hari bersejarah, di antaranya Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, dan Hari Otonomi Daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Pemerintah Kabupaten Siak mencatat sejarah baru dengan melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama Hasil Manajemen Talenta di depan Istana Siak Asera Hashimiyah pada Rabu pagi. Pelantikan tersebut dirangkai dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Otonomi Daerah, HUT ke-76 Satpol PP, HUT ke-64 Satlinmas, dan HUT ke-107 Damkar tahun 2026. Bupati Siak menyampaikan pelaksanaan manajemen talenta menjadi langkah baru dalam sistem promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Menurutnya sistem tersebut memberi kesempatan bagi ASN untuk memperoleh jabatan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
2: Terus saja kepada pejabat yang baru dilantik, saya ucapkan tahniah. Jadikan ini momentum bersejarah karena pertama kali juga pelantikan dilaksanakan di depan Istana Asera Hashimiyah. Dan saya dapat bocoran katanya seluruh pejabat tinggi Pratama yang dilantik pada hari ini seluruhnya putra-putra terbaik Siak. Dan artinya ini sinyal bahwa saudara-saudara harus melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk kabupaten kita di tengah kondisi tantangan yang tidak mudah saat ini.
1: Adapun empat pejabat yang dilantik melalui manajemen talenta yakni Tengku Indra Putra sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak, Ali Amran sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak, Sabta Saili sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Siak, serta Dr. Hanri sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak. Selain pejabat pimpinan tinggi Pratama, pemerintah Kabupaten Siak juga melantik pejabat fungsional, pengawas, sekolah, dan fungsional administrator kesehatan. Bupati Siak berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan daerah. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
3: Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Di Kabupaten Natuna, suplai sayuran dari Kecamatan Bunguran Batubi menjadi salah satu penopang kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir Bunguran Barat. Pasokan sayuran dari Bunguran Batubi selama ini didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kecamatan Bunguran Barat. Suplai tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Mekarjaya, Pian Tengah, Binjai, Selaut, serta Kelurahan Sedanau. Camat Bunguran Barat Bahtiar mengatakan distribusi sayuran dari Batubi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah penerima pasokan berprofesi sebagai nelayan sehingga keberadaan distribusi hasil pertanian sangat membantu kebutuhan sehari-hari.
4: Nah, kalau kita mau beli sayur yang anu itu kan datangnya dari Kecamatan Batubi. Ya, enggak putus, alhamdulillah, setiap hari pul.
3: Bahtiar menambahkan distribusi hasil pertanian antar kecamatan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan tetapi juga mendukung perputaran ekonomi lokal. Aktivitas tersebut dinilai memperkuat keterhubungan sektor pertanian dengan kebutuhan pasar masyarakat pesisir. Sementara itu, pelaksana tugas Camat Bunguran Batubi, Wan Andriati, mengatakan wilayahnya memiliki potensi pertanian yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan kebutuhan masyarakat di daerah sekitar. Menurutnya, hasil pertanian dari Batubi diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Dari Bunguran Batubi untuk yang penjual sayur, iya, kalau dari Batubi memang hampir setiap hari itu untuk yang petani-petani penjual sayur. Hasil dari pertanian Batubi memang banyak juga untuk konsumsi, ya, model jualan keliling lah, Pak.
3: Keberlangsungan distribusi sayuran diharapkan terus terjaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain mendukung ketahanan pangan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
0: Masih dari RRI Ranai, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di Kecamatan Pulau Laut. Laporan Analia Widi.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di daerah terdepan NKRI yang masuk wilayah 3T terdepan, tertinggal, dan terluar di Kecamatan Pulau Laut pada Kamis 21 Mei 2026 sebagai upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut dipusatkan di wilayah perbatasan yang dinilai memiliki harga sembako lebih tinggi dibandingkan daerah ibu kota kabupaten. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Marwan Sahputra, mengatakan pemerintah daerah sengaja menghadirkan pasar murah di wilayah terjauh agar masyarakat dapat memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Selain membantu masyarakat, kegiatan itu juga menjadi langkah pemerintah dalam menekan laju inflasi daerah.
7: Sembako itu kan jaraknya cukup jauh, sehingga harganya melebihi daripada yang di kabupaten. Sehingga kita coba membantu masyarakat yang agak terjauh jaraknya dengan kabupaten, supaya bisa menjangkau sembako yang akan kita jual.
6: Sementara itu, warga Pulau Laut kepada RRI Yeni mengaku sangat senang dan terbantukan dengan adanya pasar murah karena harga yang lebih terjangkau serta untuk persiapan Idul Adha.
8: Kalau Ibu lihat lah, sangat senang sekali membantu masyarakat sini karena waktu kapal kemarin barang semua naik, Ibu, di Pulau Laut. Minyak, telur, tepung. Dan Ibu juga bersyukur karena dapat buat kue lebaran sedikit-sedikit kayak gini, kan?
9: Karena mau Idul Adha.
8: Iya, Idul Adha, kan? Paling enggak kita buat keripik kayak gitu, kan?
6: Dalam kegiatan pasar murah, pemerintah menyediakan 4 komoditas utama, yakni telur, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Untuk minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu masing-masing disiapkan sebanyak 700 paket. Sedangkan untuk telur tersedia sebanyak 200 papan. Harga jual komoditas di pasar murah tersebut lebih rendah dibandingkan harga pasaran di Pulau Laut. Telur yang biasanya dijual sekitar Rp65.000 per papan dijual Rp50.000, sementara gula pasir juga mengalami selisih harga sekitar Rp5.000, lebih murah dari harga pasaran. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab 50 kota mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD ikut menyukseskan program sensus ekonomi 2026 sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
11: Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
21: Pemerintah Kabupaten 50 Kota bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten 50 Kota melaksanakan sosialisasi sensus ekonomi tahun 2026 yang sudah dimulai sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Hal ini diperlukan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi secara optimal. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Turesya mengatakan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan penguatan sektor berusaha melalui sensus ekonomi 2026. Dikatakan Rito Sapaan Karipnya, pihaknya ingin langkah pembangunan ekonomi berbasis data, terutama bagi pelaku usaha di 50 kota. Data akurat ini dapat memberikan gambaran jelas tentang potensi pasar, persaingan, dan peluang investasi, sehingga program pemerintah dan langkah bisnis dapat tepat sasaran, dan manfaatnya langsung dirasakan pelaku usaha dan masyarakat.
11: Saya Ahlul Badri Toresa, Wakil Bupati 50 Kota, mengajak kita bersama untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Satu data, sejuta manfaat. Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
21: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota Herman Azmar menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat guna mendukung arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dalam program sensus ekonomi 2026.
10: Sensusnya merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, mari kita dukung bersama. Kami mengajak ASN, kemudian seluruh masyarakat memberikan data yang benar terhadap sensus ini. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026, dan mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi rujukan kepada pemerintah untuk mendapatkan kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat.
21: Hasil sensus ekonomi 2026 di Kabupaten 50 Kota juga akan menjadi rujukan penting dalam memetakan struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, serta potensi sektor-sektor unggulan di Kabupaten 50 Kota. Data tersebut diharapkan mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, terukur, dan keberlanjutan. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Angkatan 2 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
12: UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan PSBR Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Angkatan 2 tahun 2026. Kepala PSBR Siswati kemarin mengatakan, UPTD PSBR Harapan Padang Panjang memberikan layanan kesejahteraan sosial bagi anak remaja putri, berupa bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bidang konveksi, bordir, dan tata boga. Dirinya menjelaskan kegiatan ini bertujuan agar remaja putri dapat melaksanakan fungsi sosialnya di tengah masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya guna. Siswati menyebutkan pelatihan akan dilaksanakan selama 6 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Seleksi awal akan dilaksanakan pada 1 Juli 2026 di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang.
14: Kita di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang kan menerima peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan 2 angkatan dalam 1 tahun. Jadi yang akan kita terima besok ini adalah untuk angkatan 2. Kita menerima sesuai dengan daya tampung adalah 100 orang. 100 orang dengan kriteria yaitu pertama kami terangkan dulu adalah, jadi untuk yang pertama adalah peserta itu adalah anak remaja putri usia 15 sampai dengan 20 tahun.
12: Ia menguraikan syarat pendaftaran meliputi anak remaja putri usia 15 hingga 20 tahun, fotokopi KK, KTP orang tua atau wali, fotokopi ijazah atau surat keterangan dari lurah atau nagari, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan belum menikah, surat keterangan sehat dari dokter puskesmas, fotokopi kartu BPJS, serta surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat. Kepala PSBR juga menghimbau Dinas Sosial Kabupaten Kota di Sumatera Barat untuk membantu pendaftaran dan melakukan seleksi awal, serta memberikan surat rekomendasi kepada peserta yang akan mengikuti program tersebut. Dirinya berharap Dinas Sosial Kabupaten Kota dapat segera menindaklanjuti surat edaran ini agar proses pendaftaran berjalan lancar. Nofri melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
13: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, jurusita pengadilan negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara muslim yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad nomor 14 RT 001 RW 004 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoen Damai, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh pengadilan negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pendengar, kali ini kami punya informasi seputar Menteri HAM yang minta penanganan begal sesuai dengan prosedur hukum. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, pendengar, ini menolak tindakan penembakan terhadap pelaku begal tanpa melalui proses hukum yang jelas. Menurutnya, setiap pelaku tindak pidana tetap harus diproses sesuai dengan aturan hukum dan prinsip.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik.

0: Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai Public Health Emergency of International Concern atau darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Melansir dari Xinhua, WHO menyebut risiko penyebaran Ebola tergolong tinggi di tingkat nasional dan regional, namun masih rendah secara global sehingga belum masuk ke kategori pandemi. Keputusan tersebut diumumkan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus di Genoa. Dan hingga kini tercatat 51 kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo dan 2 kasus di Uganda, termasuk salah satu korban meninggal dunia. WHO juga mencatat ratusan kasus dugaan lain serta lebih dari 100 kematian yang masih dalam proses penyelidikan. WHO ini menegaskan perlunya respon cepat untuk mencegah penyebaran wabah semakin luas. Untuk mendukung penanganan, pendengar, WHO telah mengirimkan personel, peralatan, dan tambahan dana darurat sebesar 3,4 juta US dollar ke wilayah terdampak.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mendengar berikut kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwasannya Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Purbaya Yudi Sadewa memberikan izin kepada investor asing untuk mencari negara lain jika mereka tidak setuju dengan kebijakan di Indonesia. Sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia atau CCI kepada Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mengizinkan investor asing untuk mencari negara lain jika mereka tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah berita hoax. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Tirto.id, pemerintah Indonesia justru berkomitmen untuk memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 99,1 Pro 1 Bukan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali lagi bersama saya Maiza pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, tentunya masih dalam rangkaian Riau Sore untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Di mana sekarang kita berada dalam segmen Riau Sore ini, kami di mana kami juga punya informasi seputar daerah di Provinsi Riau yang akan kami sajikan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menikmati waktu sore menuju petang Anda tentunya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku, spesial untuk Anda.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Kamera rolling, action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
5: Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

Pendengar, Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara muslim yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad nomor 14 RT 001 RW 004 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Bukanlah

Pendengar, informasi pertama Rio sore ini, kecelakaan lalu lintas tunggal ini terjadi di ruas tol Pekanbaru Dumai kilometer 14B pada Kamis 21 Mei 2026 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Insiden ini melibatkan satu unit Toyota Avanza BK 1965 YR dan menyebabkan dua orang meninggal dunia, 6 luka berat serta satu korban mengalami luka ringan. Dilansir dari laman rri.co.id, kendaraan yang dikemudikan Doni Pardede ini diduga mengalami mikroslip saat melaju dari arah Batin Solapan menuju Pekanbaru. Mobil kemudian hilang kendali dan menabrak U-turn pembatas jalan tol hingga menyebabkan benturan keras. Kasat PJR di Lantas Polda Riau AKBP Kobaskara mengatakan, dua korban meninggal dunia diketahui bernama Lama Boru Pasaribu dan Gwen Boru Manurung. Sementara korban lainnya mengalami luka berat dan ringan lalu dievakuasi ke rumah sakit Awal Bros Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan medis. Di Rantas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika turut menyampaikan bela sungkawa dan mengimbau masyarakat agar selalu menjaga konsentrasi saat berkendara. Polisi juga mengingatkan pengendara untuk selalu beristirahat jika lelah atau mengantuk demi menghindari kecelakaan serupa, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Pendengar Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Rozi Pranata yang beralamat di Jalan Cipta Sari nomor 35 Kota Pekanbaru agar dapat datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, soal sidang lanjutan dugaan pemerasan Abdul Wahib yang hadirkan 4 saksi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahib ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, mendengar, pada Kamis 21 Mei 2026. Agenda persidangan kali ini mendengarkan keterangan 4 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, di mana 4 saksi yang diperiksa yakni ajudan gubernur yaitu Dahri Iskandar, asisten rumah tangga Ida Wahyuni, serta 2 pramusaji rumah dinas gubernur yaitu Mega Lestari dan Syahrul Amin. Para saksi ini diperiksa secara bergantian untuk mendalami fakta-fakta dalam perkara tersebut. Dilansir dari laman rri.co.id, mendengar, persidangan berlangsung dengan pengamanan ketat dan mendapat perhatian banyak masyarakat. Majelis Hakim kemudian menggali sejumlah keterangan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi bermodus pemerasan. Dalam dakwaannya, JPU KPK menyebut Abdul Wahid bersama M. Arief Setiawan dan Dani M. Nursalam diduga menerima aliran dana dari sejumlah kepala UPT di lingkungan Dinas PUPR Riau. Nilai dana yang disebut sebagai japrem tersebut mencapai 3,55 miliar rupiah setelah pergeseran anggaran APBD Riau sebesar 271 miliar rupiah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Mendengar jurusita pengadilan negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Rafius yang beralamat di Jalan Selamat Gang Lauser Komplek Transmigrasi nomor 02 RT 001 RW 008 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh pengadilan negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Pekanbaru menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Sekaligus penandatanganan komitmen bersama di Balai Paujanggi kediaman Gubernur Riau pada Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Kepala BBPOM Pekanbaru Alexander mengatakan penyalahgunaan obat tertentu seperti tramadol, trihexyfenidil, ketamin hingga dextrometorfan kini sudah mengkhawatirkan dan mengancam kualitas generasi muda. Karena itu, pengawasan dan langkah pencegahan dinilai harus diperkuat secara bersama-sama. Dilansir dari laman rri.co.id, mendengar, kegiatan tersebut melibatkan 24 perwakilan instansi di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Acara diisi dengan pemaparan materi dari BBPOM, BNNP Riau, dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau terkait pencegahan serta penanganan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Puncak kegiatan, pendengar, ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor untuk memperketat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Di mana kegiatan juga disejalankan dengan aksi minum jamu bersama dalam rangka mendukung program Jawara atau Jamu Warisan Budaya Nusantara.

Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
7: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Kita ke kabar terakhir pendengar, upaya pencegahan stunting di wilayah pesisir Kota Dumai terus diperkuat melalui kolaborasi PT Pertamina Patraniaga Kilang Dumai bersama kelompok wanita Mundam Berseri di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai. Dilansir dari laman rri.co.id, program tersebut dijalankan melalui dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan dengan fokus pada intervensi gizi bagi anak-anak berstatus bawah garis merah pendengar serta ibu hamil dengan kekurangan energi kronis. Berdasarkan data per April 2026, terdapat 26 anak berstatus BGM di wilayah pesisir Kelurahan Mundam yang menjadi fokus pendampingan. Upaya ini dilakukan meliputi pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, monitoring kesehatan hingga penguatan posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan. Ketua Kelompok Wanita Mundam Berseri Viola Oktaviani mengatakan pihaknya ini terus berupaya untuk mendampingi masyarakat agar lebih memahami pentingnya pemenuhan gizi keluarga. Pertamina Dumai juga berharap program tersebut dapat mendukung lahirnya generasi sehat dan juga berkualitas demi masa depan bangsa. Baik pendengar, informasi seputar pencegahan stunting di pesisir Dumai ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian segmen Riau Sore untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena ada rekan saya Suci Rasli yang akan menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau Sore hingga Riau Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar, saya Maizul pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riau Sore.
1: Pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar. Kita masih terus melanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Dan untuk selanjutnya, pada kesempatan ini kami akan hadirkan segera program Mimbar Agama Islam. Hari ini, pendengar, kita akan kembali mendengarkan Mimbar Agama Islam dengan judul kajian Masail Fiqih yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Salahuddin Al-Ayubi SHMH. Setelah itu juga akan ada lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kami informasikan juga sebelumnya untuk seruan azan salat fardu maghrib masuk nanti ataupun juga berkumandang pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Segera pendengar, kita simak Mimbar Agama Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر المسلمين sidang jamaah RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengajak diri ini untuk menjadi diri yang selalu taat atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah taala tak jemu-jemu dan tak bosan-bosan memberikan kita nikmat dan rezeki yang memang tidak bisa kita hitung satu persatu. Maka bersyukurlah atas apa yang telah Allah Ta'ala beri. Karena rezeki yang kita syukuri akan terasa lapang. Rezeki yang kita kufuri itu akan terasa kurang. Maka dalam hidup ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena semua apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kadangkala menurut kita itu bukan yang terbaik. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kali ini menjelaskan tentang fikih, yaitu kita ambil satu judul, rumah tangga yang dihiasi dengan zina. Apa permasalahan yang ada kok bisa dikatakan rumah tangga yang dihiasi dengan zina? Sebenarnya orang melaksanakan perkawinan pernikahan itu tak ada niatnya untuk melakukan perzinaan. Tak ada niat orang untuk bercerai, tak ada niat orang untuk berpisah, untuk bersengketa, untuk konflik. Tapi ketika setelah kita berkeluarga, konflik itu mulai ada. Dan sampai akhir hayat konflik itu, masalah itu akan selalu ada. Akan tetapi yang kita khawatirkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rumah tangga kita yang awalnya syarat rukun daripada nikah itu sudah kita lengkapi, akan tetapi proses dalam menjalani kehidupan di situ rupanya dihiasi dengan perzinaan. Bukan nikahnya tidak sah, nikahnya sah, sah menurut syariat yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW. Sah. Ada seorang wali, dua orang saksi, ada zaud, zaujah, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada ijab dan kabul. Lengkap semua. Lalu apa permasalahan sampai rumah tangga itu dihiasi dengan zina? Salah satu contoh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada beberapa kasus dalam rumah tangga. Contoh, si istri menikah kepada seorang laki-laki yang pada awalnya itu bukan orang Islam. Setelah 2, 3, 4, 5 anak, ada kasus dalam rumah tangga, kasus sama suami. Lalu kasusnya apa? Bukan masalah anak, bukan masalah apa. Suami yang tadinya orang non muslim lalu dia masuk kepada Islam, dia kembali ke agamanya yang semula, yaitu Kristen atau apa gitu, bukan orang Islam. Ketika kembali kepada agama asal, yaitu bukan agama Islam, maka tak perlu lagi seorang istri itu menunggu kalimat talak dari suaminya. Itu bahasa orang sekarangnya, talak secara automatically, secara otomatis, karena itu sudah pindah agama. Nah, zinahnya di mana? Ketika seorang istri tidak mau bercerai dikarenakan suaminya tidak ada melontarkan kalimat talak kepada dia, dia beranggapan rumahku masih aman, keluargaku masih utuh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena lakinya cuma pindah agama. Dengan alasan apa? Kalau aku nanti bercerai, siapa yang akan membayar pendidikan sekolah anakku? Siapa yang bayar kredit rumah mobilku? Akhirnya apa? Dipertahankan. Ketika rumah tangga ini dipertahankan, ya bertentangan dengan syariat, otomatis apa? Rumah tangga ini dihiasi dengan zina. Ketika dia bergaul dengan suaminya, maka hubungan itu disebut dengan hubungan zina. Dan hasil dari hubungan itu, maka disebutlah anak dari anak zina. Na'udzubillah min zalik. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kasus yang kedua, ketika seorang istri marah atau suaminya langsung marah dengan menjatuhkan langsung tanpa talak satu, talak dua, langsung dia menjatuhkan talak tiga, maka itulah yang berlaku. Karena talak itu hakku zauj, talak itu adalah hak suami. Dijatuhkan tiga, maka ketika jatuh tiga, emosi sudah pada hilang, akhirnya pengen balik kembali. Mohon maaf, ketika dia pengen balik kembali, kalau dah talak bain, talak tiga, talak ni dua, ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i satu dua masih boleh balik, tapi kalau talak bain, talak tiga, boleh balik ada syaratnya. Menikah dulu mantan istri kita dengan laki-laki lain tanpa dibayar, tanpa dipaksa. Bercerai dia tanpa dibayar, tanpa dipaksa, baru boleh kita dengan akad dan mahar yang baru, baru boleh balik. Tetapi dengan talak tiga ini tadi, dengan talak tiga ini, tanpa ada nikah dengan orang lain, kemudian dia minta balik, suami minta balik, aku tak mau pisah, aku tadi khilaf, aku tak ada bahasa khilaf waktu itu. Ya, maka jatuh talak tiga, dipertahankan. Ketika dijatuhkan talak tiga, rumah tangga itu tetap dipertahankan, maka itu rumah tangga yang dihiasi dengan zina. Bergaul dia, ya, bergabung dengan istrinya, maka hubungan itu disebut dengan hubungan zina. Begitu juga dengan kasus zihar. Ini kasus yang ketiga, kasus zihar. Zihar itu apa? Menyamakan punggung istri sama dengan punggung emaknya. Kalau bahasa kita, dek, kalau aku tengok punggungmu ni, sama kali lah dengan punggung mama katanya. Ketika dia menyamakan, maka dihukum zihar. Maka zihar wajib bayar kafarat. Apa kafaratnya? Yang pertama, fatahriru raqabatim mu'minah, merdekakan seorang budak yang mukmin. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'inya, budak ini mukmin. Nah, yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, batal satu hari, ulang dari awal. Kemudian kalau tidak mampu, fa'ilam yastati, apabila tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka engkau akan berikan sebanyak 60 orang fakir miskin makanan. Nah, berikan makanan kepada 60 orang atau kepada orang-orang miskin sebagai kafarat, ya, sebagai denda. Kan ketika orang menganggap punggung adik ini sama dengan punggung mama, dia tak jadi masalah, hanya ketawa. Itu dalam pandangan hukum Islam, rumah tangganya dipertahankan tanpa membayar kafarat, itu berarti suatu dosa. Seolah-olah kalau dia bergabung bersetubuh dengan istrinya, seolah-olah dia bersetubuh dengan mamanya sendiri. Na'udzubillah. Maka perkara zihar ini bukan perkara main-main. Maka hukum-hukum Islam tentang masalah hukum keluarga, tentunya ya, fikih hukum keluarga ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita ini. Dan sampai ketidaktahuan kita membuat rumah tangga kita yang mestinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi berakhir menjadi keluarga yang diisi dalamnya itu dengan perbuatan zina. Begitu juga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. kita tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari keluarga-keluarga yang dihiasi dengan zina. Tak lain tak bukan, ya, keluarga yang dihiasi dengan zina ini adalah keluarga yang memang tidak tahu dan tidak mau tahu dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita hidup ni mesti ikutlah aturan Allah, jangan ikut aturan sendiri. Ingat, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu semua ada maslahatnya, pasti ada baiknya, sekalipun menurut kita dan kita belum menemukan kebaikan itu. Seluruh hukum yang Allah Ta'ala tetapkan itu semua ada baik untuk kita, untuk kemaslahatan para hambanya. Mudah-mudahan tazkirah ini ada manfaat. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian telah kita simak bersama program Mimbar Agama Islam pada kesempatan ini yang tadi kita dengar dengan kajian Masail Fiqih bersama Ustadz Sahaluddin Al-Ayubi SHMH. Kita lanjutkan kebersamaan ini dengan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Segera, pendengar, akan kita dengarkan pembacaan Quran Surah Al-Jin dimulai dari ayat 1, dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepada aku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kini tiba waktunya kita akan segera mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: bersunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, dia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas harian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini,'" ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
2: urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, sudah kita nikmati ya ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami di kesempatan ini. Dan kini tiba saatnya kita beralih dalam sesi Riau Malam. Mengawali kebersamaan ini pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi malam ini kami hadirkan dalam Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Jadi untuk itu, segera kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya. Dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa.
8: Dan kalau pasal
7: kan kalau ada ketidakpastian bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Dan ini nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
9: Makanya untuk penjualan
7: perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
10: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
11: Ya. Optimis akan bisa
10: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
12: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
12: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
13: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi di belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
14: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat hormon sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik. Itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retailin satu-satu, ini banyak mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
13: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk
9: menjelang hari raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
11: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
9: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
9: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat sejak tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya,
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter, dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahin RRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga, Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah, khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi, agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus solawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
17: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
20: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
17: dan pendengar. Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, telah kita simak tadi informasi-informasi terkini dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Saat ini telah menunjukkan pukul 19:31 waktu Indonesia Barat, dan untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kini tiba waktunya pendengar, kita akan segera mendengarkan seruan azan salat fardu isya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita,

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pura-pura lupa bersama Mahen yang menemani kita di malam ini dan sudah membawa kita pada menit 50 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan temani Anda dengan beberapa rangkaian lagu-lagu yang tentunya akan menemani kita, menemani Anda pendengar ya yang masih sibuk mungkin dengan berbagai kegiatan aktivitas. Semoga apapun juga pekerjaan, aktivitas, kegiatan yang Anda lakukan malam ini ya berjalan baik, lancar semuanya dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kami hadirkan kembali ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 menemani kita di malam ini pendengar, kami kabarkan dulu informasi ataupun juga pengumuman ini terkait dengan panggilan sidang ya. Jadi jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil PT Bumi Paramesti Property ya, untuk PT Bumi Paramesti Property yang beralamat di Jalan Melati Kompleks Royal Platinum 8GG Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, diharapkan agar datang menghadap pada persidangan

yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, demikian panggilan ini disampaikan, dan tentu untuk PT Bumi Paramesti Property yang telah kami sebutkan tadi, ya, diharapkan untuk hadir pada sidang yang telah disampaikan jadwalnya itu tanggal 9 Juni 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dari di Riau Malam, dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di Riau Malam untuk hari ini, masih ya di edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya program mini drama ataupun juga drama radio. Pada kesempatan ini kita akan simak dengan judul Senjata Makan Tuan, dan ini merupakan produksi dari RRI Palu.

0: Ada job fair nih untuk beberapa perusahaan besar di bidang jasa. Mana tahu kalian tertarik?
1: Kirim linknya ya, Ki.
2: Buat apaan, Fir? Kamu mau apply?
1: Ya, buat dibaca-baca dulu lah.
0: Oke, Fir. Aku kirim di grup ya.
2: Kenapa ya? Di saat banyak perusahaan yang melakukan PHK, di sisi lain banyak job fair.
0: Barangkali mau pemerataan ekonomi kali.
1: Kan rezeki orang beda-beda, Rel. Siapa tahu di perusahaan yang baru ini gajinya lebih gede.
2: Aku sih diterima di perusahaan ini sudah alhamdulillah sekali. Gak tahu sih kalau kalian.
0: Sama, aku juga udah PW banget di sini. Tunjangan gede, jam kerja fleksibel. Ya, cukuplah buat bertahan hidup.
1: Kalau aku juga sih cukup. Cuman kalau mau hedon-hedon ya nggak nutup dong.
2: Disyukuri dong, Fir. Masih banyak loh orang di luar sana yang masih belum dapat kerja.
0: Ya ih, si Fira gaji 2 digit kalau pakai hedon-hedon mana cukup.
1: Bersyukur ya pastilah. Cuman kan hedon-hedon itu cara aku mencintai diriku.
2: Udah, Ki, nggak usah ditimpalin lagi. Ntar makin stres dia.
0: Kamu pasti nggak ada tabungan ya?
1: Apa sih, Ki? Suami bukan, bapak juga bukan. Kok ngatur-ngatur sih? Lupa ya? Selain donatur, dilarang ngatur.
0: Soalnya tiap bulan pasti minta subsidi.
2: Aku nggak ikut-ikutan ya. Duluan ya.
1: Oke, Rel. Aku ikut. Awas ya, Ki. Besok nggak ada sarapan loh buat kamu.
0: Ya elah, pakai ngancam. Dasar.
1: Rel, udah jam 9 nih. Belum mau pulang.
2: Bentar, dikit lagi. Tanggung banget nih.
1: Dari jam 7 tadi bilangnya bentar. Ini bakal sampai jam berapa? Tiap hari gini mulu. Emang sih gajinya gede, tapi sepertinya kebebasan aku udah habis di sini deh.
2: Ngeluh mulu sih, Fir. Ntar ada malaikat yang lewat loh.
1: Kalau kayak gini, rasanya mau resign aja.
2: Hus, apaan sih, Fir? Fokus aja dulu, biar cepat.
1: Kayaknya bos kita ini nggak manusiawi banget ya. Udah ngasih kerjaan banyak lagi.
2: Emang Pak Alvaris ngapain lagi? Dia kan paling care loh soal SDM.
1: Masa iya kita dibiarin sampai larut gini karena besok dia bakal meet up bareng investor? Kok bukan dia aja sih yang ngerjain?
2: Hus, Pak Al masih ada dalam ruangan tuh.
1: Huh, pengen cepet-cepet nikah aja deh rasanya. Kalau kayak gini capek, biar ada yang nafkahin.
2: Kamu kok ngelawak?
1: Capek loh jadi independent woman kayak gini. Kalau ada yang mau nanggung, ya dengan senang hati.
2: By the way, Rizky mana ya?
1: Udah balik dari tadi, katanya dia mau ngedet.
2: Duh, enak ya, yang masih pada lajang.
1: Yang masih lajang pengen cepat nikah, yang udah nikah malah pengen masih lajang.
0: Ayo, lagi pada gosipin aku ya?
1: Mas Rizky, cepet banget ngedetnya, Mas.
0: Ngedet apaan? Aku habis meeting sama Pak Al.
2: Hah? Kok mendadak banget?
0: Iya, gudang logistik kita katanya bakal ada penggusuran. Terus bahan-bahan kita harus segera diungsikan.
2: Astagfirullah, jadi gimana, Ki?
0: Nah, itu dia. Tadi aku sama Pak Al pusing mau direlokasikan kemana. Padahal di sana udah paling bagus.
1: Tuh kan, makin kesini makin ada-ada aja masalahnya. Jangan-jangan ini akal-akalan para pimpinan agar ngurangin gaji dan tunjangan kita.
2: Syafira, jangan selalu suuzon dengan para pimpinan kita. Ini juga pasti sulit untuk mereka.
1: Duh, udah paling benar kita tuh pindah tempat kerja aja.
0: Ya udah, Ra, resign aja kalau emang kamu udah gak bisa bertahan.
2: Lihat, Pak Al ngirimin informasi nih di grup.
0: Dikarenakan ada kejadian force major di perusahaan untuk itu, akan dilakukan efisiensi untuk segala bentuk kegiatan.
1: Tuh kan, udah kuduga kita bakal dipotong gaji dengan tuntutan kerja yang besar.
2: Semoga tidak berimbas kepada pemutusan hubungan kerja ya. Soalnya anak aku baru mau masuk sekolah nih.
0: Iya, pacarku juga udah nuntut nikah.
3: Teman-teman, terima kasih sebelumnya ya untuk dedikasi dan loyalitas teman-teman. Sudah baca pengumuman kan?
2: Iya, Pak Al. Itu imbasnya sefatal apa ya, Pak Al?
3: Saya baru saja selesai komunikasi dengan kantor pusat. Kemungkinan kita akan diakuisisi atau di-merger dengan PT lain.
0: Maksudnya gimana, Pak Al? Kantor kita akan tutup?
1: Tolong jelasin yang benar, Pak Al. Kita bakal di PHK atau gimana, Pak?
3: Semoga tidak separah itu. Kalau sampai kita di merger, berarti kita akan tutup cabang ini dan berkantor di pusat. Tapi semoga tidak demikian ya.
2: Astagfirullah, semoga ada jalan keluar yang terbaik ya.
3: Ini juga yang sedang kami di manajemen pikirkan. Kami tidak ingin merugikan siapapun. Materi untuk meeting besok sudah siap kan?
1: Aku kehilangan semangat kerja nih kalau dengar kabar buruk.
2: Ayolah Ra, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Mana tahu ada investor tajir yang bakal nyelamatin kita.
1: Aku sih kalau nggak kerja di sini masih bisa apply ke tempat lain. Jadi nggak perlu repot-repot ngemis.
3: Begitu ya, baiklah. Perusahaan juga pasti akan mempertimbangkan jika memang harus ada PHK. Baiklah, silakan selesaikan bahan rapat buat besok. Taruh saja di atas meja saya. Kalau sudah, dan silakan balik.
2: Baik, Pak Al.
4: Fira, kamu sadar ngomong gitu di depan Pak Al?
1: Sadarlah, itu senjata aku buat nakut-nakutin Pak Al. Emang cuma perusahaan ini aja yang bisa ngancam-ngancam PHK? Kita juga bisa dong.
4: Salah besar kamu, Ra.
2: Berdoa aja, semoga tidak terjadi hal-hal yang kita takuti.
1: Pagi Pak Al, aku ganggu nggak?
3: Kenapa Ra? Masuk aja Ra.
1: Gini Pak Al, sebelumnya aku mau minta maaf soal perkataan aku semalam Pak, aku hilaf.
3: Gini Fir, keadaan perusahaan kan sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau sampai terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi malam, terpaksa kita akan melakukan perampingan. Dan ini bukan hanya perusahaan kita saja.
1: Iya Pak, saya terlambat menyadari itu. Tapi setelah dinasehatin Mas Rizky dan Mbak Aurel, saya jadi paham. Sekali lagi, maafin Fira ya Pak.
3: Syukurlah kalau kamu cepat menyadarinya. Sebab nama kamu sudah ada masuk dalam daftar pertimbangan perampingan, Fir. Nih.
1: Ya Bapak, tolong Fira Pak. Fira benar-benar minta maaf.
3: Kamu berdoa saja, semoga rapat pagi ini ada kabar baik.
1: Siap Pak, pokoknya doa yang terbaik untuk perusahaan ini. Amin.
3: Aurel sama Rizky udah datang?
1: Sudah, Pak.
4: Pagi, Pak Al. Semua sudah siap, Pak. Fira, tumben pagi banget udah di sini.
1: Itu, tadi ada sedikit urusan sama Pak Al.
4: Jangan bilang, kamu masukin surat resign.
1: Enggak lah, gila aja loh.
3: Sudah. Rizky, Safira, panggil Aurel sekarang. Kita jalan.
4: Baik, Pak.
1: Saya juga ikut ya?
3: Kenapa? Kamu mau di kantor aja?
1: Enggak, Pak. Aku ikutan.
2: Alhamdulillah, ada angin segar untuk bantuan fresh money ke perusahaan kita.
3: Ini semua berkat kerja keras dan kerja cerdas dari kawan-kawan semua.
4: Rel, kamu gak rasa aneh? Kenapa sedari tadi si Fira diam aja? Udah gitu, ngikut aja apa kata Pak Al.
2: Astaga, aku lupa kalau Safira ikutan. Emang ada apa ya, Ki?
4: Jadi, tadi pagi aku jumpa Safira di ruang kerja Pak Al. Kan, tumben banget ya.
2: Kenapa, Fir? Ada masalah yang serius ya?
1: Aku masuk ke ruangan Pak Al untuk minta maaf soal yang semalam itu.
3: Sudah, tidak usah dibahas lagi. Yang penting perusahaan kita baik-baik saja dan selamat dari ancaman merger, apalagi akuisisi.
1: Iya Pak Al, alhamdulillah hampir aja aku kena senjata makan tuan. Tadinya mau nakut-nakutin perusahaan, malah aku sendiri yang ketakutan kalau sampai kena PHK.
2: Akhirnya masuk juga ya nasihat teman kerja kamu, Fir.
4: Ini pelajaran juga buat kita semua, untuk lebih banyakin syukur ketimbang kufur.
1: Siap Pak Ustadz baru.
5: Demikianlah mini drama radio persembahan RRI Palu dengan judul Senjata Makan Tuan. Para pemain, Nur Fadilah sebagai Syafira Ningrum, Umi Kalsum Jawas sebagai Aurelia Tatiana, Arif Lahubo sebagai Rizky Arfian, Iksan Setiadi sebagai manajer Alfaris. Penanggung jawab, Kepala RRI Palu, Ketua Tim Penyiaran Erlin Tarasendo, Tim Konten Media Baru, Rabiah El Ponto. Penulis naskah, Waude Rina Mustika. Teknik rekaman, Muhammad Irfan Maulani. Teknik montase, Amal Fajrin. Terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda program siaran drama radio yang dapat Anda simak setiap hari. Tentunya kami hadirkan tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, untuk saat ini ya, di studio telah menunjukkan pukul 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, dan kebersamaan kita di Riau Malam ya, setiap edisi hari Kamis. Nah, itu nanti akan kami isi dengan menghadirkan program spesial ke ruang dengar Anda, yaitu program Mutiara Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan bersama dalam program Mutiara Al-Quran itu pada pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, di mana nanti juga Anda bisa tidak hanya mendengarkan tapi juga ikut berpartisipasi dalam program tersebut ya. Akan kami undang nanti atensi Anda di line telepon 0761251111. Oke, sebelum kita bersama untuk merangkai kebersamaan malam ini dalam program Mutiara Al-Quran, kami hadirkan sebuah lagu terlebih dahulu menemani kita di malam ini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita hentikan sejenak ya untuk rangkaian lagu-lagu di malam ini, karena untuk selanjutnya hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, dari sekarang kami akan segera hadir untuk Anda dalam program Mutiara Al-Quran Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pendengar, karena atas rahmat dan ya kasih sayangnya malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga waktu untuk kembali kita bersua kembali dalam program Mutiara Al-Quran Radio Republik Indonesia Pekanbaru, yang mana untuk program ini pendengar kami hadirkan satu kali dalam sepekan ya, dapat Anda dengarkan setiap hari Kamis malam, dan ini juga merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Yayasan Darul Mustofah Wadakwah. Kami berharap tentu pendengar dapat menjumpai Anda semua saat ini dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga ya, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, program ini kami hadirkan bukan hanya sebagai ruang berbagi ilmu, tapi kita juga sama-sama di sini untuk belajar ya. Jadi kita belajar membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu bukan hanya untuk dibaca tetapi juga dipelajari, dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi malam ini kami akan ajak Anda juga pendengar untuk sama-sama kita belajar mengaji, dan Anda nanti juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761 25111. Luar biasa untuk malam ini pendengar, karena di studio Pro 1 RRI Pekanbaru saat ini sudah hadir dua orang narasumber muda, ustadz muda kita juga ya, sebagai generasi muda yang luar biasa, hafiz Al-Qur'an 30 juz ya, dari Yayasan Darul Mustofah Wadakwah. Saya akan langsung menyapa satu persatu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bojak Risri. Ya. Iya. Assalamualaikum. Kabarnya baik?
1: Alhamdulillah.
0: Ini sapaannya apa ini? Bojak.
1: Bojak
0: hari-harinya ya. Baik. Dan juga kita bersama dengan Ananda Ruizi Hamid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kalau sapaan hari-hari? Ruizi. Oke, baik. Nah, ini teman-teman kenalnya Bojak dan Ruizi begitu. Ya, oke, kabarnya sehat ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kita berharap juga pendengar kita sehat, kita jumpai malam ini semua ya. Amin. Baik, untuk Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan kami informasikan Mutiara Al-Qur'an yang Anda dengarkan ini juga bisa Anda saksikan pendengar melalui kanal YouTube kami RRI Pekanbaru. Jadi mungkin jika pendengar kita ada ingin bertanya ya seputar membaca Al-Qur'an mungkin dan lain sebagainya, ingin memotivasi ya, ingin mendapatkan ilmu ini dari Ananda Bojak dan Ruizi, nanti kita undang juga atensi dari pendengar. Boleh Anda cantumkan di kolom komentar kami pendengar ya, di kanal YouTube RRI Pekanbaru, atau juga bisa kirim pesan singkat Anda kepada kami di WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991. Mari kita sama-sama saat ini, malam ini, menambah ilmu seputar Al-Qur'an ya, bersama narasumber muda kita yang luar biasa ini ya, hafiz Al-Qur'an 30 juz. Wah, luar biasa. Sebelum kita undang atensi dari pendengar, sebelum kita menyapa pendengar kita juga, untuk Ananda Bojak dan Ruizi, boleh mungkin di awal ini kita berkenalan dengan pendengar kita ya. Tak kenal maka tak sayang ini. Ke siapa dulu saya ini? Ruizi. Nah, yeah. Ruizi, usia berapa untuk saat ini Ruizi?
2: Usia tahun? Sekarang 17 tahun.
0: 17 tahun, memang masih sangat muda. Ya, kalau Bojak juga?
1: Sama seperti Ruzi, 17 tahun.
0: 17 tahun. Saat ini bersekolah di jenjang pendidikan apa?
1: Kami bersekolah di SMA Negeri 1 Pekanbaru.
0: Oh, sama. Kelas ya. Berapa ini?
2: Kelas 11.
1: Kelas 11.
0: Kelas 2. Kelas 2, ya 2 SMA. Ya. Satu kelas juga?
2: Beda.
0: Oh, beda. Yeah.
1: Cuma dulu di kelas 10 kami satu kelas.
0: Oke, berarti sudah teman lama artinya yeah. Ya. Nah, ini sudah lama bergabung juga dengan Yayasan Darul Mustofah Wadakwah.
2: Sudah sekitar 1 tahun.
0: 1 tahun.
1: Kurang lebih 1 tahun.
0: Baik, luar biasa. Ini kan menjadi hafiz ya, yang dihafal itu 30 juz. Ya, mulai anak muda sekarang kita tahulah ya, gimana dengan perkembangan zaman ya, bagaimana juga dengan pergaulan. Kalau Ruizi dan Bozak sendiri, ini kita berbagi pengalaman terlebih dahulu, flashback lagi ke belakang. Mulai memang benar-benar ingin, ya saya harus ada ini di titik ini sekarang, saya harus hafal ini. Boleh berbagi pengalaman, siapa ingin bercerita terlebih dahulu? Ruizi, silakan.
2: Kalau untuk menghafal Al-Qur'an, iya, harus yang pertama itu harus ada keinginan dari diri sendiri. Keinginan dari diri sendiri, terus ada dorongan dari orang tua,
0: dukungan keluarga ya. Ya,
2: support dari orang tua, terus ada guru juga, ada guru juga. Terus kita harus benar-benar niat gitu.
0: Niat, berarti niat dalam diri sendiri, yeah, harus itu yang dikuatkan. Itu mulai niat muncul dari usia berapa saat itu, Ruizi?
2: Dari kelas 3 SD.
0: 3 SD, memang sudah ada dukungan juga dari orang tua ya, iya, yang mengajak ayo sama-sama, nah ini perlu, ini harus begitu ya. Sudah iya, mulai hafal 30 juz di usia berapa?
2: Di kelas 10.
0: Sekelas 10, baik. Ada guru juga untuk memandu belajar sama-sama waktu ada itu. Ya, oke. Okay. Ya. Kalau Bojack sendiri?
1: Buat saya menghafal Quran itu pertama memang kita harus dari niat diri sendiri kita. Mm-hmm. Karena Al-Quran ini kalau kita enggak sungguh-sungguh berat rasanya.
0: Berat ya,
1: tapi kalau kita bersungguh-sungguh dengan niat diri kita sendiri dan juga support dari orang tua, yeah, insya Allah mudah lah untuk menghafal Al-Quran ini.
0: Hati juga kita semakin lapang begitu ya.
1: Hati semakin lapang.
0: Mulai ada niat ini, saya harus bisa menghafal ini. Dari kapan itu?
1: Saya dulu termotivasi dari abang saya yang paling besar dulu. Yeah. Dia alhamdulillah dulu tamatan pondok pesantren. Jadi saat ia pulang ke rumah, ceritanya dia imam di rumah.
0: Iya, menjadi imam ya.
1: Setelah jadi imam, saya mendengar bacaannya, wah bagus,
0: sangat indah,
1: masya Allah indah. Saya termotivasi di situ. Abang saya bisa, kenapa saya nggak bisa?
0: Oh, iya.
1: Terus bilanglah sama orang tua. Mm-hmm. Saya ngomong ke orang tua, mau masuk pesantren yang ngafal Al-Quran.
0: Jadi itulah awal motivasinya. Dari pesantren mulailah menghafal. Akhirnya bisa sampai menghafal 30 juz ini. Di usia berapa waktu itu?
1: Di waktu kelas 10.
0: Kelas 10 SMA. Ya. Satu SMA. Satu SMA. Masya Allah, luar biasa. Tentu ini bukan satu hal yang mudah ya. Banyak hal yang dipelajari ya. Banyak ilmu yang perlu digali terus begitu ya. Hingga sampai saat ini. Oke, baik. Nanti kita berbagi cerita lagi. Berbagi informasi lagi untuk pendengar kita. Nah, di awal jumpa suara kita ini untuk Ruizi dan Bojack ini, insya Allah kita akan membuka dengan membacakan satu buah ayat. Yang dimana nanti juga pendengar kita sama-sama juga akan ikut belajar mengaji. Surah apa malam ini akan kita bacakan?
2: Surah An-Najm.
0: An-Najm. Ini dari ayat 1 sampai 26 insyaallah ya.
2: Yeah.
0: Ini bergantian ya untuk yeah, Ananda Ruizi dan juga Bojack nanti akan membacakan. Boleh? Langsung kita mulai. Siapa yang akan mulai duluan?
2: Bojack.
0: Bojack, silakan Bojack.

رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى.

0: آباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم.
1: Baik, surah An-Najm ya, yang tadi sudah dibacakan oleh Ananda Bojack dan Truizi. Nah, ini juga nanti kita akan undang pendengar kita ya, yang barangkali juga malam ini sama-sama ingin belajar mengaji, apakah membacakan surah yang sama atau mungkin juga nanti ada ayat yang lain, juga kita persilahkan. Jika nanti pendengar kita sama-sama ingin belajar mengaji malam ini, jika ada nanti kesalahan ataupun juga sedikit kekeliruan dalam membacanya, boleh nanti ya untuk Truizi dan Bojack ya, kita perbaiki bacaan tersebut ya. Baik, ini surah An-Najm. Ini kan tentu kita juga perlu tahu ya. Jika kita membaca jauh lebih baik kita juga tahu maknanya atau faedahnya dalam setiap surah yang kita baca, dalam ayat-ayat yang kita lantunkan. Nah, ini boleh mungkin berbagi informasi juga kepada pendengar kita, apa yang perlu kita ambil dalam surah ini, makna apa, faedah apa untuk kehidupan kita. Ditahan dulu mungkin. Kita sapa pendengar kita ya, karena juga di ujung telepon tampaknya sudah ada tensi yang luar biasa dari pendengar kita, tampaknya ingin berpartisipasi langsung. Silahkan pendengar ya, dua line telepon ini bisa Anda gunakan 0761-25111 atau bisa nanti juga di 24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
1: Iya, baik. Dengan siapa, Ibu?
2: Dengan Bunda Isal.
1: Kabar baik, Bunda Isal, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ya baik, Bunda. Ini kita dengan Ustadz muda kita saat ini di studio, Bunda. Hafiz Al-Quran 30 juz ini, Bunda. Ada Bojack.
2: Siapa namanya tadi, Suci?
1: Ada Ananda Bojack dan juga Ruizi. Oke,
2: Bojack,
1: Bunda.
2: Bojack dan
1: Ruizi.
0: Ruizi.
1: Ruizi, Bunda.
2: Ruizi.
1: Iya, namanya keren ini kan, Bunda. Sulit iya, dilafalkan. Kayak nama orang Jepang gitu ya. Bunda. Iya, silakan langsung bersama narasumber kita, Bunda.
2: Baik. Iya. Assalamualaikum Burat dan Lazy.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, Bunda, sehat.
2: Baik. Bunda ini belajar, udah coba ya.
1: Silakan,
0: Bunda. Silakan, Bunda.
2: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Afwan bunda. Ma dhalla sahibukum. So-nya itu cuma dua harokat bunda.
1: Oh iya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa.
0: Afwan bunda sekali lagi. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Di situ ada ya ketemu nun sukun. Terus setelahnya ada huruf ta. Jadi dia hukumnya ikhfa di sini. Terus ikhfanya itu didengungkan ke arah huruf ta.
1: Oh,
0: wa ma yantiqu 'anil hawa.
1: Wa ma yantiqu 'anil hawa. Iya.
0: Iya. Yeah.
1: In huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa.

0: شاء الله.
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. صدق الله العظيم.
2: ما شاء الله luar biasa ya.
3: Masya Allah.
4: Bagaimana nak?
3: Masya Allah, bagus sekali Bunda.
2: Masya Allah, luar biasa Bunda Insal. Nah ini dapat support ini ya dari Ananda kita dari studio Bunda. Mungkin Bunda
4: belajar,
2: iya, sama-sama belajar kita semua di sini Bunda ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin kepada dua narasumber kita ini Bunda?
4: Bunda mau nanya apa ya? Apa ya? Apa mau Bunda tanya tadi tidak ada itu? Yuha itu berapa harganya apa?
3: Itu Yuha.
4: H-nya
3: itu bisa 2 atau 4?
4: Bisa 2 harkat atau 4 harkat.
3: Iya.
4: Jadi bisa kita bawa kalau kita berhenti itu 4 harkat jadinya.
3: Iya. Iya Bunda. Ya.
4: Oke. Okay. Oh, gitu ya. Sama dengan fatadalla tuh.
3: Fatadalla itu 2 harakat Bunda.
4: Fatadalla itu 2 harkat. Yeah. Kalau kita berhenti bisa jadi kan 4, enggak 2 juga.
3: Iya, yeah, 2.
2: 2. Nah, okay.
4: Iya. Iya, itu aja nah.
2: Itu saja Bunda.
4: Iya.
2: Iya Bunda, terima kasih Bunda.
4: Berdua ya. Semoga sehat selalu,
2: amin.
4: Sukses selalu ya.
2: Amin.
3: Amin. Amin. Amin.
4: Suci juga sehat selalu ya, Suci.
2: Insyaallah Bunda. Amin. Terima kasih banyak Bunda ya.
4: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa atensi dari pendengar kita ya. Ini kesempatan yang memang langka ini bisa langsung on air kita sama-sama belajar mengaji di sini ya, kapan lagi begitu ya. Baik, silakan juga untuk Anda pendengar, kami juga menunggu atensi Anda. Bagi Anda pendengar lain juga ingin bergabung berpartisipasi, sama-sama kita belajar mengaji malam ini boleh melanjutkan ayat tadi ataupun juga dari awal lagi mulai juga kita silahkan ya. Quran Surah An-Najm pendengar 0761251111 lain telepon yang masih kami buka untuk Anda. Ini waktu kita sangat terbatas, tadi kita belum membahas lebih dalam tentang Surah An-Najm ini ya, Bojack dan Ruizi. Boleh ini kita berbagi informasi untuk kepada pendengar kita, apa yang perlu kita ketahui, makna apa yang ada dalam surah ini dan hal apa yang juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang memang kita harus lakukan begitu sesuai dengan surah ini. Siapa yang ingin menyampaikan? Ruizi, silakan Ruizi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurnalah amalan soleh. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah alaihi abdus salawat wa atam muslimah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas faedah-faedah dari surah An-Najm ini. Surah An-Najm adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Surah An-Najm ini terdiri dari 62 ayat. Dari ayat yang pertama Wan-Najmi idza hawa sampai yang paling terakhir fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian ada pun tujuan diturunkannya surah An-Najm ini untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik itu menuduh Nabi kita membuat Al-Quran, katanya Al-Quran ini adalah perkataan Muhammad, adalah syair yang dibuat oleh Muhammad. Terus Allah menolong Nabi Muhammad dengan menurunkan surah An-Najm ini. Kemudian di dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a surah An-Najm, apabila dibacakan surah An-Najm oleh Nabi kita Muhammad, fasajadalaha, maka beliau pun bersujud. Ada yang ingin tambahkan?
2: Silakan ditambahkan Bojack.
5: Adapun maknanya untuk kehidupan sehari-hari dari surah An-Najm ini terdapat dari ayat ketiga, yakni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ayat ketiga dan keempat ini mengingatkan kita kalau ngomong kita harus berdasarkan kebenaran. Dan juga bukan hawa nafsu. Ini juga surah An-Najm ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu berkata tidak dengan hawa nafsu. Dan juga di sekolah, kerja atau ngobrol sama teman, kita An-Najm ini mengajarkan kita untuk membiasakan berkata-kata jujur dan tidak ngasal ngomong. Dan juga selanjutnya di ayat berapa tadi? Di ayat 23. In hiya illa asma'un samaitumuha antum. Ayat ini menyindir orang yang menyembah berhala. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang ikut-ikutan menyembah berhala, mengikut-ikutan ajaran-ajaran nenek moyang kami. Inilah ajaran nenek moyang kami dengan menyembah berhala. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menyindir orang-orang tersebut. Dan juga artinya buat kita, kita tidak boleh asal ikut-ikut tren, pendapat orang, kalau enggak ada buktinya, kalau tidak ada dasarnya, kita dilarang untuk mengikutnya. Makanya kita lebih diajarkan untuk berpikir pakai logika dan ilmu.
2: Baik, ini luar biasa. Jadi sembari kita membaca ya, kita harus tahu juga makna dalam setiap ayat yang kita baca. Seperti tadi, ini sangat luar biasa mengajarkan kita akan berkata yang jujur ya, pergaulan juga yang harus baik begitu ya. Bahkan juga memang segala sesuatu halnya diingatkan juga kita dalam ayat ini. Artinya mungkin kalau kita berbicara tentang makna ayat ini, seberapa penting kita memahami sebuah makna dari setiap ayat-ayat suci Al-Qur'an ini, Ruzi?
3: Sangat penting sih.
2: Penting ya.
3: Sangat penting.
2: Tapi terkadang kan banyak kita ini membaca bahasa Latinnya saja, tulisan Latinnya begitu, tanpa kita membaca maknanya atau artinya. Ini bagaimana menurut Ruizi yang demikian?
3: Kalau membaca Latinnya saja, itu seperti apa ya?
2: Kita umpamakan apa ini?
3: Umpamakan seperti membaca buku tapi dia nggak ngerti itu. Jadi kita nggak paham apa yang isi sebenarnya.
2: Jadi sebaiknya bagaimana di saat kita membaca Al-Quran ini?
3: Di saat membaca Al-Quran, yang pertama kita harus belajar dulu. Belajar tahsin. Belajar mempelajari Al-Quran. Seperti huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya. Tajwid.
5: Itu yang paling utama. Itu.
2: Utama ya.
3: Baru, belajar tahsin, baru kita bisa untuk menghafal Al-Quran setelah itu.
2: Kita menghafal ayat-ayatnya. Dan lebih baik juga dilengkapi dengan kita memang tahu artinya, tahu maknanya, ya begitu ya, agar memang bisa kita terapkan ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kunci utama kita dalam menjalani hidup ini, begitu ya. Oke, baik, luar biasa. Ada yang ingin ditambahkan mungkin, Bojak?
5: Jadi pada intinya, jikalau di luar sana ada seseorang yang ingin menghafal Al-Quran, alangkah baiknya kita paling utama kita mempelajari dulu ilmu-ilmu tajwidnya.
2: Tajwid ya.
5: Mempelajari tahsin, makhrajul huruf, hukum-hukum huruf. Lalu setelah itu, dan tidak dianjurkan kita, sebaiknya kita jangan menghafal Al-Quran dulu sebelum kita fasih dalam makhrajul huruf tadi.
2: Oh, jadi memang harus kita perbaiki dulu.
5: Kita perbaiki dulu.
3: Belajar dulu membaca, baru menghafal.
2: Baru menghafal, ini tahapnya begitu ya.
5: Karena nanti bias kalau semisal kita sudah menghafal, tapi kita belum belajar makhrajul huruf, belum belajar tajwid, itu nanti akan susah untuk kita
2: memperbaikinya lagi.
5: Memperbaikinya lagi,
2: baik. Kita sudah berarti susah. Itu bisa dikatakan kesalahan yang sering dilakukan bagi pemula saat belajar mengaji. Oke, hal-hal lain mungkin ini kita berbagi pengalaman, apalagi selain yang tadi, kesalahan lain bagi pemula ini.
3: Terus kita kalau mau menghafal Al-Quran harus membersihkan diri dulu, membersihkan diri, jauhi perbuatan maksiat.
2: Jangan yang kotor-kotor dulu kita lakukan begitu ya, jangan sampai melakukan kesalahan demikian ya.
3: Soalnya hal-hal yang baik itu gak akan bergabung dengan hal-hal yang buruk.
2: Pasti akan terpisah
3: ya? Ya, pasti akan terpisah.
2: Baik, ini harus kita ketahui. Oke, kita undang kembali ya pendengar kita. Sebelum nanti ini ada beberapa pertanyaan di WhatsApp ini saya bacakan ya, ada yang masuk juga. Namun kita undang juga atensi dari pendengar kita, tampaknya kembali ingin berpartisipasi. Silahkan pendengar, waktu kita semakin singkat ini ya, jadi manfaatkan waktu yang singkat ini untuk bisa berpartisipasi bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
2: Iya, baik, dengan siapa ini?
0: Ibu Yus dari Ibu Yus.
2: Apa kabar? Sehat Ibu?
0: Kabarnya baik.
2: Alhamdulillah selalu siapa sehat ya. Ini ada Ustadz muda kita, Bu Yus. Ya, Hafiz Al-Quran 30 juz, ada Bojak dan Ruizi.
0: Ya, Pak Ustadz.
2: Ria.
3: Ya.
2: Ruizi.
0: Saya coba ya Pak Ustadz.
2: Silahkan.
5: Ya, silahkan Bu. Nih, Pak Ustadz. Ya, apa kita sama-sama belajar ya Bu ya.
0: Iya.

لقد رأى من آيات ربه الكبرى.

0: كبرى.
1: ما شاء الله.
0: أفرأيتم اللات والعزرى.
1: عزاي.
0: أفرأيتم اللات والعزرى.
1: والعزى. أفرأيتم
0: اللات والعزى.
1: Mungkin ibu bisa diulang-ulang kembali nanti di rumah ya. Ya. Izin bu, di sini wamana waw itu adalah mad dia bu, ya. Jadi bacanya bukan wamanau tapi wamanatasa. Seperti itu bu, coba diulang.
0: Wamana tasalisatal ukhra.
1: Ya, baik.
0: Alakumul zakar walawul unta. Tilka izam. Itu tuh bagaimana? Dengung tuh Pak Ustaz.
1: Ya, di sini ikhfa dia hukumnya Ibu. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Tilka idzan qismatun. Ah, seperti itu Bu.
0: Tilka idzan qismatun dziza.
1: Ya.
0: Sadaqallahul
1: azim. Sadaqallahul azim. Masyaallah.
0: Coba Pak Ustaz, mana yang salah, mana betulkan Pak Ustaz?
1: Yang pertama tadi saya koreksi tadi di bagian yang pertama Ibu, di qalqalahnya huruf dal yang sukun. Yakni laqad ra'a. Di bagian ini Ibu ada kesalahan tadi sedikit. Lalu di bagian afara'aitumul lata wal 'uzza. Ya, di bagian keduanya itu tadi Ibu salah ya Ibu ya.
0: Iya.
1: Bisa diperbaiki nanti kita di rumah.
2: Iya, baik, ini udah masyaallah luar biasa ini ya Ibu Yus.
1: Lalu
2: ya,
1: yang terakhir di bagian ini tadi tilka idzan qisa. Za itu tanwin bertemu huruf ikhfa. Jadi dibaca ikhfa dan berdengung, dan dengungnya itu mengarah ke huruf qa. Jadi saat kita dengung idzan, mulut kita ini sudah posisi ingin menyebutkan huruf qa.
0: Qismatun
1: itu juga sama seperti idzan tadi Bu. Ini ikhfa juga dan bertemu huruf ikhfa, tanwin bertemu huruf ikhfa.
2: Baik. Makasih Bu Yus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa pendengar kita. Ya, jadi sama-sama kita belajar mengaji. Anak mudanya boleh ikut bergabung juga ini ya, kalau tadi ibu-ibu kita. Nah, ini anak-anaknya pada kemana boleh juga untuk berpartisipasi. Silahkan pendengar ya. 0761251111 lan telepon yang masih bisa Anda buka, yang mudah-mudahan masih bisa menyapa atensi dari pendengar kita di waktu yang kurang dari 10 menit ini lagi yang tersisa ternyata waktu kita. Ya, baik, ada pendengar kita ini menanyakan. Nah, sebagai Ustadz muda menjaga istiqomah membaca Al-Quran, apakah memang harus setiap hari atau bagaimana untuk tetap menjaga istiqomah itu? Istiqomah ini bagaimana? Siapa yang menanggapi pertama? Rizi atau ya, Bojak? Oke, Rizi silahkan.
3: Untuk istiqomah menjaga Al-Quran itu harus setiap hari.
2: Memang harus setiap hari.
3: Harus setiap hari.
2: Minimal kita membaca ayat itu bagaimana untuk setiap hari ini?
3: Kalau misalnya dia udah punya hafalan, yang saya selalu lakukan.
2: Iya, ini misalnya, tips dari Ruizi nih, karena ini hari-hari memang dilakukan ya. Bagaimana?
3: Misalnya ada seseorang, dia punya hafalan 10 juz nih, 10 juz. Terus dia 10 juz ini harus diputarkan selama 10 hari. Kalau lewat 10 hari, itu biasanya udah ada yang lupa gitu, udah ada yang lupa. Makanya kalau udah 10 juz, usahakan satu hari satu juz, biar kalau udah 10 hari itu jauh mutar sekali. Udah, lingkarannya gitu. Misalnya dia udah 30 juz nih, 30 juz. Untuk ngejar ke 10 hari berapa ya? Gitu. Berarti dia harus ngejar 3 juz selama sehari.
2: Baik, itu memang harus ada target ya. Ini target. Dijanjikan ke diri sendiri artinya begitu ya. Buat janjinya untuk diri sendiri nih, jangan diingkar. Kalau Bojak bagaimana?
1: Kalau mungkin Bojak mungkin tidak beda dari Rizi.

0: semisal lah seseorang punya hafalan yeah. dia 10 juz.
1: Iya.
0: Yeah. Untuk dia mengulangnya pasti dia sebelum dia hafal 10 juz, pasti dia memiliki hafalan yang sangat-sangat kuat. Misalnya sebelum dia hafal dari 10 juz itu, dia sebelumnya sudah menghafal 5. Dari 5 juz ini mungkin dia sudah sangat fasih dia, sudah yeah. terbiasa, sudah ulang-ulang. Jadi usahakan dia dalam seminggu ini misalnya, dia harus selesai 10 juz. Caranya gimana? Kan 10 hari itu seminggu tuh bisa jadi ada 7 hari kan?
1: Iya.
0: Yeah. Dia harus mengulang yang 5 tadi ini. Misalnya dia pagi, kalau metode bojak ya, pagi itu untuk hafalan yang 5 juz yang sudah sangat kuat tadi ini, sekali saya murojaah itu mungkin 1 juz setengah atau 2 juz. Dan hafalan yang masih, biasanya sih penghafal Quran itu ada hafalan yang masih goyang-goyang sedikit, ada yang sedikit-sedikit lupa
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Kalau misalnya dia ingin membaca, lihat dulu,
1: lihat
0: dikit lah,
1: intip-intip lagi.
0: Kalau yang hafalan seperti itu harus memang, kita harus punya target buat sehari itu memang harus 1 juz, gak boleh kurang.
1: Gak boleh kurang, oke baik. Nah ini pengalaman pribadi langsung yang disampaikan untuk pendengar kita yang bertanya tadi ya. Ini tipsnya begitu. Nah ini kan sebagai anak muda ya, ini pertanyaan tambahan lah mungkin dari saya melihat usia yang masih 17 tahun ya. 17 tahun ya untuk Ruizi dan Bojak ya. Ini kalau bisa dikatakan dengan tumbuh kembang di usia remaja, banyak hal yang bisa dilakukan ya, tidak hanya di bangku pendidikan sekolah saja, tapi ini kita juga belajar mengaji dan yang lain sebagainya. Pernah tidak merasa satu hal yang jenuh lah, apalagi memang tadi seperti janji untuk diri sendiri, kita harus ada setoran hafalan ini harus kita baca setiap hari. Pernah gak merasa demikian? Kalau pernah mungkin berbagi tips juga dong untuk pendengar kita, bisa dikatakan menghilangkan rasa jenuh dan lain sebagainya agar tetap konsentrasi dan konsisten dalam penghafalan Al-Quran ini bagaimana?
2: Ya,
1: Ruizi.
2: Kalau namanya jenuh atau malas itu pasti ada. Namanya futur.
1: Futur.
2: Ya, futur. Kalau semisal nih kita lagi baca Al-Quran, ngejar target misalnya 3 juz sehari, target 3 juz sehari. Terus baru 1 juz kita udah jenuh, malas gitu kan.
1: Belum ada hal lain yang dipikirkan lagi ya.
2: Kita bisa istirahat sejenak. Soalnya kan panjang waktunya, sehari panjang. Istirahat sejenak, tapi kita nggak boleh terleha-leha dalam malas kita ini. Harus ingat juga ada kewajiban kita untuk menyelesaikan 3 juz ini.
1: Masya Allah, bijak sekali, luar biasa. Ini ada kewajiban kita karena janji pada diri sendiri tadi ya. Jadi kalaupun jenuh, jeda sesaat. Itu perlu. Ya, baik. Bojak juga begitu.
0: Ya, kalau namanya manusia, kita pasti ada sikap futur.
1: Futur kita
0: suka
1: ya.
0: Malas, tiba-tiba kita, malas nih. Merojaan yang kita lagi capek nih, malas nih. Tapi kita harus ingat juga, kalau kita nih, hafalan kita ada. Kita menghafal Quran.
1: Nah, itu
0: jadi,
1: dia.
0: Kita harus kuatkan dari diri. Itulah tadi awalnya tadi itu. Yang pertama kita harus menghafal Quran itu harus ada niat yang pertama.
1: Niat, ya.
0: Niat itu penting. Dan juga Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang hafal Quran itu seperti unta yang diikat. Kalau dijaga dia tetap ada, kalau dilepas dia lari.
1: Ya,
0: maknanya Quran itu penting. Dan juga Quran itu gampang lepas dari ingatan. Kalau gak dijaga dengan murojaah, jadi lupa itu biasanya hafalan Quran kita itu.
1: Jadi harus terus kita latih otak kita untuk tetap bisa mengingat begitu dengan niat kita yang kuat ya. Ada pengalaman mengharukan selama belajar Al-Quran, apalagi sudah bisa menghafal 30 juz ini? Berbagi pengalaman mungkin kita, Bojak.
0: Pernah itu saya waktu pesantren dulu.
1: Iya.
0: Saat menghafal Quran adalah kendala sedikit. Teman-teman pada sudah capai target, sementara saya sendiri belum capai target. Itu rasanya sedih, rasanya
1: sedih waktu itu,
0: sesak rasanya. Gimana caranya biar bisa cepat
1: mereka
0: menghafal? Sedih sampai nangis sendiri terkadang. Beratlah rasanya menghafal Al-Quran.
1: Ujian saat itu ya, tapi akhirnya
0: alhamdulillah bisa juga akhirnya.
1: Bisa juga, masya Allah. Kalau Ruizi pernah ada?
2: Waktu itu saya pernah disuruh dalam satu hari itu harus selesai 10 juz. 10 juz tasmi' sekali duduk. Tapi waktu itu saya cuma selesai 9. Terus saya nangis. Apa sih yang kurang lagi? Kok kurang lancar gitu ya? Kurang lancar gitu. Saya apa sih yang udah saya buat gitu. Yeah. Kok gitu. Terus guru saya ngingatkan, gak apa-apa gitu. Namanya juga apa sih, manusia. Namanya juga manusia, pasti ada yang kurang lah gitu.
1: Tapi pada saat itu bertanya pada diri sendiri, apa ya, mengapa begini begitu ya. Oke.
2: Terus saya teringat sama satu hadis Nabi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Jadi kita harus bersyukur udah punya ilmu agama nih. Berarti Allah inginkan kebaikan untuk kita.
1: Allah inginkan kebaikan dan akan memberikan itu juga untuk kita. Begitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Banyak sebenarnya ingin saya tanyakan ini ya, tapi waktu yang membatasi kebersamaan kita. Untuk Ananda Ruizi dan juga Mojak, mungkin di sesi terakhir ini, kalau untuk menyapa pendengar, tentu waktu kita sangat terbatas sekali ya, tidak memungkinkan lagi. Nah, mungkin ada kiranya sebagai penutup ini ya, untuk seluruh pendengar kita, pesan apa yang ingin disampaikan ya, khususnya bagi generasi muda, remaja yang juga saat ini seusia mungkin juga dengan Ruizi dan Bojak. Silahkan Bojak terlebih dahulu, silahkan. Atau Ruizi, silahkan mana yang terbaik. Oke, Ruizi.
2: Yang pertama itu kita harus bisa menjaga kesucian diri. Kalau bisa jauhi orang, jauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ada Syekh yang menafsirkan Al-Quran, Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan firman Allah Azza wa Jal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balillahu yuzakki man yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Maka beliau di sini menjelaskan, ai bil iman wal amali salih bit tahalli anil akhlaqi radilah wat tahalli bi sifatil jamilah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menyucikan seseorang itu dengan iman dan amal soleh, kemudian dengan meninggalkan semua akhlak yang buruk dan menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Makanya kita harus bisa meninggalkan hal-hal yang buruk dan melakukan hal yang baik-baik.
1: Baik-baik, tinggalkan. Itu harus kita kuatkan dalam hati kita. Tinggalkan yang buruk, lakukan yang baik-baik. Ini pesan dari Ruizi untuk seluruh pendengar kita. Kalau dari Bojak bagaimana? Silakan Bojak.
3: Kalau dari Bojak sendiri, mungkin pertama dalam menghafal Quran ini kita memang harus menghindari banyak maksiat, menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, atau menjaga pergaulan juga. Seperti mungkin banyaklah, mungkin kita di SMA ini mungkin banyaklah cobaan.
1: Bagi
3: juga
1: anak remaja berat, sekarang ya, masa pancarobanya ini Nah ini
3: Di situ kita diuji sama Allah, agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga hafalan kita. Dan juga sebagai penghafal Quran ini, kita tak hanya menghafal begitu saja. Kita dianjurkan untuk mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baiknya manusia man ta'allamal Qur'ana wa
2: man ta'allama Qur'an
3: wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang yang menghafal Quran adalah ia yang mengajarkan kembali. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah ia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali.
1: Mempelajari dan memberikan lagi ilmu itu untuk orang lain, begitu artinya ya.
3: Jadi kita tidak hanya menghafal begitu saja. Kita dianjur, Rasulullah yang menganjurkan kita. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Dan kalau bisa ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Luar biasa.
3: Khairun nasi anfa'uhumun nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Masya Allah. Nah ini, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah baik, luar biasa. Terima kasih untuk Mojak dan Ruizi untuk waktunya. Tidak terasa memang kita sudah sampai di penghujung waktu. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi ini bermanfaat untuk pendengar kita ya. Ini sudah berbagi ilmu, pengalaman, dan juga memotivasi untuk seluruh pendengar. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan dapat bersua kembali ya.
2: Amin.
1: Iya, untuk Mojak dan Ruizi, selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Sehat, sukses terus juga untuk segala kegiatannya, pendidikannya juga terutama, dan amin, semakin luar biasa kembali dalam menghafal Al-Qur'annya.
3: Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, sehat selalu.
2: Allahumma
1: amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita tadi sudah bersama dengan dua orang narasumber kita. Ini dari Yayasan Darul Mustofa Wadakwah, ada Bojak Rizri dan Ruizi Hamid yang merupakan Hafiz Al-Qur'an 30 Juz. Untuk Anda pendengar, kami informasikan program Mutiara Al-Quran ini kami akan hadirkan satu kali dalam sepekan setiap edisi hari Kamis malam, dan ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Yayasan Darul Mustofa Wadakwah. Baik, untuk Mutiara Al-Quran hari ini ya, kami cukupkan hingga di sini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli yang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Al-Quran hari ini, Pro 1 RRI Pekanbaru.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: lagu yang baru saja kita nikmati ini pendengar sudah membawa kita saat ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Kabar baik ya, sehat semua mudah-mudahan dan tetap semangat untuk beraktivitas, menuntaskan segala kegiatan aktivitas di malam ini yang barangkali masih ada yang sibuk dengan urusan rumah tangga. Ini bagi ibu rumah tangga masih beberes mungkin ya, atau menyiapkan segala sesuatu hal untuk keperluan besok begitu ya, atau ada yang saat ini malam ini diharuskan masih untuk lembur bekerja. Yuk kita sama-sama semangat ya. Oke, kita ramaikan Ruang Rindu malam ini untuk Anda pendengar. Berpartisipasilah langsung di line telepon 0761251111. Ada beberapa list lagu yang sudah kami siapkan pendengar, khusus malam ini kita menikmati lagu-lagu tahun 2000-an yang sudah masuk dalam daftar list kita yang bisa Anda pilih satu dari banyak lagu yang ada pada malam ini. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dan tentunya masih bersama saya Suci Raslia yang menemani Anda ya. Oke, yang mau gabung juga di via WhatsApp Pro 1 boleh, silahkan gabung di WhatsApp Pro 1 WhatsApp itu 0811 76 73 991. Nah itu yang benar ya, kalau untuk WhatsApp 0811 76 73 991. Kalau mau gabung langsung, suaranya ingin didengar oleh banyak telinga ya, dari Sabang sampai Merauke di penjuru dunia, yuk gabung di line telepon 0761251111. Oke, untuk lagu malam ini pendengar, beberapa list saya akan bacakan karena banyak lagu, mungkin kalau semuanya ini sangat memakan waktu ya. Mudah-mudahan dari ada 1, 2, 3, 4, 10 lagu yang saya akan bacakan di sesi pertama ini terlebih dahulu ya. Padi, Bayangkanlah, lalu juga ada dari Nova Urba, Deru Debu, Krisye dengan judul lagunya Pengalaman Pertama, Hasratku dari Ebi Tri, Iwan Fals, Kupu-Kupu Hitam, Ingin Kumiliki dari Ruth Sahanaya, Seberapa Pantas dari Salon Seven, Marcel ya dengan judul lagunya Firasat, Dewa Hidup Ini Indah, dan lagu Ada Band, Tak Bisa Lagi Menyayangmu. Tuh ya, list lagu kita di sesi pertama untuk Ruang Rindu malam ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mari lihat lagu.
0: Ya.
1: Selamat malam kembali, assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acu Amin. Oh malam ini Acu Aam, oke.
1: Iya.
0: Acu Aam. Alhamdulillah baik saya Ocu. Ocu gimana?
1: Di Pekanbaru hujan
0: gak Cu? Apa Cu?
1: Di Pekanbaru hujan.
0: Aduh hujan gak ya? Sepertinya nggak, tidak Cu. Sepertinya tidak sih Cu.
1: Enggak ya.
0: Tidak hujan.
1: Ini jadi itu ada angin yang kencang mau hujan tapi enggak jadi kayaknya.
0: Enggak jadi. Oh Cu, nah. Belum ini kali, belum mandi. Apa hubungannya ya?
1: Mandi tadinya kan panas tadi kan.
0: Oh gitu.
1: Mandi sesudah akhir kan enggak boleh.
0: Oh berarti kan Ocu sudah mandi.
1: Sore,
0: berarti kan Ocu sudah mandi makanya enggak jadi hujan. Kalau Ocu belum mandi pasti hujan biar bisa mandi hujan.
1: Jadi kalau aku enggak mandi hujan.
0: Iya. Biar bisa mandi hujan kita.
1: Enggak bujak lah sisi badanku ya. Kalau enggak mandi airnya hujan yang mandiin.
0: Gitu pula ya.
1: Lagu lagu playlist malam ini.
0: Iya Cu, di playlist malam ini lagu kita Cu.
1: Lagu dari siapa Daraji? Siapa yang di playlist Daraji?
0: Kalau ini adanya Dewa, Ada Band, Marcel, Salon Seven, Iwan Fals.
1: Lagu Selfie itu enggak masuk jadi.
0: Enggak masuk, yang adanya cuma Seberapa Pantas.
1: Oh itu aja ya.
0: Seberapa pantas.
1: Umumnya Sophia. Sophia. Malam ini ku takkan pulang. Makanya saya minta sama Bang Bruno tuh, itu lagu enaknya malam tuh.
0: Iya memang.
1: Nah, tapi malam ini ku takkan pulang. Kalau siang tak pulang tak apa-apa ya.
0: Jangan, harus tetap pulang. Kalau enggak malam siang lah. Iya pula ya. Lembur. Jadi lagunya yang mana?
1: Dewa apa lagunya?
0: Dewa Kita Hidup Ini Indah.
1: Hidup ini dewa 19 tuh.
0: Sepertinya.
1: Hidup itu indah itulah.
0: Hidup ini indah. Dewa ya Cu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salam rindu untuk Kak Suci yang lagi siaran, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Saya rasa kita belum pernah ketemu deh. Karena saya sehat selalu diajak sama Bang Deddy. Kapan kita RRI Cu? Kapan lah ya Bang Deddy ya? kasih buat masing-masing aja.
0: Iya, hanya sekedar wacana saja, rencana-rencana realisasinya nggak tahu kapan gitu ya.
1: Itulah kan banyak kesempatan. Semuanya sekali setahun ada tuh.
0: Mudah-mudahan nanti ada waktunya ya.
1: 12 September atau momen 10 September bisa ada aja.
0: Mudah-mudahan nanti ada waktunya ya, Cu.
1: Waktu itu ada terus. Kesempatannya
0: betul. Mudah-mudahan lah ada kesempatan itu untuk bersua kita secara nyata, tidak di udara lagi.
1: Okay. Salamnya untuk Bang Arjuna ya. Bang Tengku Ardiansa, saya selalu mencoba 21 tapi di streaming cuy, saya di ini Tanjung Balai. Oke. Tanjung Balai enggak apa-apalah.
0: Melalui streaming ya. Iya.
1: Terus untuk ada teman saya di di Malaysia, Pak Amit, katanya Hamid, Encik Amit yang di Tanjung Kelayung Pahang, selalu monitor Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Saya mudah-mudahan Encik Amit dengar malam ini.
0: Iya.
1: Malam ini Encik Amit. Kalau saya dengar radio klasik Kuala Lumpur, kalau Encik Amit dengar Pro 1 Pekanbaru. Tukar-tukar apa namanya? Tukar orientasi. Untuk Bang Vincent, Bang Deddy, mau bisa lagi lama nak dengar suara kemana? Bapak Bunda Kembar juga ada siapa tuh, siapa namanya, Dharma Ilis ya, Butika di Arengka juga
0: ya,
1: dan Bu Yani di Paus dan di Kulimujung. Kulimujung tuh istrinya Mas Eri. Terus untuk siapa lagi ya, untuk kayak siapa, Ina di Pangkalan sama Mama Indah di sana.
0: Oke, baik.
1: Atau Zaini juga masuk Curama dengan Cibuyung atau Jawai di Panceng.
0: Kita bungkus semuanya ya, Cu.
1: Ah?
0: Kita bungkus semua salamnya untuk semua pendengar kita ya.
1: Ya, semua pendengar aja lah ya.
0: Semuanya, oke, Cu.
1: Sama salam dari ini. Salam malamnya enggak salam salaman dua orang lain dua aja.
0: Iya, baiklah.
1: Itu aja Kak Cia, ditunggu lagunya ya.
0: Iya, Cu, amin.
1: Terima kasih Kak Cia.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon lagi nanti untuk WhatsApp yang masuk saya bacakan ya. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal. Kenapa tadi itu udah disapa tapi dia saja? Ini ragu udah masuk atau belum ya teleponnya ya, gitu pasti.
2: Grogi dengar suara Suci.
0: Ih, Bunda bisa aja. Saya pergi nih, saya pulang nih.
2: Jangan, kalau pulang tak pasti dorong semuanya nanti.
0: Gak boleh ya Bun, masih jadwalnya dinas ya Bunda ya. Kenapa? Kenapa Suci pulang? Gitu. Iya, kenapa Suci pulang? Misal ada yang nanya, gara-gara Bunda Isal nih gitu.
2: Suci nyilok, kata orang.
0: Masya Allah Bunda, masih sehat
2: tau
0: ini.
2: Tahu nyilok Suci?
0: Nyilok?
2: Nyilok tahu nyilok?
0: Nyilok.
2: Beraju.
0: Oh, bahasa mana itu Bunda?
2: Bahasa pasir, nyilok.
0: Saya dengarnya tadi bukan nyilok, tapi apa tadi gitu saya dengar. Oh, bahasa pasirnya merajuk gitu ya.
2: Merajuknya.
0: Iyalah kalau gitu saya pulanglah, saya nyilok sama Bunda Isal gara-gara Bunda.
2: Lagulah.
0: Langsung lagu dah tuh. Apa lagunya Bundaku?
2: Ruth Sahanaya tadi.
0: Ruth Sahanaya.
2: Aku ingin memiliki ya,
0: iya, judulnya. Ingin ku miliki.
2: Ingin ku miliki RRI itu.
0: Aduh. Selalu ada di hati kan Bunda?
2: Selalu ada di hati.
0: Masya Allah.
2: Kalau udah enggak ada nanti baru enggak ada di hati lagi dong.
0: Jangan gitu doanya. Jangan Bunda. Bunda sehat-sehat ya,
2: kita kan
0: ya.
2: Tentu,
0: iya, doa yang baik-baiklah untuk Bunda pokoknya.
2: Kan tentu kapan kita berangkat, nunggu antri aja lagi Suci.
0: Udah ada nomor antrian kita tuh ya Bunda ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal tunggu waktunya.
2: Sekian sekian waktu sekiannya sekian, enggak tahu kan?
0: Iya, udah ada. Udah kita genggam yalah, sebenarnya.
2: Ya mudah-mudahan sehat selalu ya Suci.
0: Amin. Silakan salam singkatnya untuk siapa Bundaku?
2: Salam singkatnya untuk Ocu Aam. Ya kalau malam itu kalau pagi dengan siang itu amin.
0: Iya katanya gitu.
2: Halo, Mama Kembar, Bu Yus, Bu Ros, Adi bersama ibunya, Rudi juga, Pak Diman, Pak Zeta, Pak Mali sama Bu Ijah, Al juga ya. Mukti. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga untuk Sinzon.
0: Oh ya Allah. Bisa-bisa kaget loh saya.
2: Bunda Isal udah masuk.
0: Ayo, pemenangnya Bunda Isal.
2: Jangan ketinggalan, Sinton. Semoga selalu. Dan untuk okay. semualah mendengar Ibu Satu di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin,
2: ya
0: Allah, amin.
2: Untuk Suci, semoga sehat selalu keluarganya Suci.
0: Amin, Bunda Isal, amin, insya Allah.
2: Murah rezekinya, berkah umurnya, banyak duitnya.
0: Amin ya Robbal Alamin.
2: Amin, kalau banyak duit, amin.
0: Amin ya Robbal Alamin semuanya.
2: Oh, amin lagi yang disobri. Yalah, terima kasih kalau pulangnya nanti ada tujuan.
0: Insya Allah, Bunda.
2: Terima kasih, Suci.
0: Sama-sama, Bunda.
2: Maaf, Bunda Isani bercanda.
0: Iya, aman, Bunda. Aman aja.
2: Makasih
0: okay, Bunda, sama-sama. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai belibet itu kesleo lidah Bunda Isal itu. Jangan ketawa, Bun. Udah, stop, Bunda. Bunda, udah jangan ketawa lagi, Bunda. Mingkem, Bunda, minum dulu, Bunda. Selalu. Oke, satu penelpon lagi yuk. Halo, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, belum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memang lewat
0: waktu. Cakep. Aduh, ini ngantuk ini sepertinya. Dengan siapa ini? Enggak ya, kirain.
3: Belum makan.
0: Hah?
3: Enggak boleh makan lagi.
0: Oh, enggak makan malam.
3: Iya.
0: Iya, malam jangan dimakan, memang agak susah.
3: Asal jangan meraju aja lah.
0: Jangan lagi, nanti saya pulang loh ini. Ini Pak Zepta kah?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Zepta ya.
3: Sehat ya Mbak Suci ya.
0: Saya sehat, Alhamdulillah. Apa nih cerita kita, apa yang mau di request lagunya Pak Zepta?
3: Lagunya ada band.
0: Ada band?
3: Iya.
0: Tak bisa lagi menyayangmu.
3: Jangan.
0: Iya jangan ya. Cukup itu dari lagu saja. Agak lain.
3: Boleh salam?
0: Boleh dong.
3: Empat orang aja.
0: Silahkan.
3: Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Pami, Mama Kembar, dan pendengar lainnya.
0: Masya Allah, dirangkum aja, dirangkum, dirangkum semuanya jadi satu. Buat ya.
3: Mama Nayara.
0: Iya.
3: Bahagia selalu ya.
0: Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Iya Pak Zepta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Pak Zepta ya. Nanti kita nikmati lagunya bersama, oke okay? Dari Ada Band. Ini judulnya ya, Tak Bisa Lagi Menyayangmu. Eh jangan, kata Pak Zepta tadi. Ada siapa kita sapa di Ruang Rindu melalui nah itu dia, melalui WhatsApp. Dari Anggoro di Kubang Raya. Salam untuk Mas Agus Tukang di Rimbo Panjang. Semoga tambah banyak orderan tukangnya. Amin ya. Semangat untuk Mas Agus ya. Mas Agus Tukang di Rimbo Panjang. Ini dapat salam dari Anggoro di Kubang Raya. Untuk lagu yang di request ini sepertinya tidak ada, tidak masuk dalam daftar list kita Pak Anggoro. Boleh mungkin ikutan dengan pendengar kita yang lain, gak apa-apa ya. Lanjut lagi, ada Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 Pancoran Mas Jalan Serikandi. Request lagunya Dewa atau Padi. Nah, oke okay. Kalau gak Dewa Padi, nanti oke okay, kita nikmati bersama lagunya ya. Karena Dewa tadi sudah di request juga oleh Ocu Amin. Salam untuk Kak Suci dan seluruh penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru serta pendengar RRI Pekanbaru. Terima kasih Mbak Suci. Ya, sama-sama. Kita balik ke lagu ya. Kita nikmati lagu yang sudah di request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Padi dengan judul lagunya Bayangkanlah menemani kita di malam ini. Pendengar ya, spesial untuk Anda yang tadi juga sudah berpartisipasi bersama kami di Ruang Rindu sesi pertama tadi. Ya, lagu yang kita dengarkan ini itu dirilis di tahun 2001 lalu. Pendengar, nampaknya lewat lagu ini itu kita bisa mengambil sebuah makna ya. Dalam lagu ini tampaknya tersirat ada tentang ketakutan kehilangan, lalu juga tentang kesetiaan dan kepasrahan manusia terhadap takdir hidup. Lewat kata bayangkanlah, ini kita diajak merenung, merenungkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan dan hubungan antar manusia. Apalagi dalam liriknya, pendengar ya, ini juga ada menggambarkan rasa cemas jika suatu saat cinta berubah, hati berpaling, atau perpisahan datang tanpa dihindari. Bahkan juga lagu ini kalau kita dengarkan kembali, ini memakai gambaran besar seperti seakan-akan bumi berhenti berputar dan mentari tak lagi menyinari dunia untuk menunjukkan betapa beratnya kehilangan seseorang yang dicintai ya. Namun pendengar, di balik lagu ini, itu lagu juga membawa pesan bahwa hidup memang tidak selalu indah. Ya, setiap manusia pasti akan menghadapi perubahan, kesedihan, dan ujian. Karena itu, kita diajak untuk siap menghadapi kenyataan, menjaga kesetiaan, serta menghargai kebersamaan selagi masih ada. Jadi memang secara keseluruhan, lagu ini bukan hanya tentang cinta kepada pasangan, tetapi juga tampaknya mengajarkan kita akan arti cinta tentang kehidupan, ketidakpastian, dan juga hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, jadi inilah kalau kita cermati lebih dalam ya, setiap bait demi bait lagu yang kita dengarkan begitu. Oke, dari Padi menemani kita, silahkan Anda pendengar Pro 1 jika ingin bergabung juga. Oke, dipersilahkan. Line telepon yang sama 0761251111 atau gabung di via WhatsApp ya. Nanti juga pesan akan saya bacakan, oke? Halo Ruang Rindu. Iya, kecil sekali suaranya. Dengan siapa ini?
1: Martin enggak?
0: Martin. Semangat Martin. Ngantuk ya? Udah semangat ya. Emang suaranya begini ya.
1: Jaringan gitu.
0: Oke, bisa jadi. Tapi belum ngantuk kah?
1: Belum enggak.
0: Oke. Martin.
1: Iya,
0: Mau lagu apa? Ini ada lagu tambahan di list kita yang di sesi kita yang kedua ini. Atau ini, tadi sudah ada mau request?
1: Disediakan atau gimana nih kak?
0: Iya, lagunya disediakan, dipilih ya.
1: Kakak aja lah yang pilih.
0: Oke, mau lagu dari Padi nggak? Janji di Bulan.
1: Terserah kakak lah.
0: Oke, pasrah ya. Mau sih kirim ya, salam ya. Rindu untuk siapa? Ya, apa?
1: Mana yang asik ya kak?
0: Mana yang asik?
1: Iya.
0: Ya udah, kita dengarkan lagu dari Gigi ya. Oke, salam rindunya untuk siapa Martin?
1: Itu aja yang sedang berdengar.
0: Oke, ada yang lain?
1: Ya, siap lagi.
0: Itu saja?
1: Itu semua.
0: Oke, baik. Terima kasih Martin ya.
1: Sama-sama kak.
0: Iya, selamat beristirahat, selamat malam kembali Martin. Selamat bobo.

0: Oh juga ya, sampai bingung saya jadi harus ngomong apa ini. Ditunggu lagunya Martin ya, lagi yuk kita sapa. Ini ada beberapa list lagu tambahan di sesi kita yang kedua ini pendengar ya. Karena 10 lagu di sesi pertama tadi itu beberapa diantaranya sudah ada di request oleh pendengar kita. Jadi sesi kedua ini kita tambah kembali lagu kita yang mudah-mudahan ya lagu favorit Anda lah gitu ya, atau lagu yang ingin Anda dengarkan. Ada tambahan lagu kita. Jadi list lagu masih ada dari Nova Urba, Deru Debu, Krisye, Pengalaman Pertama, Ebitri, Hasratku, Iwan Fals, Kupu-Kupu Hitam, Seberapa Pantas dari Salon Seven, Raja Manusia Biasa, Marcel dengan lagunya Firasat, Jikustik 1000 Tahun Lamanya, Bulan Bintang dari Slang, dan Naf Masih Ingin Bertahan. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya. Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
1: Rudi Kak, di Rumbai.
0: Rudi.
1: Iya.
0: Kabar baik, sehat Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya.
1: Kak Suci sehat ya?
0: Sehat Rudi, saya di sini alhamdulillah. Selalu sehat untuk kita ya. Amin. Apa lagunya Rudi?
1: Dari Salon Seven ya.
0: Salon Seven ada, judulnya Seberapa Pantas. Mau?
1: Nah, itu aja lah.
0: Boleh ya. Oke, baiklah. Salamnya untuk siapa, Di?
1: Salam rindunya buat Mak Diman, buat Bu Ros, buat Mama Kembar, Mama Pahmi, Bu Ius.
0: Ya.
1: Pak Juamin, Bang Sinton, Pak Mali. Buat Adi, Bunda Isal, buat Al. Spesialnya buat Kak Suci lah, selamat bertugas, semoga sehat selalu Kak.
0: Amin, terima kasih ya.
1: Ya, makasih ya.
0: Iya, sama-sama Rudi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi yuk. Kita nanti akan sapa juga untuk pendengar kita di WhatsApp ya. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, tepat sekali Bang Jerry. Apa kabar?
2: Kok tahu suaraku?
0: Ah,
2: kok tahu suara aku?
0: Logat-logatnya.
2: Oh gitu. Cuma nebak aja.
0: Sedikit.
2: Banyaklah kalian, kalian aja lupakan aku.
0: Jangan maru. Gimana sih konsepnya yang terakhir itu? Aduh, tolonglah ya. Baru ngeh lagi saya dengar yang terakhir. Jangan
2: Kak
0: dong.
2: Suci.
0: Ya.
2: Suci.
0: Apa tuh?
2: Lagu Jikustik tadi apa?
0: Jikustik 1000 tahun lamanya.
2: 1000 tahun lamanya lah kita hidup bersama ya.
0: Wow.
2: Salamnya buat kamu aja Suci ya.
0: Terima kasih.
2: Misalnya buat kamu aja sama Boros sudah masuk ya?
0: Belum.
2: Yang di Rumbai.
0: Belum gabung.
2: Misalnya untuk dia juga lah ya. Masuklah Boros ya. Makasih, selamat malam.
0: Malam kembali, terima kasih. Apa tuh tadi? Apa tuh tadi Bang Jerry kok terputus? Apa itu tadi yang terakhir? Aduh, bisa di WhatsApp nggak? Jadi penasaran saya. Nanti lagunya ditunggu ya. Tadi nyapanya juga untuk Bu siapa tadi? Bu Ros. Ada siapa di WhatsApp kita? Munawir Mat. Tareng untuk Bang, manggil Bang apa Bapak ini ya? Oke, Bang Munawir Matareng di Arengka. Salam buat keluarga di Kecamatan Reteh, Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir. Request lagunya Padi ya Mbak. Nah, Padi sudah kita putar ya, sudah kita nikmati tadi lagunya. Oke, ikutan dengan lagu yang lain saja ya Bang Munawir, boleh ya. Salamnya untuk kakak penyiar yang lagi siaran. Salam juga untuk Acu Amin dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru malam ini. Lagi saya sapa, ada siapa ini? Kak Suci, request lagunya Kupu-Kupu Hitam ya. Salamnya untuk Kak Suci dan semua pendengar Pro 1. Salam khusus buat ayah, ibu, sama adik dari Muni di Kubang. Selamat malam Muni, semoga selalu sehat ya. Lagi yuk saya baca. Ada pesan lagi? Oh ada. Dari siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Suci, ini dari Pak Ardi di Panam. Selamat malam Pak Ardi, semoga selalu sehat ya. Boleh minta lagu dari One Falls? Boleh, nanti kita nikmati lagunya. Salam untuk Suci dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Oke, baiklah. Kita rehat sejenak ya. Dari Iqbal, selamat malam. Mau dibaca gak nama belakangnya? Mau saya sebutkan gak nama belakangnya Iqbal? Gak usah ya. Ini dia dari Gigi, janji di bulan. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Halo pendengar, saya Arman Maulana. Anda sedang menyimak Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: pendengar Pro 1 bersama Iwan Fals menemani kita di malam ini. Lagu yang baru saja kita nikmati ini pendengar sudah membawa kita saat ini pada pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Siapa tadi yang minta ini lagu? Sepertinya pendengar kita yang gabung di WhatsApp tadi ya. Tapi untuk semuanya deh ya, saya spesialkan untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Oke, kita ganti deh backsound kita ya. Karena tadi lagunya Iwan Fals kan. Kok tiba-tiba jadi Nafa Urba ya. Oke, untuk lagu yang masih bisa Anda request pendengar. Nah ini dari Nafa Urba, Deru Debu. Ada Krisye, Pengalaman Pertama, Hasratku. Dari Ebitri, Raja Manusia Biasa, Marcel Firasat, Seleng Bulan Bintang, dan Naf Masih Ingin Bertahan. Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Yus.
1: Iya.
0: Udah mamam gak tuh?
1: Mamam apa bobo?
0: Makan dulu deh yang ditanya. Kalau udah bobo gak udah. Mungkin ya. Udah makan.
1: Udah mamam.
0: Kalau Mama Yusnya udah alhamdulillah ini ada yang ngantar makan Mama, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ada yang ngantar. Iba ngantar.
0: Iya.
1: Ngapa ketawa?
0: Udah masa nangis sih Ma? Iya kan.
1: Ya lagunya apa tuh buat Mama?
0: Apa Mama mau? Ada Krisye, Ebitri, Raja, Marcel, Seleng, Naf, Nafa Urba.
1: Nafa Urba, tadi apa? Seleng apa?
0: Seleng, Bulan Bintang.
1: Nah itu aja lah.
0: Mau, oke Mama, siap.
1: Dalamnya buat Dibal ya bersama Suci.
0: Mama terima kasih.
1: Juga buat
0: Mama lo yang Fami. Mau ketawa itu. Apa? Enggak, lanjut apa? Ma, lanjut.
1: Siapa Suci?
0: Enggak apa-apa Mama.
1: Iyalah, kalau enggak apa-apa, syukurlah.
0: Kita skip aja. Lanjut Ma, untuk masalah, siapa kan? Lagi? Aman aja.
1: Aman kan? Buat Mama si kembar, buat Pina di Perawang, Isa juga. Siapa lagi ya, Tengku Adriansyah, Ocu Amin, Kutini,
0: yeah.
1: Si Rudy, Dedi, Adi di apa di si Gunggung ya?
0: Ya.
1: Putar tempat nak tahu lah kita.
0: Iya, putar.
1: Juga Kiki di Dumai. Juga buat siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Buat semuanya aja lah, Suci.
0: Oke, Mama Yus.
1: Makasih Suci.
0: Sama-sama, Mama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yus. Lagi yuk, saya sapa di ujung telepon lagi ya. Masih banyak tampak yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memang.
0: Iya, dengan siapa nih? Butet kah?
2: Iya, benar Mbak Suci.
0: Putus-putus suaranya Butet, sinyal ini ya.
2: Sinyal.
0: Sinyalnya tampaknya kurang bersahabat ini. Oke, iya, langsung aja yuk Butet, takutnya nanti terputus.
2: Lagunya saya dengar tadi ada dari Nafa Urba ya Mbak Suci.
0: Ada, Deru Debu.
2: Iya.
0: Mau ya?
2: Iya, itu aja.
0: Baiklah.
2: Salam ya Mbak Suci, lagi bertugas sampai tuntas. Semoga diberkahi kesehatan selalu, lancar rezekinya semuanya.
0: Amin ya Allah.
2: Dan buat Mas Gundi Kampar, setuanya Pak Tika juga. Buatnya Bu Surtini, Bunda Aini di Perawang. Buatnya Bu Atika, Bu Darmainis, Mama Indah, Mama Ti Kembar, Ibu Iyus tadi di Tasik Labuai. Buatnya Bu Yani juga di Jalan Paus ya.
0: Iya betul.
2: Bang Mukti di Arengka, Bang Rudi juga. Buatnya Bang Aldi Rohul atau Pasir Pengarean.
0: Iya.
2: Dan buat semua pendengar. Oh, buatnya Pak Zepta tadi udah gabung juga ya.
0: Ada Pak Zepta tadi.
2: Biasanya di WA.
0: Di WA sekarang ya, kita dengar suaranya.
2: Buatnya Pak Jebani juga di Dumai.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Suci atas waktu dan lagunya.
0: Iya, Butet sama-sama.
2: Bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Istimewanya buat keluarga aku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butet, terima kasih. Salam untuk keluarganya. Ya, selalu sehat untuk Butet bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Lagi yuk saya sapa kembali di ujung telepon. Halo Ruang Rindu.
3: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Bunda Raslia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Dedi kah?
3: Hah?
0: Dengan siapa ini Pak Dedi?
3: Anda dengar?
0: Pak Dedi.
3: Oh iya,
0: iya. Lama tidak dengar suara, kemana saja?
3: Hah?
0: Dari mana saja lama tidak mendengarkan suaranya?
3: Main di sebelah.
0: Sebelah.
3: Iya.
0: Ingat pulang tapi ya.
3: Iya. Aku yang gedenya di situ.
0: Oh iya, sebelah iya. Mana?
3: Ah, di sebelah.
0: Sebelah mana nih?
3: Turun satu dari RRI ini.
0: Oh ini.
3: Iya.
0: Maksudnya?
3: Turun satu.
0: Turun
3: gelombangnya.
0: Satu. Oh gelombangnya.
3: Iya.
0: Kirain. Oke lah, kabar baik ya, sehat ya.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang penting. Apa lagunya Pak Dedi? Kita list lagu ada
3: aku
0: ini.
3: Aku boncengan aja lah sama...
0: Siapa?
3: Apa?
0: Mama Fahmi.
3: Sama, bukan, sama mertua aku.
0: Hati-hati. Kalau boncengan ha? Hati-hati, jangan ngebut-ngebut.
3: Iya, kan bundanya yang apa? Mamanya yang apa? Yang bawa motornya.
0: Yang bawa motornya pula.
3: Iya, kan dia yang request pertama.
0: Iya, Pak Dedi hati-hati di belakang, jangan lasak-lasak.
3: Iya, iya,
0: kata
3: iya.
0: Orang.
3: Ntar kalau...
0: Oke, okay. Baik, mau salamnya untuk siapa?
3: Itu juga kalau goyangin. Hah? Salamnya buat semuanya aja.
0: Lucu kalau dibayangin
3: iya.
0: Mama Yus menggonceng Pak Dedi gitu ya.
3: Iya.
0: Iya pula ya. Oke.
3: Oke lagi.
0: Makasih.
3: Iya.
0: Iya, sama-sama Pak Dedi. Makasih Pak Dedi di Lampersa. Itu boleh lah ya, dicoba Mama Yus. Goncengan kan, tapi Mama Yus yang bawa motor katanya gitu. Nanti saya videoin deh. Saya jadi kameramennya aja gimana. Tadi sudah berapa penelpon ya? Ada Mama Yus, Mama Fahmi, Butet tadi ya Butet. Ada Pak Dedi juga, oke sudah 3. Lagu kita masih 2, satu penelpon lagi boleh silakan. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Kak Suci.
0: Iya, saya Bang Al.
4: Iya, gimana kabarnya Kak Suci?
0: Sehat, Alhamdulillah Bang Al sehat.
4: Alhamdulillah sehat, ini utumben ini masuk, bila masuk ini.
0: Iya,
4: aduh,
0: kan?
4: Semangat aku ini.
0: Aduh, saya juga semangat.
4: Iya, dari tadi aku tiket-tiket tombol terus.
0: Masya Allah, Alhamdulillah ini masih bisa gabung ya Bang Al ya.
4: Alhamdulillah, bisa masuk ini.
0: Oke, apa lagunya Bang?
4: Lagunya dari Raja.
0: Raja, Manusia Biasa.
4: Manusia Biasa, itu lagu favorit aku tuh.
0: Oh iya, Alhamdulillah masuk list kita
4: dari tadi itu gak ada yang request kan. Alhamdulillah lagu yang requestnya ini.
0: Memang khusus untuk Bang Al berarti lagu ini ya.
4: Iya, iya, iya.
0: Oke, kirim salam rindunya untuk siapa Bang Al?
4: Salam rindunya untuk Kak Suci, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, terima kasih.
4: Ya, terus untuk Bunda Isal, Bang Simpon, Ocu Amin,
0: ya.
4: Bang Rudi, Bang Adi,
0: ya.
4: Mama Si Kembar, Mama Fahmi. Pokoknya buat semua pendengar
0: untuk
4: kita
0: semuanya.
4: Lah dimanapun berada.
0: Oke.
4: Yuk, makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al, Pak Dedi, Bu Yus, Bu Ted, ya, alias Bapak Fahmi tadi sudah gabung. Nah, kini tiba waktunya kita sapa yang gabung di via WhatsApp. Mudah-mudahan pendengar kita yang gabung di WhatsApp ini masih monitor sampai saat ini ya. Halo kakak penyiar, Kak Suci yang cantik, Masya Allah, amin, terima kasih. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ini dari Amir Mahmud di Molaboh, Aceh Barat. Masya Allah, jauh sekali mainnya ke Pekanbaru ya Pak Amir. Sehat selalu untuk Pak Amir Mahmud ya di Aceh Barat, Molaboh. Salam kenal ya kakak. Iya, sama-sama salam kenal kembali Pak Amir. Ada waktu putarkan lagu ya, lagunya kakak penyiar aja yang pilihin. Oke, berarti kita ikutan sama pendengar yang lain aja ya Pak Amir ya. Salamnya buat yang lagi bergabung di RRI Pekanbaru, salam kompak semua. Dan salam teristimewa untuk Kak Suci agar menjadi penyiar yang terbaik. Ah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak Amir. Amir Mahmud di Aceh Barat. Mudah-mudahan masih monitor sampai saat ini ya. Jauh soalnya. Nah ini kalau jauh-jauh gini pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin akan bepergian nanti ya. Pindah ke kota mana atau akan berwisata ke daerah mana gitu. Akan bepergian kemana lah gitu pokoknya gitu ya kan. Tetap ingin mendengarkan RRI. Download RRI Digital sekarang. sekarang ada aplikasinya. Jadi dimanapun kapanpun bisa tetap mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Tidak hanya Pro 1 RRI Pekanbaru, tapi RRI seluruh Indonesia. Itu ada di ujung jari. Jadi di-download sekarang ya. Oke, lagi kita sapa. Ada Angga di Kulim, salam untuk Kak Suci ya. Salam juga untuk seluruh teman-teman Angga. Nah, ada banyak nih teman Angga ini. Firzi, Arfa, Radit, Salsha, Sahira, dan untuk semuanya. Banyak nih temannya ya. Lagunya Ikutan Aja. Angga mau malam, apa ini? Angga malam ini, apa ini? Oh, lagunya Firza, tapi Ikutan. Gimana sih? Oh, lagi sama Firza, begitukah maksudnya? Gitulah pokoknya Angga ya. Terima kasih untuk Angga di Kulim. Lagi yuk, saya sapa kembali. Ada siapakah ini? Assalamualaikum Mama Nai. Mama Nai gak tuh? Dipersingkat ya. Oke, gak apa-apa. Bunda, kalau saya biasa dipanggil Bunda gitu. Nda gitu kan. Apa kabar, semoga selalu sehat. Ya ini ada Bu Ros di Rumbai. Nah ini Bu Ros, dicari siapa tadi nih? Dicari Bang Jerry kalau gak salah ya. Minta lagu. Apa ini? Lagunya Mbak Suci aja yang milih. Oke, baik, nanti kita dengarkan lagu dari Naf aja ya, masih ingin bertahan. Salam sayang dan salam sehat selalu untuk Nayaranya ya, untuk mamanya juga. Oke, terima kasih Bu Ros. Bu Ros juga selalu sehat ya. Salam-salam. Salam sayang juga dari saya di sini. Ya, sudah? Ya, oke. Kita ke lagu lagi. Boleh ya. Lagu kali ini kita nikmati, ada Seleng Bulan dan Bintang untuk Mama Yus yang request lagu ini. Lalu juga nanti untuk Pak Dedi, Bang Al, ada siapa tadi ya, mamanya Fahmi, dan untuk seluruh pendengar kita yang gabung di via WhatsApp tadi. Tetap bersama kami pendengar. Kita masih bersama tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: investasi dalam kehidupan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Satu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain, tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

baru saja kita nikmati bersama. Ini lagu dinyanyikan ulang oleh Alda Maura. Ya, lagu ini sebelumnya kita tahu bersama dipopulerkan oleh penyanyi yang sangat legendaris ya, Ari Lasso. Ya, memang kalau kita berbicara lagu, kadang ada lagu yang tidak hanya enak didengar pendengar ya, tetapi juga mampu membawa kita sebagai pendengarnya untuk masuk ke dalam kenangan. Salah satunya adalah lagu Hampa ini yang memang dinyanyikan oleh banyak penyanyi Indonesia pada dekade ini pendengar. Salah satunya adalah Alda Maura yang merilis lagu ini merecycle ulang di tahun 2024 lalu. Lagu ini kalau kita simak dari bait demi bait, tiap liriknya itu seakan bercerita tentang seseorang yang mencoba melupakan cinta masa lalunya. Namun semakin ia mencoba melupakan, ya kenangan itu justru malah semakin terasa nyata. Di dalam lagu ini seakan kita bisa merasakan ada rasa sepi, ada rasa kehilangan, hingga hidup terasa hampa tanpa kehadiran orang yang dicintai. Ya, pendengar, mungkin banyak di antara kita ya yang pernah ada di posisi itu, merasakan kehampaan. Hampa ketika seseorang pernah membuat hidup terasa lebih berarti lalu tiba-tiba pergi tanpa kita benar-benar siap untuk kehilangan. Ya, menariknya lewat lagu ini itu sepertinya seakan lagu ini tidak sekedar berbicara tentang patah hati, tetapi juga tentang bagaimana cinta bisa memberi warna dalam hidup seseorang. Sampai akhirnya ketika cinta itu hilang, dunia terasa berbeda. Wah, luar biasa ya. Banyak memang yang menyanyikan lagu ini pendengarnya. Dari Judika dulu pernah, Firza, Noah ya. Bahkan dari panggung ke panggung, nah itu mereka menyanyikan lagu ini. Dan juga bahkan banyak juga musisi-musisi lain ya yang bernyanyi dari kafe ke kafe ya, ataupun juga konten kreator musik Indonesia, nah ini juga menyanyikan lagu ini. Namun yang khas kalau kita mendengarkan suara asli dari penyanyinya yaitu Ari Lasso, itu karakter vokalnya juga cukup luar biasa ya, sangat menyentuh ataupun juga sangat sangat enak begitu. Syahdu terasa didengar oleh telinga kita. Jadi karakter khususnya di Ari Lasso itu menyanyikan lagu ini juga sangat penuh dengan penghayatan, membuat lagu ini juga semakin emosional. Jadi memang tidak heran ya untuk saat ini lagu dengan judul Hampa itu masih banyak yang menyanyikan, masih sering didengarkan, dan memang seperti tadi di awal dikatakan banyak yang menyanyikan ulang lagu ini, khususnya penyanyi-penyanyi Indonesia hingga saat ini. Dan lewat malam ini pendengar, lagu-lagu yang kita dengarkan ini juga mengingatkan kita bahwa ya, tidak semua kehilangan bisa langsung dilupakan. Kadang ada rindu yang tetap tinggal meski waktu terus berjalan. Oke, selamat malam saya ucapkan untuk Anda yang saat ini tengah merasakan kerinduan mungkin dengan seseorang, ataupun saat ini tengah merasakan rasa hati yang bahagia begitu ya, tengah mencintai seseorang mungkin. Ya, semoga kebahagiaan itu tetap selalu terpatri pada hati Anda, pada diri Anda pendengar ya, tetap terus tertanam hendaknya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini juga masih diharuskan beraktivitas, dan selamat beristirahat untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah mulai mungkin ingin terlelap ya, menutup mata untuk tidur, mengembalikan lagi energi untuk kembali bisa beraktivitas lagi di hari esok. Apapun itu, semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik pendengar. Yang pasti kegiatan Anda di malam ini hingga nanti jelang pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat masih akan kami temani dengan ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1, khusus kita mendengarkan, menikmati lagu-lagu yang agak sedikit slow malam ini ya. Jadi kami masih akan menghadirkan lagu-lagu terbaik yang dekat dengan cerita hidup kita sepertinya. Oke, baik, lagu dari Alda Maura yang di-recycle ulang ini oleh Alda Maura, sebelumnya dinyanyikan oleh Ari Lasso dengan judul Hampa, kini sudah membawa kita pada menit 45 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, kembali kami temani Anda dengan lagu-lagu lainnya. Kali ini Bunga Citra Lestari yang akan menemani kita pendengar dengan judul lagunya Dari Hati.

dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Ya, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1 pagi hari ini. Saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Fajr, ayat 27-30 bersama Qori dan Qoriyah, Haji Indra Gunawan dan Harun Al-Rashid.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kata bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Robku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Quran berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 pagi hari ini, satu lagu islami ya, jelang kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan, langsung dari RRI Padang, dengan topik hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Sebentar lagi pendengar, dan kita dengarkan satu lagu islami dulu, jelang nanti kita masuki Mutiara Pagi Berjaringan hari ini. Jangan.

0: Baik pendengar setia RRI Pro 1, kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan hari ini edisi Jumat 22 Mei 2026.
1: Rabu dan 16 Megatol untuk edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Kami bersiaran dari Pro 1 dari Padang, dan siaran Mutiara Pagi ini juga dirilai oleh Pro 1 RRI Pekanbaru, RRI Tanjung Pinang, Pro 1 Bukit Tinggi, RRI Batam, Pro 1 Ranai, Pro 1 Bengkalis, kemudian Pro 1 RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Pendengar, untuk pagi hari ini topik kita yaitu hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Saya Yudi Mansur akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Dan untuk narasumber kita pada pagi hari ini yaitu ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Beliau adalah dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, kemudian anggota BHR Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik pendengar, untuk Anda yang mendengarkan acara ini, Anda bisa bergabung nanti untuk berinteraksi melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustadz Firdaus terkait topik kita yaitu hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Silakan Ustadz. Ya,
2: baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia di banyak wilayah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, yakin sukses atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji tentang kurban membentuk keluarga bertakwa. Jadi kalimat takwa ini ya kalimat yang paripurna untuk umat Islam, bagaimana menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini seruannya sangat banyak, maka setiap Jumat dalam perjumpaan-perjumpaan bahkan menjadi ya inti dari dasar negara kita Republik Indonesia, dalam sila pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah bertakwa. Nah, modal untuk bertakwa ini mencapai keberuntungan tentu dengan keimanan yang tinggi. Firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 1, betapa mulianya orang beriman, dia menjadi beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang-orang yang beriman. Jadi modal keberuntungan itu beriman. Tentu sebaliknya rugi, ya tidak mulia, tidak bahagia kalau tidak beriman. Nah, iman ini tentu membuahkan ya hasil yang penuh berkah, terwujudnya pribadi keluarga yang bertakwa. Lalu kaitannya dengan kurban, ternyata melalui sejarah kalau kita ikuti sejak dari keluarga Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi sesudahnya sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pembahasan kurban selalu ada. Nah, kita fokus merujuk kepada firman Allah surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Sejarah kurban itu sudah dimulai dari keluarga Nabi Adam alaihissalam, antara perseteruan ya, membentuk, menyaring mana yang bertakwa di antara anaknya dalam kisah itu, antara Habil dan Qabil. Yang diterima kurbannya adalah Habil ya, karena dia berkurban dengan ternak yang bagus, pilihan, tulus, ikhlas, maka kurbannya diterima. Selanjutnya, yang populer pula, Ibrahim alaihissalam sudah lama menunggu kehadiran anak. Akhirnya dapatlah anak pada usia yang sudah lanjut, diberi nama Ismail. Dari Palestina dibawa ke Mekah, negeri yang tandus masa itu, belum ada kehidupan manusia, betul juga binatang-binatang pun juga ya tidak dikenal, tidak ada sungai, tidak ada pohon. Di sanalah Ismail bersama ibunya terus berkembang, muncul air zam-zam dan orang mendirikan kemah sekelilingnya, akhirnya terbentuk perkampungan. Ibrahim yang sudah berada di Palestina rindu kepada anak tentu bukan main. Anaknya yang kedua sudah lahir pula, Ishak, dari rahim Siti Sarah. Begitu Ibrahim sampai di Mekah, dilihat penduduk sudah sangat banyak. Jumpa dengan anaknya Ismail, ya perjumpaan pertama ya. Terus hanya dalam hitungan beberapa waktu, apakah hitungan jam atau siang dan malam yang masih pendek, disampaikan, ayah bermimpi nak menyembelihmu. Tentu dalam pemahaman dia menerima wahyu perintah untuk menyembelih. Apa jawaban dari Ismail alaihissalam? Laksanakan ayah, insyaallah ayah mendapati aku dalam keadaan bersabar. Begitu mantap keimanannya, siap mengorbankan dirinya untuk disembelih, karena itu perintah Allah. Mengapa begitu Ismail? Karena kepribadiannya sudah dibentuk oleh ibunya. Ibunya selalu bercerita bagaimana ayahnya baik, dia seorang nabi, perjalanan

0: Mendekati Idul Adha yang saya ingin saya tanyakan, pertama apa sih perbedaan dam haji dan berkurban? Ya. Kemudian Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban itu sangat penting dalam agama Islam setelah sholat? Dari Rain di Jalan Hang Tuah Pekanbaru.
1: Oh ya,
0: terima kasih.
1: Nah, baik ya. Moga-moga tanah Melayu pun turun berkah karena menurut sejarah ya luar biasa. Bahkan kami di Pariaman itu orang Siak itu orang alim, itu kan dari tanah Melayu ya. Nah, baik. Tadi bagaimana Pak Yudi apanya?
0: Yang pertama ya. Apa beda dam haji dan berkurban?
1: Ini bagus ya. Karena saya instruktur haji ya. Tentu sedikit ada paham. Jadi kita di Indonesia ini mayoritas haji tamattu. Tamattu itu haji yang bersantai, bersenang-senang lah ya. Bagaimana senangnya? Selesai umrah bagi gelombang pertama, lama lagi ibadah haji. Bersenang-senang lah. Berulang kalilah ke Masjidil Haram, tawaf sunat, boleh ziarah tanpa diikat dengan pakaian ihram. Jadi bebas. Nah, sebagai tanda bersyukur dibebankan dam menyembelih. Jadi penyembelihan itu bukan denda kesalahan, tapi sebagai tanda bersyukur ya. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan berikutnya, ada dam, ada dendanya. Jadi dia tetap saja penyembelihannya boleh memang diutamakan itu kambing ya. Begitu artinya kambing. Jadi kalau kita melihat kambing di sekitar kita, hendaklah ingatlah wahyu, ingatlah sejarah Nabi kita juga memelihara kambing. Kambing adalah makhluk yang demikian, dan kalau dagingnya disantap itu nilai kesehatannya tinggi. Tapi ada pula kajian-kajiannya soal tensi dan lain-lain. Nah, jadi begitu bedanya. Kalau kurban kan tidak ada hubungannya dengan haji. Kita di tanah air ini berkurban, ya boleh dalam bentuk seekor sapi atau lebih, atau minimal dalam bentuk kurban atas nama pribadi atau atas nama keluarga, sepertujuh dari sapi. Sehingga kita di Indonesia sudah sering terbentuk kelompok kurban dari sapi ini, ada 7 orang gitu. Tapi tidak berlaku pada orang haji, misalnya disatukan pula dalam bentuk sapi untuk 7 orang, tidak, tapi dalam bentuk kambing gitu. Ada kabar gembira, Muhammadiyah melalui majelis tarjih sudah memutuskan itu dam haji itu disembelih di Indonesia. Jadi tidak lagi di Arab Saudi. Misalnya di Sumatera Barat, katakanlah di Kota Padang ini KBIHU Takwa Muhammadiyah itu anggota yang ikut menunaikan ibadah haji itu dananya sudah ditinggalkan di Padang dan sudah siap untuk disembelih pada hari Rabu besok ini.
0: Ya,
1: ada dua tadi ya?
0: Iya, ada dua. Yang kedua itu Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban itu sangat penting dalam agama Islam setelah sholat?
1: Nah, diantaranya ini surat Al-Kausar pada ayat 2. Jadi pas benar itu ya. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi dalam bentuk perintah itu, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban ini adalah menyembelih. Jadi ayat ini kan inilah surat yang jumlah ayatnya yang paling sedikit, hanya 3 ayat dan juga 1 baris ya dalam penulisan dalam Al-Quran standar itu. Surat Al-Kausar ini. Dan terus semuanya kan diperuntukkan untuk Allah, juga terangkum di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Hidup dan mati itu ya boleh masuk dalam bentuk pengorbanan, jerih payah yang dikeluarkan ya, apa yang dikontribusikan. Seluruhnya Tuhan untuk seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah.

0: diri atau muslim. Itu surat apa tadi? Al-An'am 162-163.
1: Iya, baik. Lagam pendengar kembali bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Yogi dari Fitro, dari PSBN 2 Selaku Padang.
1: Fitro, silakan Fitro.
2: Ini ada satu atau dua kata yang pertama ini yang saya tanyakan tentang bagaimana teman-teman disabilitas netra ini, Pak Fidaus, kan pernah ngajar di sini ya, bagaimana supaya mereka itu bisa memahami materi tentang penyelenggaraan jenazah kepada para penyandang disabilitas netra di OPG Panti Sosial yang mereka kuasa Sasako Padang. Dan kedua, mengapa ada ini waktu sholat subuh itu seringkali berbeda? Itu saja dua pertanyaan Pak Fidaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal penyelenggaraan jenazah untuk yang punya keterbatasan kemampuan, apakah misalnya tangan tak berdaya atau kaki atau mata tidak bisa melihat misalnya, tentu ada rukhsah atau keringanan bagi yang bersangkutan. Tapi di situ pula kegigihan seorang hamba Allah dengan keterbatasannya dia makin kuat kemauannya. Itu banyakkan tontonan-tontonan berita-berita dalam keterbatasannya punya keunggulan. Jadi bagi teman-teman saudara yang tidak bisa melihat, sebenarnya bisa juga menyelenggarakan jenazah. Tentu bagi orang yang yang punya normal penglihatannya, tidak sampai hati pula lah kalau dibebankan. Jadi pertama, bagi teman-teman yang tidak bisa melihat, ya tidak pula ada beban baginya untuk menyelenggarakan jenazah. Tapi sebagai hamba Allah yang produktif, ya boleh, bahkan mengajarkan pun juga boleh, semuanya bisa. Mengapa teman-teman yang tidak bisa melihat bisa memasak, merapikan perkarangan, kok bisa? Nah, tentu menyelenggarakan jenazah sebenarnya juga bisa. Jadi bisa saja dilakukan pelatihan. Yang kedua tentang masalah subuh ya, ya. Berbeda. Jadi ini sudah dilakukan penelitian, waktu subuh yang berpuluh tahun di Indonesia terlalu cepat. Belum terbit fajar, azan subuh sudah dikumandangkan tuh ya. Ini dikaji sudah bertahun-tahun, sudah ada pembuktian ilmiah. Misalnya bagi orang yang berada di Mekah, Madinah, sesudah salat subuh itu ya hari sudah terang benderang lah. Tapi kalau di Indonesia, sudah subuh, sudah selesai zikir dan doa, keluar dari masjid masih gelap. Jadi ini perlu disadari oleh pemerintah dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah mengkaji secara nasional dan dalam penelitian sehingga sudah diputuskan untuk Sumatera Barat, juga sudah mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat tahun 2022 sepekan jelang Ramadan. Jadi bagi yang azan subuhnya itu kalau terjadi berbeda, saya katakan mana yang diikuti, ikuti yang kedua. Ada bedanya itu 8 menit. Kalau azan subuh yang pertama tadi itu, sebenarnya subuh belum masuk. Kalau ada orang langsung salat mendengar azan, ya salatnya tidak sah. Karena ayatnya sangat tegas. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya waktu salat itu ditentukan bagi orang yang beriman. Jadi contoh sebagai apa penutup pertanyaan ini. Misalnya matahari sudah terbenam separuh. Separuhnya masih tampak di ufuk barat. Belum boleh azan maghrib dikumandangkan. Padahal menunggu separuh terbenam itu hanya 1¼ menit. Bayangkan itu. Bagaimana kalau subuh waktunya ada 8 menit lagi sudah dikumandangkan? Ini perkara hukumnya tentu sangat berat. Jadi ini sudah dikaji. Bagus pertanyaan ini melalui forum ini. Saya katakan ya mana diikuti secara keilmuan, ikutilah azan subuh yang kedua. Kalau misalnya terjadi perbedaan di wilayah, ini sudah azan, tapi 8 menit lagi ada pula azan sesudah itu. Ikuti yang 8 menit sesudah yang pertama itu.
1: Ya, baik. Pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan mungkin seperti waktu sudah mulai pukul 5 lewat 56, kesimpulan dari topik kita di kesempatan pagi hari sebagai penutup Ustaz.
0: Ya, pendengar yang berbahagia, tentang keutamaan berkurban ini membentuk keluarga yang bertakwa perlu disadari, karena ini adalah masuk dalam pelajaran inti kita. Sehingga di daerah, di kota, penyelenggaraan berkurban ini sudah merata. Tinggal lagi bagaimana penghayatannya dengan ilmu pengetahuan sehingga terwujud keluarga atau pribadi-pribadi yang bertakwa dengan pahalanya yang sangat besar. Oleh sebab itu, pada acara penyelenggaraan kurban, mulai proses ya pencariannya dan pengaturannya, panitianya, hendaklah diikuti dengan penuh hikmat, penuh dengan ketakwaan sehingga berjalan dengan baik. Memang godaan hawa nafsu, sampai ada pertengkaran soal daging dan lain-lain sebagainya, sehingga kan bisa merusak nilai takwa. Mari bersabar dan hadiri acara penyembelihan dengan sepenuh hati dan penuh doa, bahkan menyerahkan diri, hadapkan wajah kepada Allah, ya pencipta langit dan bumi, dan kurban dilaksanakan sehingga nilai takwa benar-benar terwujud, tentu juga dinikmati masakan dagingnya. Saya kira sampai di sini dan kita jumpa lagi pada agenda berikutnya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Firdaus sudah memberikan uraian dan juga tanggapannya kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 RRI di Korwil 15 dan 16 pagi hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atas partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini. Maaf tidak semuanya bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita punya. Akhirnya, saya Dimas Wahyu dari RRI Pro 1 Padang, pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Terbitlah surat edaran untuk melarang para ASN melawan pengutipan, ya, pungutan-pungutan liar yang mengatasnamakan gubernur.
2: Paling tinggi itu di Indragiri dulu. Nah, tapi angka kesembuhannya cukup tinggi gitu dari 323 ini.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Saksi Dahri disebut Abdul Wahid culas hingga diberhentikan jadi ajudan pribadi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mencatat jumlah penyakit mulut dan kuku atau PMK dari 1 Januari hingga 21 Mei 2026 mencapai 810 kasus dengan angka kesembuhan mencapai 730 kasus atau 88,1%. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Limak Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Saksi Dahri disebut Abdul Wahid culas hingga diberhentikan jadi ajudan pribadi. Santi Yunas melaporkan.
1: Tim advokat gubernur yang nonaktif Abdul Wahid menyebut bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan tidak adanya keterlibatan langsung Abdul Wahid dalam dugaan penerimaan uang sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Dalam sidang yang digelar pada Kamis siang, jaksa menghadirkan saksi Dahri Iskandar yang merupakan mantan ajudan Abdul Wahid saat menjabat sebagai gubernur. Berdasarkan keterangan saksi, di persidangan uang sebesar 200 juta yang disebut berasal dari Ferry Yunanda dititipkan atas inisiatif Ferry Yunanda sendiri. Menurut tim advokat, Dahri Iskandar mengaku menerima uang tersebut pada September dan kemudian menyampaikan pada ajudan lain di kediaman gubernur. Namun saksi juga mengakui tidak pernah mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Abdul Wahid. Tim advokat juga mengungkap bahwa setelah mengetahui adanya penyerahan uang tersebut, Abdul Wahid justru memanggil dan memarahi Dahri Iskandar karena dianggap melakukan tindakan yang melanggar aturan.
2: Ketika setelah diserahkan uang tersebut oleh Dahri, Dahri kemudian itu dipanggil oleh Pak Abdul Wahid, didatangi, ya, dimarahi oleh Pak Abdul Wahid karena dianggap melakukan tindakan culas, katanya melakukan tindakan yang dilarang oleh aturan. Lalu Pak Abdul Wahid bilang bahwa kamu saat ini berhenti, diberhentikan sebagai ajudan. Setelah itu, pada tanggal 25 terbitlah surat edaran untuk melarang para ASN melawan pengutipan, ya, pungutan-pungutan liar yang mengatasnamakan gubernur.
1: Sementara itu, saksi Dahri Iskandar mengaku tidak pernah membantah bahwa dirinya melanggar aturan hingga akhirnya diberhentikan oleh Abdul Wahid.
3: Saya tidak berani mengutip atau meminta, saya dikasih yang mulia. Kalau saya memaksa dan meminta, Pak Guru orangnya welcome. Maksudnya kalau memang saya minta nanti saya takut dilaporkan ke Pak Guru.
4: Nah itu sudah dilaporkan.
3: Sudah tahu siapa yang melakukan itu.
4: Ya karena kan kalau kejadiannya keseringan seperti itu kan jadi siapa yang laporan itu.
1: Tim advokat menilai fakta persidangan hari ini menjadi poin untuk membantah tuduhan bahwa Abdul Wahid mengetahui ataupun memerintahkan praktik pengumpulan uang tersebut. Sidang perkara akan kembali dilanjutkan pada tanggal 3 Juni mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mencatat jumlah penyakit mulut dan kuku atau PMK dari 1 Januari hingga 21 Mei 2026 mencapai 810 kasus dengan angka kesembuhan mencapai 730 kasus atau 88,1%. Femi Astiofani melaporkan.
5: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mencatat penyakit mulut dan kuku atau PMK di Provinsi Riau masih terdeteksi. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan, periode 1 Januari hingga 21 Mei 2026, jumlah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK tercatat sebanyak 810 kasus dengan sembuh 730 kasus dan tersisa 80 kasus lagi yang belum sembuh. Mimi menyebutkan angka kesembuhan kasus PMK cukup tinggi, yakni mencapai 88,1%. Dengan kasus PMK tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Siak, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.
6: Paling tinggi untuk kasus yang paling tinggi itu di Indragiri Hulu. Nah, tapi angka kesembuhannya cukup tinggi, itu dari 323 ini angka kesembuhannya 323 dan tersisa 80. Nah, itu angka kesembuhannya 80%. Nah, yang kedua yang paling tinggi itu di Rokan Hulu. Rokan Hulu ini 100% angka kesembuhannya. Yang ketiga di Siak juga 100% dengan jumlah 118 kasus dan sehat 118 kasus. Di Indragiri Hilir ada 2 kasus, 12 kasus, kemudian sehat 12 kasus. Berarti kan rata-rata itu 100%, tapi rata-rata dari seluruh kabupaten kota ini 88,1%. Nah, ini untuk kasus-kasus yang ada di Provinsi Riau. Nah, ini memang kan yang terbanyak ini memang lumbung-lumbungnya ternak di Provinsi Riau, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Koansing, kemudian dan Indragiri Hilir. Nah, Untuk Dumai 65 kasus, nah sehat 65 kasus juga. Begitu sebaliknya.
5: Sementara Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Farhalinda Sari menyebutkan pihaknya terus melakukan pengawasan dan penanganan terhadap PMK.
7: Cuma kan kalau PMK ini ya kematiannya rendah lah, malah nggak, masih nol itu untuk seluruh kasus di tahun kemarin, tahun ini juga nggak ada, belum ada dilaporkan mati.
5: Farhalinda Sari menambahkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau terus melakukan sosialisasi dan memberikan suntik vaksin PMK kepada hewan ternak yang rentan terpapar penyakit. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Forkopimda gelar rapat koordinasi antisipasi lonjakan harga jelang Idul Adha dan El Nino. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda dan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah TPID guna menyiapkan langkah bersama menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 serta dampak El Nino. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Agung Nugroho dan dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, serta sejumlah instansi vertikal terkait. Pertemuan ini difokuskan pada upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memengaruhi pasokan pangan di daerah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya menekan angka inflasi agar kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil menjelang Idul Adha. Menurutnya berbagai strategi pengendalian inflasi telah dipaparkan dalam rapat termasuk langkah antisipasi terhadap dampak El Nino.
9: Fokusnya tentu tadi kita dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, El Nino, dan juga tentu bagaimana penekanan angka inflasi tadi sudah dipaparkan oleh Kepala BI dan tentu berbagai cara dan optimisme untuk bagaimana pemerintah punya peluang yang sangat besar untuk dapat menurunkan dolar lagi. Jadi kita tentu kepada seluruh stakeholder untuk memberikan pengertian kepada seluruh masyarakat.
8: Menurut Agung Nugroho, tantangan saat ini tidak hanya berada pada kondisi ekonomi di lapangan, tetapi juga arus informasi di media sosial yang dapat memengaruhi psikologi masyarakat. Karena itu, sinergi seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait dinilai penting untuk menjaga situasi tetap kondusif. Melalui rapat tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru berharap pengendalian inflasi dapat berjalan optimal sehingga harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali menjelang Hari Raya Idul Adha, serta masyarakat tidak mudah terpengaruh isu-isu yang dapat menimbulkan keresahan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sinergi Disdik dan Disnaker Trans Riau Job Fair 2026 resmi dibuka di Sukaramai Trade Center. Alwis Suryatmaja melaporkan.
10: Dinas Pendidikan Provinsi Riau bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau resmi menggelar acara Job Fair 2026 di Sukaramai Trade Center. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menegaskan bahwa fokus utama dari agenda ini adalah memberikan jaminan masa depan bagi generasi muda.
11: Dalam job fair, ya, intinya adalah kita ingin generasi muda kita khususnya tamatan-tamatan SMK, sekolah-sekolah vokasi, begitu mereka tamat, mereka sudah bisa langsung bekerja, mereka sudah dapat bekerja. Nah inilah yang coba kita kolaborasikan dengan Dinas Tenaga Kerja dan juga Dinasan Industri, bagaimana kita berkolaborasi untuk memberikan peluang kerja kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, tadi sudah kami tinjau semua, sudah kami lihat, alhamdulillah hari ini saja itu sudah mendaftar hampir 1.000 orang untuk memperbutkan peluang kerja yang juga 1.000-an lebih, 1.300-an lebih. Dan perusahaan usaha yang ikut juga ada sekitar 35 dunia usaha atau perusahaan. Jadi ini alhamdulillah luar biasa dan kita berharap kegiatan seperti ini tidak hanya sekali tapi bisa kita lakukan secara periodik. Sehingga sekali lagi kita bisa ikut menurunkan tingkat pengangguran terbuka kita. Dan tentu juga kami berharap kepada disnaker, kepada dunia usaha, mari selalu kita tunjukkan kolaborasi kita yang baik untuk membantu anak-anak kita. Oke.
10: Apresiasi senada juga datang dari pihak Disnaker Trans Provinsi Riau, Kepala Bidang Pelatihan dan Penetapan Tenaga Kerja, Bambang Rusdianto, menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran acara ini. Menurutnya antusiasme dari pihak swasta patut diacungi jempol.
12: Untuk kegiatan hari ini, insya Allah bagus berjalan dengan lancar, yang mana perusahaan yang kita turunkan ke acara ini cukup lumayan banyak, lebih kurang 35 perusahaan, yang mana perusahaan untuk menerima para adik-adik kita untuk bisa bekerja, khususnya untuk anak-anak tamatan SMK. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan yang mengikuti job fair ini terus mengikuti job fair terus setiap tahunnya bisa untuk menerima masyarakat atau anak-anak kita yang tamat SMK untuk bisa bekerja.
10: Manfaat langsung dari job fair 2026 di Sukaramai ini langsung dilaksanakan oleh Ilhami Putri, salah seorang peserta job fair yang mengaku sangat terbantu dengan adanya acara kolaborasi ini. Job Fair Riau 2026 ini diharapkan mampu menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran terbuka di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Disporapar Meranti, tegaskan komitmennya dalam mendorong kemajuan potensi pariwisata. Kolaborasi semua pihak diharapkan mampu memajukan potensi pariwisata di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
13: Komitmen mendorong kemajuan pariwisata di Kepulauan Meranti kembali ditegaskan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kepulauan Meranti, Saiful Bahri. Hal tersebut disampaikannya guna mengklarifikasi terkait informasi ketidakhadiran dinas tersebut saat pembukaan Festival Telaga Merah beberapa waktu lalu. Ia mengaku pihaknya Jumat malam hadir langsung ke lokasi acara. Menurutnya setiap kegiatan kepariwisataan, baik yang digelar oleh komunitas maupun kelompok sadar wisata, sangat menjadi atensi dari instansi tersebut. Terlebih dengan potensi Telaga Air Merah yang saat ini tak hanya menjual keindahan telaganya namun juga dikenal dengan event tahunan Festival Baju Sampan dan sejumlah kearifan lokal lainnya. Kedepan ia berharap objek wisata itu mampu konsisten dan masuk ke dalam event pariwisata nasional seperti Festival Perang Air.
14: Event pariwisata yang dilakukan oleh komunitas pariwisata maupun Pok Darwis atau siapapun yang peduli dengan dunia pariwisata, kita di dinas mendukung penuh. Apalagi event ini sudah masuk yang ke-6 kalinya di tahun 2026. Bahkan nanti mudah-mudahan bisa kita dorong untuk masuk ke KEN gitu. Kita ikutkan, kita sampaikan ke Pok Darwisnya supaya bisa ikut kurasi.
13: Saiful menambahkan kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan kelompok sadar wisata sangat diperlukan dalam upaya mendorong pengembangan potensi pariwisata. Untuk itu ia berharap ke depan pola kemitraan seperti di Telaga Air Merah bisa diterapkan di sejumlah objek wisata lainnya di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Komunitas Umu Soliha pada hari Kamis siang tanggal 21 Mei 2026 mengadakan milad hari jadi yang kedua tahun di Hotel Resti serta mengadakan sedekah kepada anak yatim. Afifa, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
15: Mengusung visi berhijrah bersama dan menebar manfaat, Majelis Taklim Komunitas Umu Solihah Provinsi Riau kini telah berkembang pesat dengan anggota mencapai 450 muslimah aktif. Di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Riau, KUS tidak hanya fokus pada kajian fikih, namun juga penguatan ekonomi dan aksi kemanusiaan melalui program Jumat Berkah. Ketua Komunitas Umu Solihah, Yuniarti Sikumbang, menjelaskan bahwa kehadiran wadah ini bertujuan untuk membentuk karakter muslimah yang berilmu dan bermanfaat bagi sesama.
16: Kami cuma pengajian satu kali dalam sebulan, sekarang alhamdulillah hampir 10 kali dalam sebulan di semua kegiatan di Masjid Al-Rahman, pengajiannya 2 kali, tahsinnya 4 kali, dan membaca surat Al-Kahfi berjamaah setiap hari Jumat
15: keberadaan KUS mendapatkan apresiasi positif karena dinilai sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Penasehat KUS, Ibu Dr. Randa Raja Syamsidar menekankan bahwa pentingnya peran komunitas ini dalam mempererat ukhuwah Islamiyah di Provinsi Riau.
17: Walaupun saya

0: Dukungan terhadap program KUS juga datang dari tokoh agama setempat, Ketua Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Muhammad Syubli, MSI, berharap sinergi antara Majelis Taklim dan masjid dapat terus ditingkatkan demi kemaslahatan umat.
1: Yang saya ketahui, mohon dikoreksi lagi di dunia, mulai dari pembacaan surah Al-Kahfi setiap Jumat, kemudian ada program pembagian anak yatimnya, kemudian ada program tahsin Qur'annya, kemudian ada program kajian rutinnya.
0: Dengan legalitas yang jelas di bawah binaan Kanwil Kemenag Riau, komunitas Ummu Shalihah optimis dapat terus menjadi pelopor gerakan hijrah yang inklusif dan produktif di masa depan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Wujudkan lingkungan kerja bebas narkotika. BNN Provinsi Riau gencarkan program Bersih Narkoba 2026. Alwis Suryatmaja melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menggelar kegiatan koordinasi pengembangan program pemberdayaan instansi dan tempat kerja bersih narkoba. Agenda ini dihadiri oleh berbagai instansi vertikal, badan usaha milik negara, serta jajaran pemerintah daerah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, Sri Sadono Mulyanto, menyampaikan apresiasi atas langkah taktis BNN dalam menginisiasi program ini. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini sudah berada di tahap yang sangat mengkhawatirkan karena telah merambah berbagai lini termasuk lingkungan kerja.
4: Baik, selamat pagi. Saya Dr. Sri Sadono Mulyanto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Jadi hari ini kita ada acara dari BNN. Acaranya itu terkait koordinasi bagaimana pengembangan program di tempat kerja itu bebas narkoba. Jadi seperti kita ketahui, narkoba sekarang sudah sangat meresahkan di mana-mana, apalagi di lingkungan kerja. Sehingga acara ini yang ditaji oleh BNN itu dihadiri oleh beberapa instansi, baik itu vertikal maupun badan usaha, terutama yang BUMN dan provinsi sebagai koordinator di wilayah Provinsi Riau dengan BNN. Berusaha supaya di lingkungan kerja itu dapat diatasi terkait narkoba. Jadi acara ini sangat baik mengkoordinasikan pengembangan tiap-tiap program untuk tempat kerja itu bebas narkoba. Mungkin demikian.
3: Di sisi lain, analis penyuluhan dan layanan informasi BNNP Riau, Muhammad Effendi, menegaskan bahwa BNN saat ini sedang melakukan reformasi besar-besaran. Effendi mengimbau masyarakat maupun pihak instansi untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk pelanggaran atau aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba.
5: Ya, namanya BOSS BNN Go ID. Itu, ya bukan saya sebut 100% ya Pak, pasti ditanggapi Pak. Nah, karena kita lagi reformasi nih sekarang ya Pak. Apapun pengaduan, baik itu tindak tanduk anggota BNN yang di luar apa namanya itu, di luar SOP, atau ada keluarga, atau ada bandar-bandar yang ingin melapor, silakan Pak, di situ Pak. Itu setiap minggu kami evaluasi. Misalnya Bapak laporkan nih Kampung Dalam, sebelum selesai lapor Bapak itu Pak, dilaporkan terus Pak. Nah itu.
3: Melalui penguatan koordinasi di tempat kerja dan keterbukaan kanal pengaduan ini, diharapkan terciptanya ekosistem kerja yang sehat, produktif dan bersih dari cengkaman narkoba di seluruh Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Guna memahami peran media massa, mahasiswa sosiologi UNRI melakukan kunjungan ke lembaga penyiaran publik RRI Pekanbaru, tegaskan komitmen adaptasi digital sebagai agen perubahan sosial. Raudatul Fatiha Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
6: Guna memahami peran media massa dalam mengawal perubahan sosial di era digital, Himpunan Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Riau melakukan kunjungan edukasi ke Lembaga Penyiaran Publik RRI Pekanbaru. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi para mahasiswa untuk menyelaraskan teori akademis dengan realitas industri penyiaran modern. Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasetya Rosihan Umar, menjelaskan di tengah dinamika perkembangan media sosial, RRI terus-menerus menggaungkan strategi digital agar tetap menjawab kebutuhan informasi masyarakat, terutama generasi muda.
7: Terus bagaimana melihat lembaga penyiaran ini, kalau saya bilang bersaing tidak, tetapi bagaimana menuntut melihat perkembangan dinamika dengan media mainstream, digitalisasi termasuk media sosial. Silakan nanti kita banyak diskusi, sehingga harapan saya yang ada di benang adik-adik itu melihat radio itu seperti apa sekarang. Sering mengikuti perkembangan radio, iya, melalui apa, melalui digitalisasi. Padahal itu satu paket rangkaian yang memang harus diketahui oleh sama-sama bersama masyarakat. Dan itu secara terus-menerus kami gaungkan.
6: Dalam sesi diskusi interaktif, perwakilan mahasiswa sosiologi Farel Fahrezi mempertanyakan mengenai topik utama yang biasanya diangkat oleh RRI Pekanbaru dalam menyiarkan sebuah berita.
8: Biasanya RRI ini kalau menyiarkan berita atau sesuatu itu biasanya tentang apa ya, Bu? Atau ada tentang case, budaya, atau tentang mungkin ada juga hari besarnya Pekanbaru, atau gimana, Bu? Izin,
6: tanya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Tim Pemberitaan RRI Pekanbaru Evi Salsalina Bukit menegaskan bahwa seluruh peristiwa harian masyarakat dan agenda pemerintahan yang menyentuh publik akan dijadikan topik liputan melalui proses agenda setting.
9: Itu liputannya apa aja gitu, itu semuanya, terutama peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang untuk mendapatkan sebuah informasi. Jalan rusak nih di sana. Itu nanti kita turunkan reporternya ke lapangan. Seperti apa sih kerusakan jalan tersebut?
6: Kunjungan edukasi ini kemudian diakhiri dengan kegiatan peninjauan langsung ke ruang-ruang siaran guna melihat secara dekat proses produksi dan penyiaran berita di RRI Pekanbaru. Raudatul Fathia Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Tiga hari pencarian, anak buah kapal yang hilang di Selat Rupat ditemukan meninggal dunia. Santi Yunas melaporkan.
10: Tim SAR gabungan menemukan anak buah kapal Pompong yang sebelumnya dilaporkan hilang usai diduga terjatuh ke laut di perairan Selat Rupat, Dumai. Korban bernama Agustinus Laya, usia 30 tahun, warga Tuhemberua, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis siang. Nahkoda KN 218 Dumai, Leni Tadika, mengatakan korban ditemukan mengapung sekitar 6 mil laut ke arah timur laut dari lokasi awal kejadian. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang pada Selasa lalu. Ia diduga terjatuh dari kapal Pompong yang berlayar dari Pelabuhan Wilmar Pelintung menuju Pelabuhan Pelindo Dumai.
11: Pada hari ketiga, kami menemukan paket yang diduga korban atas nama Agustinus Laila pada pukul 11.52 di koordinat 01 derajat 42.755 knot, 101 derajat 38.738 is atau tepatnya di Desa Injap Tanjung Teguh. Selanjutnya korban kami evakuasi ke dermaga Pokala dan kami serahkan kepada pihak kepolisian dan keluarga. Selanjutnya akan dilaksanakan otopsi di RSUD untuk memastikan bahwa itu adalah korban yang kami cari.
10: Selama operasi berlangsung, tim melakukan penyisiran di sekitar perairan Selat Rupat menggunakan metode pencarian paralel. Upaya pencarian membuahkan hasil setelah korban ditemukan pada hari ketiga operasi SAR. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dumai untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh personil dan unsur yang terlibat kemudian dikembalikan ke satuan masing-masing. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Pendengar, meski masih tergolong cabang olahraga baru, Tekbol Riau sukses menorehkan prestasi internasional di tengah keterbatasan fasilitas latihan. Khairani Januarini melaporkan.
1: Meski tergolong cabang olahraga baru di Provinsi Riau, Tekbol mulai menunjukkan tarinya di kancah nasional hingga internasional. Dalam kurun waktu sekitar 1 tahun terakhir, atlet Tekbol Riau bahkan telah berhasil menyumbangkan medali pada ajang bergengsi ASEAN Youth Games 2025 di Bahrain dan SEA Games 2025. Ketua Pengprov Tekbol Riau, Muhammad Aminullah, mengungkapkan bahwa capaian tersebut menjadi bukti kualitas atlet daerah meski dengan berbagai keterbatasan. Namun demikian, Aminullah tidak menampik bahwa kondisi fasilitas masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan olahraga ini. Saat ini, sarana latihan yang dimiliki masih sangat terbatas.
2: Tapi itu sudah bisa melahirkan atlet-atlet. Iya. Jadi karena jadi meja kita itu cuma satu yang diberikan. Satu. Dan meja itu cuma bukan meja yang tanding, tapi meja itu memang ya di meja itu setiap meja yang dibuat pertandingan itu meja itu hanya satu saja. Cuma yang dirubahnya waktu itu saya bilang kalau memang yang tidak diajukan kamu jadi bawa, coba ini ambil ini saya kirim scan-nya dan ini ukurannya segala macam ini bikin lah, saya bikin nanti pakai papan, kalau di kampung kan papan mereka sisu papan, mereka ini udah jadi, itulah yang di dibuat latihan itu kan daya pantulnya kan pasti beda, jadi tak penting, yang penting dia melengkung, bola bisa dilewati. Nah, bola juga bukan bola yang sepak bola, bukan bola tenis.
1: Ia menambahkan keterbatasan tersebut seharusnya menjadi perhatian bersama, terutama bagi pihak swasta untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan olahraga tekbol di Provinsi Riau. Di sisi lain, semangat para atlet tidak surut meski berlatih dengan fasilitas seadanya. Salah satu atlet tekbol Riau, Sumaya, mengaku kondisi tersebut justru menjadi motivasi untuk terus berprestasi.
3: Ya, jadi buat dari itu buat sendiri, sebenarnya kan kalau buat tekbol kan aslinya semuanya kan dari Hungaria gitu, Bu Major, ya. Fasilitasnya emang kurang, jadi ya udah buat sendiri aja. Maksudnya menyerupai meja dan dapat feelingnya dulu gitu.
1: Jadi dengan adanya fasilitas yang sederhana itu, masa kesulitan nggak Sumaya dengan latihan selama ini?
3: Alhamdulillahnya nggak sih, Bu.
1: Dengan semangat juang yang tinggi serta potensi yang terus berkembang, Tekbol Riau diharapkan mampu terus mencetak prestasi dan mendapat dukungan lebih luas demi kemajuan olahraga ini di masa mendatang. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Saksi Dahri disebut Abdul Wahid culas hingga diberhentikan jadi ajudan pribadi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mencatat jumlah penyakit mulut dan kuku atau PMK dari 1 Januari hingga 21 Mei 2026 mencapai 810 kasus dengan angka kesembuhan mencapai 730 kasus atau 88,1%. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari The Changcuters ya, Mengapas. Dan pendengar, saat ini sudah menyekap pukul 6:35 ya. Kita masih di Riau Pagi tentunya. Pasti banyak sekali informasi-informasi menarik untuk pendengar pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk pendengar yang sudah bersiap-siap untuk beraktivitas di hari Jumat ini ya. Semoga tetap semangat, dan hari ini jadi hari yang paling spesial untuk Anda tentunya, Pak, di hari Jumat ini ya. Dan mendengar, jelang nanti kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau pada pukul 6:45. Kita masih di lagu-lagu spesial, kita ke Second Civil. Laki-laki, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada pagi hari ini, kita di Riau Pagi. Dan ada saya, Riri Handayani, hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan? Ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
3: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian dan akhirnya perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik, pendengar, pagi ini kita sudah terhubung dengan Bribtu Feby. Ya, selamat pagi Bribtu Feby.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Feby melaporkan situasi

Cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah, dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas berlalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas sekitar bandara, tepatnya di Simpang 3 Bandara. Dari arah Jalan Karudin Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat, yang didominasi kendaraan roda 2 di bagian depan, mengarah ke pusat kota Pekanbaru atau selatan ke utara. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini, antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara, menuju Jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat lengang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah Bandara Lama ataupun dari Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara yang tetap waspada dan berhati-hati, karena di sekitar Jalan Sudirman terlihat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui. Di sepanjang Jalan Sudirman terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsultan Malaysia dan U-turn Purna MTQ atau di Dobrasola. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar Simpang Garuda Sakti sudah terlihat ramai. Dari arah lajur kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru, volume kendaraan terlihat juga mulai meningkat, baik yang akan lurus mengarah ke Jalan Subrantas atau Simpang Tabik Gadang, ataupun yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Garuda Sakti terlihat padat. Didominasi dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 serta beberapa kendaraan besar dan truk. Demikian juga sebaliknya, antrian kendaraan di traffic light dari arah Tabik Gadang yang akan berbelok ke kanan, masuk ke Jalan Garuda Sakti ataupun yang akan lurus menuju Kampar, terlihat ramai di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya cukup padat, namun arus lalu lintas tetap mengalir. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di Simpang Garuda Sakti telah terpasang lampu traffic light untuk mengatur pergerakan kendaraan di sana. Untuk itu, kami himbau kepada pengendara yang akan melintas di Simpang Garuda Sakti untuk membiasakan diri dan mematuhi lampu isyarat traffic light yang ada. Tetap berhati-hati dan pastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Selanjutnya, di Simpang Soekarno-Hatta, Arifin Ahmad, kondisi antrian kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai. Dari utara ke selatan ataupun dari SKA menuju Pasar Pagi Arengka, untuk di lajur kanan dan tengah juga cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya, dari arah selatan ke utara, atau dari Pasar Pagi Arengka menuju ke SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat terlambat namun tetap lancar. Dihimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu, terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA, agar tidak terjadi penyumbatan atau kemacetan. Kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka.

0: Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari 3 arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman, yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Sitjar Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribtu Febi, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bribtu Febi yang sudah menyampaikan laporan lalu lintas pantauan langsung dari RTMC di Telantas Polda Riau, pendengar, untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Telantas Polda Riau.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi hari ini.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: 1% lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027.

0: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengungkap lebih